Pro juga teman yang terbiayai kamu. Seperti biasa pukul 7 kita akan hadirkan musik dari Akselerasi Kreatif Music. Kali ini judul lagunya adalah Seribu Masjid yang dibawakan oleh Cilokak. Jadi teman Pro 2, seperti yang kita tahu ya, karena sering juga nih Cilokak tampil di musik aktif. Mereka ini punya album namanya Mandalika yang merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf dalam melakukan pendampingan, penciptaan, serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan juga seni rupa. Nah, melalui program akselerasi ini, teman Pro 2, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal mereka. Kalau Cilokak sendiri merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat ya, teman Pro 2 yang benar. Musik ini juga berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah. Untuk lagu sendirinya, Masjid Seribu Masjid merupakan sebuah ungkapan syukur yang tidak terhingga kepada Tuhan atas tanah tempat dilahirkannya dengan keadaan yang subur, aman, damai, tenteram dengan segala keindahan di dalamnya. Judul Seribu Masjid sendiri juga diambil dari julukan yang sering diutarakan bagi Pulau Lombok, yaitu Seribu Masjid.

selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumbuh, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore, hari Senin sampai Jumat, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, infotren anak muda terkini, dan teman soremu dengan lagu-lagu yang paling

0: rasanya males banget buat mulai latihan.
1: Kalau terus ditunda, kapan mulainya? Prestasi itu gak datang tiba-tiba, butuh proses dan konsisten.
0: Iya sih, tapi aku merasa belum cukup bagus.
1: Justru, mau atlet hebat juga mulai dari nol. Yang penting itu niat, usaha, dan gak gampang menyerah.
0: Jadi aku harus mulai dari hal kecil dulu ya?
1: Betul banget, mulai dari rutin olahraga, jaga pola hidup sehat, dan terus disiplin. Dari situ, kemampuanmu pasti berkembang.
0: Kamu gimana, Nat? Udah konsisten olahraga?
1: Nah, itu juga pengingat buat aku. Kita harus saling dukung supaya sama-sama jadi lebih baik.
0: Setuju. Yuk, mulai sekarang kita lebih

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu kepikiran untuk menyewa robot seharga puluhan juta rupiah agar meringankan pekerjaan rumahnya? Ternyata Teman Pro 2, pikiran yang pernah kamu pikirkan ini gak cuma kamu sendirian, karena ada Giana Capegio yang menyewa robot pembersih rumah. Kemudian keputusannya ini mendadak viral dan memicu perdebatan hangat di media sosial. Wanita asal San Francisco, Amerika Serikat membayar sebanyak $30 Amerika Serikat atau sekitar 460 juta rupiah untuk penyewa robot humanoid selama 1 jam dan membersihkan apartemennya, Teman Pro 2. Dalam rekaman video yang diunggahnya pada hari Jumat kemarin, robot itu buatan Tau Robotics terlihat sigap menangani berbagai pekerjaan rumah tangga.

mulai dari menyedot debu, menyapu, merapikan tempat tidur, hingga mengelap meja dapur. Nah, namun katanya Capeggio mengklarifikasi bahwa aksi robot tersebut belum sepenuhnya berjalan secara mandiri tanpa campur tangan manusia. Jadi tetap harus diarahkan gitu ya. Kemudian robot itu dikendalikan dari jarak jauh atau teleopirate oleh operator dari Tau Robotics, bukan berjalan secara otonom, teman Pro 2. Ini kata Capeggio melansir dari The People. Nah, cara kerja robot itu juga memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan tenaga pembersih biasa. Namun, Capeggio sangat puas dengan hasil akhir pekerjaan dari robot itu. Karena katanya, saya juga tidak perlu mengulangi atau merapikan kembali pekerjaan yang sudah diselesaikannya. Sayangnya respon netizen justru terpecah ya. Ada sebagian yang melontarkan sindiran karena cara kerja robot yang lambat. Ada juga yang setuju dengan penggunaan robot. Kalau menurut aku, kayaknya yang menyewainya adalah orang yang punya mobilitas itu benar-benar sangat tinggi gitu ya. Jadi dia juga menghasilkan banyak uang, ya nggak apa-apa sih untuk memanfaatkan uang yang dihasilkan sendiri juga. Sementara teman Pro 2, perdebatan merebak ke isu ekonomi di Amerika Serikat yang mereka tuh lebih serius mengenai ancaman teknologi terhadap lapangan kerja. Katanya kerjanya bagus, ini bakal merebut penghasilan manusia hanya demi menyokong robot. Kemudian saat ini Tau Robotics juga baru menyediakan layanan pembersih berbasis robot buat rumah tangga maupun kantor melalui skema undangan terbatas. Kendati menuai pro dan juga kontra dan kritik tajam, Capeggio mengakui efisiensi robot pembersih. Jadi robot ini akan banyak membantu hal gitu ya. Apalagi mungkin buat kamu yang males ketemu sama manusia. Jadi kalau misalkan sama robot kan mungkin kita bisa lebih enak gitu ya, teman Pro 2. Gimana nih menurut kamu? Apakah kamu setuju atau enggak? Kalau aku mungkin kalau harganya lebih murah setuju ya. Tapi ini harganya mahal banget, teman Pro 2. Seharga satu unit rumah di Indonesia. Bayangin aja untuk menyewa robot 460 juta rupiah atau 30 dolar Amerika Serikat. Cuma kita nggak tahu ya periode penyewaan robot ini sampai kapan. Kalau seumur hidup sih mungkin sangat membantu ya di sana. Tapi kalau misalkan, dan aku juga baru tahu kalau di Amerika Serikat itu tidak ada ART, teman Pro 2. Jadi mereka tuh benar-benar semandiri dan pokoknya kayak kita di sini gitu. Kalau tapi kecuali kalau mereka yang punya duit berlebih kan bisa nyewa ART ya. Tapi kalau di Amerika tuh setahu aku nggak bisa. Makanya robot ini tuh jadi optionnya mereka juga gitu deh. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

Sebelum manusia mengenal alfabet, mereka meninggalkan jejak di dinding gua berupa lukisan yang merupakan bahasa tertua manusia. Di Gua Leang Tedongenge, Sulawesi Selatan, ditemukan lukisan seekor babi hutan yang usianya ditaksir lebih dari 45.500 tahun, yang menjadikannya lukisan figuratif tertua di dunia berdasarkan studi di jurnal Science Advance tahun 2021. Lukisan itu tak berdiri sendiri. Di Eropa, tepatnya di Gua Les Eaux, di Perancis, ada ratusan lukisan hewan dari 17.000 tahun lalu. Dan di Gua Sofet ditemukan gambar singa, badak, dan beruang yang usianya lebih dari 30.000 tahun. Lukisan purba bukan sekedar hiasan. Ia adalah ritual, keyakinan, dan cerita. Dibuat dengan pigmen dari tanah, arang, dan juga lempung. Manusia purba menciptakan seni bahkan sebelum pertanian ditemukan. Dari gua gelap hingga kanvas digital, lukisan adalah warisan jiwa manusia, bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk dipahami.

0: teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Just kidding.
1: Bro, that's wild.
2: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda?
2: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu.

Waspada, selamat pagi teman Pro 2. Masih bareng sama Amala. Kali ini budaya Nusantara kembali mencuri perhatian masyarakat Swiss. Melalui Festival Indonesia tahun ini di Rijksbeelden, beragam seni, kuliner, musik hingga produk usaha mikro kecil menengah atau UMKM dipamerkan teman Pro 2. Festival Indonesia 2026 digelar Perhimpunan Indonesia Swiss atau Verein Indonesia Swiss atau FIS dengan dukungan Kedutaan Besar Republik Indonesia Brandy Cabraninenlech Renfelden Swiss pada hari Sabtu ini. Festival tersebut juga sekaligus menjadi momentum memperingati 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan juga Swiss. Duta Besar Indonesia untuk Swiss Nungurah Swajaya mengatakan perpaduan budaya dan kegiatan kemanusiaan dalam festival mencerminkan kuatnya hubungan Indonesia dan juga Swiss yang beragam dan berlandaskan kebersamaan. Menurutnya, budaya, kuliner, musik, dan seni merupakan jembatan yang mampu menghubungkan masyarakat, membangun saling pengertian sekaligus memperkuat persahabatan Indonesia dan juga Swiss. Nah, Dubes yang juga merangkap untuk Liechtenstein itu mengapresiasi FIS diaspora Indonesia dan Friends of Indonesia yang terus berperan mempererat hubungan kedua negara melalui kerjasama dan hubungan masyarakat. Dan Festival Indonesia tahun 2026 dimeriahkan berbagai tari Nusantara, ada tari piring, Taruna Jaya, topeng koncaran, merak, dan juga yapong. Pertunjukan ini juga menjadi sarana memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia sekaligus mempererat interaksi masyarakat Indonesia dan juga Swiss teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Waspada, selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2 sekarang lagi musim batuk ya, karena kita lagi menghadapi dimana kondisi cuaca yang makin hari itu kita lihat kadang buruk banget, kadang juga tidak baik ya teman Pro 2. Pokoknya ada di kisaran itu aja, ditambah lagi musim kemarau dan musimnya batuk dan juga pilek. Nah teman Pro 2, musim batuk kayak sekarang, alangkah lebih baiknya kita untuk memperbanyak istirahat, mencukupi cairan tubuh dengan minum air putih hangat minimal 8 gelas sehari, dan menghindari makanan yang berminyak ataupun dingin. Bahkan minuman-minuman es sebaiknya dihindari ya teman Pro 2, untuk tidak memperparah, apalagi buat kamu yang sekarang juga sedang mengidap radang tenggorokan. Kalau dari artikel Alo Dokter teman Pro 2, untuk meredakan batuk berdahak, air putih hangat ataupun sup hangat itu membantu banget mengencerkan lendir dan melegakan tenggorokan. Fun fact-nya teman Pro 2, Amala tuh gak suka makan makanan yang berkuah gitu ya, cuman gara-gara lagi musim batuk terus juga cuaca kayak sekarang, justru di situ letaknya akhirnya menikmati makan makanan berkuah. Entah kenapa yang biasanya suka makan dimsum goreng jadi lebih memilih siomay yang ada kuahnya kayak sop gitu, atau mungkin lebih suka biasanya makan nasi sama ikan ayam goreng gitu ya, sekarang lebih suka makan soto, rawon, pokoknya yang anget-anget kayak bikin seger aja ya teman Pro 2. Terus buat kamu yang kayaknya gak kunjung sembuh batuk atau pileknya, mungkin kamu bisa melakukan berkumur dengan air garam hangat, yang ternyata fun fact-nya teman Pro 2, ini tuh dapat mengurangi lendir dan meredakan iritasi tenggorokan. Emang garam tuh hebat banget dari zaman dulu bahkan sampai zaman sekarang. Mungkin bisa kamu coba nih teman Pro 2 buat meringankan gatal-gatal yang selama ini bikin kamu batuk-batuk mulu.

0: Seharusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya Rati, campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

pada selamat pagi teman pro 2. By the way, teman pro 2 baru aja aktris sekaligus model asal Thailand si Rilak atau Ling Ling Wong itu menjadi sorotan dunia karena dinobatkan sebagai wanita tercantik di dunia versi tahun 2026 dari Netizen Choice Magazine. Raihan itu didapat setelah Wong mendapatkan 22 juta suara pemilih. Ia mengalahkan Sila Turkuo dan juga Sila Turkuglo itu dari Turki teman pro 2 yang menyabet gelar serupa pada tahun 2025. Tapi memang kita akui wanita-wanita dari Thailand tuh rata-rata cantiknya tuh cantik banget ya gak sih? Thailand, Filipina. Nah, Kuong lahir dan besar di Hong Kong dari seorang ayah keturunan China dan ibu keturunan Thailand pada 11 Mei. Oh my god, tanggal lahirnya sama kayak aku nih, Taurus ya teman-teman berdua. Tahun 1995 silam pada usia 17 tahun. Ia pindah ke Thailand untuk menempuh pendidikan tingginya dan ia mengambil studi manajemen pariwisata di Khon Kai University Thailand. Latar belakang ini juga menjadi nilai tambah bagi karirnya di berbagai pasar Asia. Karir di dunia hiburan dimulai usai Kuong mengikuti beberapa konteks kecantikan di Thailand dan ia sempat memenangkan Miss Khao Swang Kuang pada 2018 dan meraih gelar Miss Photogenic di Miss Khon Kai dan kompetisi-kompetisi di atas membantunya mendapatkan exposure media dan pengalaman tampil di depan publik yang kemudian menjadi pondasi profesinya saat ini. Dan juga teman pro 2, katanya Kwon itu tuh pernah main juga di dalam drama The Secret of Us tahun 2024. Dalam drama itu ia berperan sebagai seorang dokter bernama Pahlada. Kwon juga pernah membintangi Only You tahun 2025, drama aksi romantis Netflix bersama sama bintang Thailand lainnya, ada Om Kornapat juga. Dan gak puas pada karirnya sebagai aktris, Kuong meluncurkan jenama passionnya sendiri, Always Wonder, dan masih banyak lagi. Jadi gak cuma cantik tapi juga berprestasi, mandiri, dan banyak hiburan yang sudah dia lakukan ya teman produk, baik itu perfilman, industri fashion, dan lain-lainnya juga. So

0: begadang terus kamu ini. Nonton bola tiap malam, gak capek apa?
1: Capek bu, tapi mau gimana lagi? Ini piala dunia bu.
0: Iya, jadi begadang terus ya. Jangan lupa makan, besok kamu ujian.
1: Iya bu, aman kok.
0: Jangan iya-iya aja. Kebanyakan begadang gak baik buat kesehatan kamu. Bisa-bisa besok gak fokus ujiannya.
1: Baik ibuku tersayang, siap.
0: Yuk, jangan karena hiburan sampai lupa dengan tujuan dan kesehatan.

0: Aih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi, nah contohnya, ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: Info Cuaca.
1: Baik teman-teman juga, seperti biasa di pukul 8.30 waktunya kita mendengarkan informasi perakiraan cuaca. Dan saat ini Amal sudah terhubung bersama perakirawan Chandra. Selamat pagi dan silakan untuk informasi cuacanya Kak Chandra.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca terpantau udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan akan cerah hingga cerah berawan, disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 diimbau agar tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun, dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Chandra untuk informasi perakiraan cuacanya. Dan teman Pro 2, itu dia tadi untuk informasi perakiraan cuaca sepanjang hari Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2026. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Info cuaca.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
2: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
3: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
2: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
3: Aku tahu, aturan tidak lali lapor, bilang tidak lali menjauh, dan lapor Mama dan Papa.
2: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
1: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya bro, juga teman terbaik kamu. Masih bareng sama Mala di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. By the way, nanti di pukul 9 kita bakal ngobrol pagi seru banget sama pemenang juara 1 lomba Cerdas Cermat MPRRI tahun 2026 tingkat nasional. Keren banget teman Pro 2. Mereka anak-anak sekolah dari SMA Negeri 2 Katingan Kuala, dari pelosok Katingan, terus bisa juara satu nasional. Nah, kita akan ulik-ulik nanti ceritanya seperti apa 10 menit lagi di Ngobrol Pagi pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Jadi buat kamu yang makin penasaran, bisa lihat di flyer Instagram Pro 2 Palangkaraya di RRI_Pro 2 Palangkaraya. Di situ kita udah upload teman Pro 2, jangan lupa komen-komen di sana ya.

0: Baik, Pro 2, teman yang terbaik kamu. Pada selamat pagi, teman Pro 2. Buat kamu yang dari tadi pantengin kita udah dari pagi dan katanya udah gak sabar gitu ya, pengen dengerin obrolan pagi hari ini bareng sama siswa-siswi dan juga ada pelatih dari SMA Negeri 2 Katingan Kuala, yang mereka tuh katanya baru aja, teman Pro 2, mendarat habis meraih gelar juara 1 Grand Final di Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPRRI tahun 2026 tingkat nasional. Kita sapa dulu, selamat pagi semuanya.
1: Pagi.
0: Aduh, happy banget ya. Aku juga bangga banget. Kemarin malah habis dapat beritanya tuh langsung komen di salah satu akun apa? Status dosen Pak Suprayitno kalau nggak salah ya.
1: Iya,
0: ternyata temannya Kak Asep ya, Kak Asep ya.
1: Betul,
0: betul. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh gimana cerita mereka sampai bisa jadi juara, kita perkenalan diri dulu ya. Mungkin bisa dimulai dari Kak Asep. Halo Kak Asep.
2: Halo Kak Amala dan teman-teman Pro 2 semuanya.
0: Iya. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak Asep?
2: Alhamdulillah, selalu sehat dan bahagia.
0: Iya, positif pap sekali. Aman selama karhutlah, sehat selalu ya.
2: Alhamdulillah, kita menjaga kondisi supaya tetap aman, begitu Kak.
0: Iya, apa tipsnya biar tetap aman?
2: Biar tetap aman, tentu semua punya prioritas, tapi kita utamakan memang benar-benar prioritas baru kita keluar rumah, begitu. Kalau iya, seandainya betul-betul bisa dilakukan di dalam rumah dan tidak harus keluar, jangan memaksakan, begitu Kak.
0: Oke, Kak Asep ini teman Pro 2 itu ternyata pelatih sekaligus dosen juga ya Kak ya?
2: Betul Kak, saya dosen di Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Palangkaraya.
0: Dari kapan tuh Kak Asep?
2: Oh, saya jadi dosen di sini sejak tahun 2022. Jadi 4 tahun
0: atau
2: 5 tahun Kak.
0: Oke. Betul. Terus habis itu dipercaya jadi pelatih siswa-siswi Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar tuh gimana ceritanya Kak? Nah,
2: jadi sebetulnya saya banyak membantu di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Kak, termasuk sering juga menjadi juri Lomba Cerdas Cermat dulu Kak.
0: Oke.
2: Jadi ketika MPRRI belum melaksanakan pasca Covid, CC 4 Pilar MPRRI, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di bawah kepemimpinan Bapak Muhammad Reza Prabowo itu terus Kak, kita laksanakan itu setiap tahun meskipun tidak ada kenasionalnya, begitu.
0: Okay.
2: Jadi beliau sangat support dan kita tetap laksanakan itu, dan kebetulan saya salah satu jurinya di situ Kak. Dan saya juga akhirnya karena relate dengan keilmuan saya di bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, sudah 2 tahun ketika ada MPRRI melaksanakan ke tingkat nasionalnya, maka saya dipercaya memberikan pelatihan, pembekalan juga kepada mereka Kak sebelum masuk ke Grand Final LCC 4 Pilar MPRRI.
0: Oke, berarti Kak Asep sendiri megang teman-teman siswa-siswi dari Katingan Kuala ini tuh dari kapan tuh Kak?
2: Sebetulnya kewenangan itu diberikan ketika sudah ada juara satu tingkat provinsi Kak.
0: Oke.
2: Nah, jadi jauh sebelum saya melatih, sebetulnya ada 2 guru hebat yang sudah membimbing mereka. Yaitu Ibu Anastasia Dimas Febrianti dan Ibu Indah Fitriani Kak.
0: Betul.
2: Jadi kalau saya itu lebih melengkapi kepada analisis, karena kan soalnya di sana bukan hanya rebutan, begitu ya.
0: Betul Pak, betul.
2: Ada juga soal hotsnya, begitu Kak, soal tematik dan sebagainya, dan kita terus benahi itu semua, begitu Kak. Jadi alhamdulillah kami dengan 2 guru pemimpinnya sering berkolaborasi Kak. Begitu.
0: Kekuatan kerja sama tim berarti.
2: Betul,
0: ya Kak Asep. Kita move ke sebelahnya, ada Wati dan Ilham. Halo.
3: Halo.
0: Ilham sama Wati dulu deh.
3: Boleh deh.
4: Iya. Halo Kak Amala.
0: Halo.
4: Dan halo semuanya, teman-teman Pro 2. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oke, teman-teman Pro 2, perkenalkan saya Riswati, salah satu peserta LCC 4 Pilar MPRRI tahun 2026 mewakili Provinsi Kalimantan Tengah dari SMA Negeri 2 Katingan Kuala. Nama saya cuma pendek, jadi bisa aja dipanggil Wati ya teman-teman semuanya.
0: Oke, Wati kelas berapa Wati?
4: Kebetulan saya sudah kelas 12 Kak.
0: Kelas 12.
4: Betul.
0: Oke, ikut 4 pilar nih dari kapan persiapannya?
4: Oke, persiapannya untuk ikut LCC 4 Pilar MPRRI tahun 2026 ini kami bimbingan itu sudah sekitar ada 4 sampai 5 bulanan Kak.
0: Oke, berarti dari awal tahun 2026 ya?
4: Iya, betul.
0: Udah nargetin buat ikut ini tuh dari kapan?
4: Sebenarnya ini saya cerita ya kak. Sebenarnya saya udah mengikuti perlombaan LCC 4 pilar MPRR ini tuh dari kelas 1, dari kelas 10 SMA, dari tahun 2024 sampai tahun 2026. Nah kebetulan pada saat saya ikut pertama kali pada tahun 2024 di tingkat provinsinya di babak penyisian saya gugur, kami gugur. Lalu kami bertekad untuk lanjut lagi di tahun 2026 dengan target yang lebih tinggi, yaitu sampai ke tingkat nasional.
0: Oke. 2024 tuh sampai tingkat provinsi.
4: Iya betul,
2: kebetulan
4: tingkat provinsi
2: belum
4: saja.
2: Ininya, ya? Belum ya. Ada MPR-nya belum.
4: Iya betul.
0: Oke. Kita beralih ke Ilham.
1: Silahkan. Halo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Ramadan. Saya merupakan salah satu peserta Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tahun 2026. Saya merupakan siswa dari Sekolah SMA Negeri 2 Katingan Kuala.
0: Oke, Ilham sama sekelas?
1: Oh enggak kak, saya lebih muda lagi, masih ya, kelas 11.
0: Oke, ada tingkat saya. Terus bisa ikut gimana?
1: Sebenarnya ada rasa tertarik sih kak. Pertama kan awal masuk SMA tuh bahkan sebelum masuk SMA pas masih SMP udah ngelihat kakak Riswati berangkat mengikuti lomba cerdas cermat, terus melihat wah sepertinya saya ada potensi nih dalam diri buat hal ini. Jadi pas masuk SMA iseng coba-coba, alhamdulillah kepilih.
0: Oke, berarti dari sekolah pun memang aja udah sistem seleksinya gitu ya?
1: Betul.
0: Oke, itu gimana sekolah menyeleksinya waktu itu?
4: Nah, jadi cara menyeleksi untuk tim LCC ini dari sekolah kami, jadi tuh kayak dibuka pendaftaran kak. Jadi tuh semua tuh boleh daftar, entah itu sudah pernah ikut atau belum pernah ikut. Nah, nanti siswa-siswi yang mendaftar itu nanti diseleksi seperti kayak nanti disediakan kayak hafalan. Misalnya targetnya sampai 20 menit nih. Nah, nanti waktu diseleksi ke guru pembimbing kami, siapa nih hafalannya tuh yang paling cepat di antara mereka-mereka yang daftar. Nanti dipilihlah 10 orang terbaik untuk mewakili Provinsi Kalimantan Tengah dari SMA Negeri 2 Katingan Kuala. Seperti itu kak.
0: Oke, berarti memang cukup ketat ya.
4: Betul.
0: Kalau kalian berdua sendiri, apakah tipikal siswa yang memang mudah hafal gitu ya, hafalannya kuat?
4: Dari Ilham dulu deh kak.
1: Boleh deh. Kalau dari saya sih ya kak, saya tuh sebenarnya kalau suruh menghafal itu cukup lambat masuk. Cuma kalau sudah hafal lumayan lama ingatnya.
0: Nah
1: begitu.
0: Itu keren sih.
4: Betul ya,
1: alhamdulillah sih.
0: Karena kan kebanyakan anak muda ya Pak Asep itu kan karena short term memory ya. Ingatannya tuh jangka pendek gitu.
1: Betul.
0: Apa tuh trik-trik yang kamu lakukan Ilham? Biasanya untuk karena susah ngapal, terus biar sampai ke titik hafal tuh gimana biasanya?
1: Saya ada beberapa tips and trick sih kak. Yang pertama mungkin bisa kita baca dulu 2-3 kali. Nanti kalau udah coba hafalin per kalimat. Kalau udah per kalimat kita coba hafalin selesai. Kalau selesai udah selesai ulang dulu sekali. Kalau belum lancar hafalin per kalimat lagi. Habis itu diulang sekali. Kalau udah lancar baru pindah. Kalau udah pindah yang depannya kita ulas lagi. Jadi cepet. Aduh, jadi lumayan cepet lah masuknya.
0: Oke, kalau Wati gimana nih persen kamu?
4: Oke kak, jadi sebenarnya hafalan saya tuh kurang lebih kayak sama Ilham. Saya juga sebenarnya tipe kalau orang yang lambat menghafal. Jadi karena saya tipe kalau orang yang lambat menghafal, jadi saya harus membaca itu berulang-berulang kali sampai itu menempel sekali di pikiran dan otak saya. Kan ini namanya sistem hafalan kak. Kalau misalkan hafalan gak diulang terus itu akan hilang dari otak. Jadi kuncinya tuh cuma konsisten untuk membaca, menghafal. Jadi hafalan itu bisa lengket deh sama kita gitu kak.
1: Betul.
0: Oke. Kalau kalkulasikan materi yang kalian pelajari dari awal ikut sampai ke tingkat nasional, itu berarti banyak banget ya?
4: Betul.
0: Isi materinya sama-sama aja atau ada tambahan?
4: Sebenarnya semua itu berkaitan kak.
0: Oke. Tapi kan kalau lomba cerdas cermat yang dihafalin tuh soal-soalnya gitu kan, latihan soal ya?
4: Lebih ke materi.
0: Oke. Berarti memang harus hafal ujung-ujung.
1: Harus menguasai banget lah.
0: Iya. Kita ke Asep lagi. Ke Asep, kalau misalkan mereka ini misalnya udah juara, apakah mereka ada kemungkinan bisa diperbolehkan ikut lagi atau kayaknya kalau udah juara udah stop sampai di situ aja?
2: Baik kak, sebetulnya LCC MPR RI itu dilaksanakan dari tingkat kabupaten kak. Jadi kemarin itu ketika penutupan disampaikan se-Indonesia itu ada 15.000 sekolah. Di Kalimantan Tengah sendiri ada 128 sekolah kak, jenjang SMA, SMK dan MA yang ikut begitu. Dan itu memang hak dari setiap sekolah kak, jadi open. Siapapun boleh mendaftar di situ begitu. Siapapun boleh mendaftar. Jadi kalau untuk SMA 2 Katingan Kuala, kalau secara peluang semuanya memiliki hak yang sama begitu Kak. Terserah lagi kepada sekolahnya apakah akan mengikuti kembali atau seperti apa begitu.
0: Oke, walaupun siswa-siswi yang ini udah ikut juara, Wati sama Ilham pengen ikut lagi bisa gitu ya.
1: Bisa.
0: Wow,
1: bisa.
0: Luar biasa sih teman Pro 2. By the way, kita akan break sebentar di ngobrolan kali ini tuh interaktif. Jadi kalau kamu pengen bertanya boleh banget ke YouTube kita atau ke hotline di 0811 523 924.

0: Tuh, minjam 100, Pang.
1: Minjam-minjam, angsa malam haji, kami belum membayari. Nyenak minjam pulang lah, banget bener dan kami lah.
0: Umak, pokoknya Pang, lawan kawan, satu mata aja nah. Ada sawat sejam, aku buli kakan.
1: Ada kayak itu, Pang, nangai. Kenapa gerang bagasakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayahku menjuruh usahakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tolong ipang kawan, pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jari ikam, buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Kata gian iya, kalah pulang. Sadang dah kadu segin macam-macam tuh gawe nang bujur haja nang pasti haja manfaatkan waktu gasan hal nang baik wan internet gasan mencari informasi yang positif.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.

Alright, Pro 2 teman terbaik kamu. Kita balik lagi di Pro 2 Ngobrol Pagi. Thank you banget buat teman Pro 2 yang masih tetap stay tune di sini bareng sama Amala, Wati Ilham dan juga Kak Asep. Tadi kalian udah pada sarapan?

0: di desa kami ke kota terdekat maksudnya.
1: Oh, kota terdekat naik jalur sungai.
0: Ya, habis itu baru pas sampai kota terdekat itu Kak, baru dijemput mobil atau travel biasanya.
1: Untuk menuju ke Katingan?
0: Enggak. Langsung ke Palangkaraya ya.
1: Oh, oke. Berarti aku juga baru tahu Katingan itu sepanjang itu ya, Kak.
2: Betul,
1: ya,
2: memang betul.
1: Jadi aku searching dulu, ternyata Katingan Kuala itu kalau enggak salah bahkan melewati Kotim ya.
0: Iya, betul, betul. Ya, betul.
1: Nah, iya.
0: Kami turun jalur laut tuh ya di Kotim situ, Kak.
1: Oke. Itu dari Katingan Kualanya sampai ke kota terdekat tuh berapa durasinya? Lama perjalanannya?
0: Kalau misal air tidak besar tidak surut dan tidak kemarau tuh sekitar 4 jam Kak. Cuma kalau surut itu bisa di 5 ke atas lah.
1: 7 jam Kak. Ya. 7 jam. Itu kalau naik kapal modelan kapalnya kayak gimana?
0: Longboat.
1: Longboat tuh kayak gimana?
0: Yang apa? Panjang.
1: Oh iya, iya. Ya,
2: di atas itu.
1: Iya, iya. Dia boat gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Aku kira kayak perahu kecil gitu.
2: Enggak.
1: Naik ke longboat aja kan cukup cepat ya.
0: Iya.
1: Tapi durasinya 4 jam.
0: 4 jam sampai.
1: Berarti sepelosok
0: itu.
1: Iya. Sepelosok itu. Bisa kalian deskripsikan enggak gimana Katingan Kuala itu ke teman-teman Pro 2?
0: Oke.
3: Jadi teman-teman di sini saya akan mendeskripsikan bagaimana sih Katingan itu teman-teman Pro 2. Jadi di Kabupaten Katingan itu kayak dia tuh sebuah pedesaan, dan di pedesaan itu kayak masih banyak sekali ditumbuhi kayak pepohonan dan banyak sekali biasanya tuh kayak hewan-hewan monyet segala macam bekantan tuh juga sering turun ke apa ya tempat pemukiman kami
1: bekantan
3: gitu aja. Betul. Tapi jarang sih bekantan Kak, yang sering tuh lebih ke monyet. Betul.
1: Berarti dekat Banjar ya enggak kan?
0: Enggak.
1: Jauh Kak.
0: Oke.
1: Keren. Terus di sana tuh apa yang apa ya landmarknya tahu yang jadi ciri khas di sana?
3: Apa ya ciri khas di Kabupaten?
1: Kalau di sini kan kayak Tugu Soekarno, Jembatan Kahayan. Apa ya di sana? Apa ya? Kalau toko-toko kayak gitu kayak mall-mall
3: pasti belum.
1: Okay.
3: Di sana tuh masih kayak cuma toko-toko biasa, warung-warung biasa aja Kak, belum sampai kayak mall, belum ada sama sekali.
0: Alfamart pun belum ada di sana.
3: Dan juga jalanan kami juga belum semulus yang ada di sini. Mungkin ada yang mulus, tapi lebih banyak itu yang masih tanah. Jadi kalau misalkan hujan itu sangat becek banget dan sulit banget buat kemana-mana Kak. Jadi harus lebih berhati-hati aja gitu.
1: Berarti sekolah pun di sana kayak SMA, SMP-nya itu masih sedikit ya?
0: Masih.
1: Oke, berarti informasi akses yang kalian tahu tuh mungkin mengandalkan dari media sosial gitu ya?
0: Betul.
1: Iya, betul. Wah, luar biasa sekali sih perjuangan guru-gurunya. Kak Asep pernah kesana?
4: Saya tuh punya keinginan besar Kak.
1: Semoga terkabul ya Pak.
4: Belum Kak, itu kan.
1: Oke. Kalau Kuala Pembuang dekat gak?
4: Jauh.
1: Beda jalur ya. Oke, makanan khas di sana apa?
3: Banyak sih Kak. Nah kebetulan kan di Katingan itu banyak sekali sukunya nih. Ada yang dari Dayak, ada yang dari Jawa, ada yang dari Banjar. Biasanya tuh kalau suku di sana tuh makan favorit apa ya Ham? Apa itu namanya?
0: Yang mana?
3: Tempuyak. Bisa jadi Kak itu tempuyak sama itu daun singkong yang ditumbuk, lupa saya namanya itu apa. Iya itu makanan khasannya juga.
1: Iya, aku jadi ikutan lupa juga.
3: Iya ya, Kak.
1: Sama biasanya itu
3: unju itu juga sama umbu sawit kalau enggak salah. Itu juga iya, itu juga makanan favorit di sana Kak.
1: Oke.
3: Makanan khasnya.
1: Kalau orang tua Ilham sama Wati atau pekerjaan mayoritas di sana ngapain biasanya?
0: Kalau pekerjaan mayoritas di sana karena lahan masih besar ya Kak, banyak-banyak sana tuh petani, kalau enggak pedagang sama kuli bangunan sih.
3: Iya betul.
1: Oke, berarti yang jadi nelayan jauh ya dari laut?
0: Jauh.
3: Iya jauh.
1: Oke, nah terus selama kalian di nasional kemarin ada cerita menarik gak?
3: Aduh, dimulai dari Ilham dulu gak sih Kak?
1: Tadi masih pas kicik ya.
3: Iya betul.
0: Ah kalau saya ya cerita menarik apa ya,
1: ketemu sama teman-teman ya mungkin wah kota banget ya gitu. Apa Ilham?
0: Itu Kak mungkin ada perasaan seneng aja ketemu 38 provinsi, bisa kenal sama teman-teman yang dari itu Kalimantan lain kan, teman-teman dari Jawa, Jakarta lain sebagainya.
1: Yang paling seneng ketemu sama teman dari daerah mana? Yang kayaknya sampai jadi teman Ilham deh.
0: Semuanya sih Kak.
1: Oh masa?
0: Iya serius.
1: Oke.
3: Teman ya Kak.
0: Betul.
1: Kalau yang paling cantik ada gak dari suku mana gitu?
0: Cantik pinter semua sih
1: alhamdulillah. Iya memang ya. Yang ditampilkan tuh yang paling terbaik ya.
0: Betul.
1: Kalau lawan yang paling sulit waktu itu ada gak?
0: Wah, kalau

0: paling sulit, hampir rata-rata sulit semua kak. Mm-hmm. Karena kan sudah masuk tingkat nasional, jadi dari per provinsinya itu sudah mengirim tim-tim terbaik.
1: Mm-hmm. Ada ciri khasnya nggak? Kalau misalkan kayak Katingan Kuala, mungkin pertanyaan ini belum selesai udah dipencet tombolnya. Mungkin daerah lain, sekolah lain ada yang kayak gitu juga. Yang paling kamu ingat deh?
0: Ada.
1: Apa tuh, dari mana?
0: Hampir rata-rata sih kak semua.
1: Oh gitu.
0: Iya betul.
1: Vibesnya benar-benar kompetitif banget.
0: Betul
1: ya.
0: Betul.
1: Tapi bagus teman pro 2. Terus ada yang kayak kamu juga kak, sama dari kelas 11 atau bahkan ada yang kelas 10?
0: Mungkin ada ya kak, cuma dari beberapa yang itu saya temuin, saya tanyain kan, kayak rata-rata masih kelas 11, 12 gitu.
1: Oke. Kalau Ilham sempat gugup nggak?
0: Pas itu, soalnya kan saya juga itu kan kak, pertama ikut kan 2025. Nah
1: yeah.
0: Kurang apa, gimana ya, 2025 nih deg-degan masih. Ternyata bisa lolos sampai nasional tuh kayak gak expect aja. Jadi pas pertama naik panggung nasional itu masih benar-benar gugup, deg-degan banget. Cuma pas 2026 ini karena udah tahu medannya kan, jadi chill dikit lah.
1: Oke, okay, karena pengalaman kedua.
0: Betul.
1: Oke, okay, kalau Wati, oke, okay. Pengalamannya nih kak, atau yang dirasakan selama pertandingan di nasional waktu itu kak? Yang kemarin pas di nasional. Oke. Okay. Ada nggak yang paling kamu ingat banget?
2: Ada kak, ini yang paling bersejarah menurut saya.
1: Apa itu?
2: Kalau misalkan teman-teman Pro 2 melihat pertandingan waktu babak final, grand final itu, jadi babak semifinal dulu waktu di pertengahan soal mau habis ya soal itu, ya, sekitar tiga soal lagi tuh habis. Itu hal-hal yang gak sempat kami pikirkan, bahkan terlintas untuk dipikirkan itu gak sama sekali kak. Ternyata teman kami Abdul Malik yang di A3 itu tiba-tiba mendadak kejang dan jatuh sakit.
1: Oh my god.
2: Iya, jadi pertandingan pada saat waktu itu dihentikan beberapa menit ya Ham, untuk mengantarkan teman kami di poliklinik yang ada di MPR ya pak.
3: Betul, di
2: MPR. Nah, iya betul. Nah di situ kami masih bingung kak untuk apa ya, mentransformasi mental kami. Yang pertama kami panik, gugup. Belum lagi pertandingan ini belum selesai, tapi kami harus melanjutkan dengan kondisi yang pertama, memikirkan teman kami ini gimana, ada apa, sakit apa, kok tiba-tiba banget sampai kejang. Terus lagi harus dilanjut, kami harus melanjutkan pertandingan dengan barisan yang gak lengkap, dengan 9 orang. Tapi alhamdulillahnya kami diloloskan dan Tuhan izinkan kami untuk memenangkan perlombaan LCC 4 Pilar MPR RI ini. Seperti okay. Itu
1: terus Abdul Malik masih kejang-kejang sama
2: sekali. Alhamdulillah.
1: Karena kenapa katanya?
2: Nah kata dia waktu itu sebenarnya Abdul Malik ini adalah teman kami yang sangat tidak betah dengan ruangan dingin kak.
1: Oke. Okay.
2: Iya. Terus habis itu waktu sebelum tanding Abdul Malik ini sarapannya cuma sedikit kak. Jadi pas di pertengahan kan pertama dingin, yang kedua sarapannya cuma sedikit, yang ketiga mungkin dia tegang. Kan itu babak rebutan tuh kan harus berpikir keras. Mungkin ya itu salah satu penyebab dia bisa kejang gitu kak.
1: Okay.
2: Kaget mungkin.
1: Tapi syukurnya sebelum balik ke Palangkaraya udah selesai.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Udah. Karena apalagi menang ini tambah
2: hilang.
1: Betul. Dia lupa sakit. Kalau Kak Asep sendiri biasanya kayak gitu, kalau kita lagi bawa siswa-siswi gitu, siap, ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi atau kemungkinan terburuk terjadi, itu biasanya gimana Kak penanganan dari guru atau pelatihnya?
3: Baik Kak Amala dan teman-teman Pro 2. Sebetulnya saya kan pendamping provinsi ya Kak ya.
1: Yeah.
3: Dan mereka berada di bawah tanggung jawab saya begitu. Yeah. Saya ketua kontingen kemarin.
1: Mm-mm.
3: Dan ketika Abdul Malik seperti itu di panggung kan, kita live streaming waktu itu kan MPR. Yeah. Itu. Tapi penanganan dari Sekretariat Jenderal MPR itu memang luar biasa. Mereka sudah ada SOP Kak.
1: Wah,
3: jadi kita
1: sigap,
3: langsung
1: ya,
3: sigap Kak, tim medis langsung sigap, ambulan langsung siap begitu. Dokter pun standby Kak di sana. Nah, jadi saya tidak tahu sebetulnya kan mereka ini melanjutkan seperti apa, karena saya mengurus Abdul Malik begitu. Saya konsul dengan dokter dan sebagainya. Sampai kemudian saya ngobrol dengan kepala biro persidangannya kak, ketua pelaksananya, bagaimana kalau 9 orang katanya tidak memungkinkan gitu kak untuk final. Jadi kami ini sudah diponis nih, kalaupun lolos final, waktu itu belum ya,
1: iya, belum,
3: waktu menangani Malik. Jadi kami sambil di poliklinik sambil live streaming kak.
1: Wow.
3: Jadi ini kak pertandingan itu alot kak, antara Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah ya.
1: Betul. Betul.
3: Skornya betul, sama, bobotnya sama. Akhirnya di akhir itu ada pertanyaan rebutan tambahan betul, kak.
1: Akhirnya yang menang Kalimantan.
3: Ya
1: alhamdulillah.
3: Yang masuk final.
1: Siapa tuh yang menjawab? Masih ingat?
4: Ini. Satu luar biasa.
1: Ya, berarti cepat megang tombolnya ya.
2: Iya, betul.
3: Cepat dan benar Kak.
1: Ya,
3: karena
1: ya,
3: kalau salah minus 5.
1: Betul.
2: Ada minusnya.
4: Ya, betul.
1: Di Jadi ya.
3: Setelah itu kami akhirnya kata biro pesidang, kita nggak bisa paksakan Pak Rizkan gitu kan. Kalau ini lagi akhirnya apakah siap 9 orang dengan Kalteng? Kita berembuk waktu itu kak, ya udah bismillah.
1: Siap.
3: Karena kami sudah pasti kak, kami akan tertinggal skor dari yang lain. Karena di soal wawasan kebangsaan itu skor maksimal kalau pool pemain 10 orang itu skor 50. Okay. Karena kami cuma 9 walaupun benar semua hanya 45.
1: Betul.
3: Begitu kan. Sebetulnya kami ini siap seperti dengan kondisi seperti itu kak.
1: Iya.
3: Mau nangis kami di sana kak.
1: Iya. Aku juga dengarnya mau nangis ya karena terancam belum berlomba. Betul. Tapi ternyata bantuan dari Tuhan ya.
2: Betul. Betul.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, takdir dan jalannya.
0: Betul.
1: Ada ini nggak ritual-ritual yang kalian
2: aduh sebelum ibadah sih nggak lebih sering ya merayu Tuhan.
3: Merayu Tuhan. Betul.
1: Ada nggak kayak tiba-tiba tahajud tiap malam?
2: Itu sering nggak?
1: Oh sering.
2: Apalagi guru pembimbing kami kebetulan guru pembimbing kami ini Ibu Indah Fitriani kebetulan beragama Islam, lalu ada Ibu Anas itu beragama Katolik. Jadi udah komplit ini merayu Tuhannya. Jadi Bu Indah ini juga Bu Indah, Bu Anas selalu mengingatkan kami jangan lupa ibadah, jangan lupa tahajudnya. Usaha kalau enggak dibarengin sama doa itu sama aja bohong. Begitu pula kalau misalkan cuma doa, enggak ada usaha yang diaktualisasikan itu juga sama aja bohong. Jadi semua tuh harus berbarengan, setara semuanya.
0: Balance.
1: Berarti kalian sampai di Jakarta tuh tanggal berapa guys? Hari Jumat hari
0: tanggal 21 ya, tanggal 21.
1: 21 Agustus. Betul, ya. Betul. Lombanya dari tanggal
0: kalau lombanya pertama kita welcoming dinner tuh tanggal malam
1: 22. Iya, 22. Berarti
3: tanggal Minggu ya.
1: Iya, malam Minggu. Berarti tanggal 23 sampai tanggal
3: 26. Harusnya sampai 27 ya?
1: Iya,
3: ada demonstrasi ke
1: Iya, betul ada demo.
3: Jadi dipercepat untuk final di hari yang sama di tanggal 26 begitu.
1: Oke. Ada berkahnya juga ya.
2: Iya.
1: Berkah, berkah atau tantangan kira-kira langsung?
3: Dua-duanya.
1: Aduh, dua-duanya sih kak ini
2: suka.
1: Rasa soalnya. Terus tanggal 27 masih jalan-jalan di Jakarta berarti? Atau langsung balik?
3: Dilarang keluar kami kak.
1: Iya betul.
3: Tetap di hotel.
1: Berarti kalian ini dulu ya istirahat.
2: Iya betul.
1: Recharge energi.
0: Betul.
1: Terus waktu kalian di Jakarta tuh gimana pola belajarnya? Apakah tetap ada dikumpulin sama gurunya berapa jam sehari? Ada nggak Wati?
2: Ada kak. Jadi setelah kami sampai, kami beres-beres dulu, istirahat dulu, lalu nanti mungkin dijadwalkan. Misalkan nanti guru pembimbing kami kalau ngasih informasi, nanti setelah sholat maghrib, nanti setelah sholat isya kumpul ke kamar ibu ya, nanti kita bahas materi, nanti kita setoran, nanti kita belajar bareng dan seterusnya. Kadang target jamnya itu bisa dua. Itu kadang tuh menyesuaikan waktu aja kak. Kalau misalkan ada kegiatan nih mau apa?
0: Welcoming dinner.
2: Ya kadang kita cuma sampai mungkin 2 jam. Nah jadi waktu 2 jam itu kami gunakan sebaik-baiknya mungkin dan semaksimal mungkin. Apalagi kan kami ini materinya banyak kak, jadi harus tetap tersusun, terjadwal. Misalnya hari ini, malam ini kita bahas ini, terus habis itu subuh nanti kita lanjut lagi bahas ini. Jadi kami tuh benar-benar dengan guru pembimbing kami tuh benar-benar bekerja sama. Terus habis itu pokoknya selalu kayak kita kak gitu.
1: Kalau Wati sama Ilham after dari dapat apa belajar bareng sama guru atau pelatih, habis itu kalian reminding buat diri kalian sendiri nggak? Kayak waktu khusus buat kalian persiapan lagi atau kayak udah cukup dari situ aja?
0: Ada selalu ada kak.
1: Betul. Berapa lama biasanya dari Ilham deh?
0: Kalau saya ya setelah bimbingan mungkin bakal mengulas-ulas materi yang telah dipelajari lagi itu sekitar 1-2 jam.
1: Waduh, lama banget
2: ya.
1: Iya.
0: Jadi biar sekiranya materi yang dikasih itu benar-benar melekat gitu.
1: Betul.
0: Kak.
1: Betul. Mm. Berarti di kamar tuh isinya berisik ya? Suara orang menghafal aja.
0: Iya.
1: Ya gimana ya? Kalau Wati sendiri,
2: nah kurang lebih saya sama Ilham kak. Jadi saya tuh targetin misalkan 10 menit nanti saya buat mengulas materi tentang Pancasila. Nanti 20 menitnya lagi saya mau mengulas hafalan saya tentang pasal-pasal. Nanti 15 menit lagi saya mengulas tap MPR. Nanti sisanya saya mengulas soal-soal seperti itu.
1: Oke, menarik banget.
2: Betul.
1: Kasep, ada tantangan nggak? Selam kan kakak udah menghadapi banyak sekolah nih.
0: Iya.
1: Kalau sekolah waktu kakak megang handle SMA Negeri 2 Katingan ada tantangannya nggak kak? Karena aku melihat cara belajar mereka walaupun anak daerah, tapi kayak udah anak kota banget gitu.
3: Iya kan? Oke okay, kak, jadi sebetulnya banyak faktor ya kak ya. Tantangannya kebetulan saya kan di Palangkaraya stay kak. Jadi saya melatih mereka itu lewat daring kak.
1: Iya.
3: Karena pengen kesini ya, buat kesana mati ya.
1: Iya.
3: Jauh, gitu kan. Akomodasinya lumayan.
1: Sempat tua di jalan.
3: Akhirnya lewat Zoom, tapi untungnya ya mati ya.
1: Iya,
3: karena Pak Gubernur dan Pak Kadis itu memberikan TV interaktif, Kak.
1: Iya, betul.
3: Sangat bermanfaat,
1: betul.
3: Kak.
1: Betul.
3: Jadi sama. Walaupun mereka misalnya di daerah, tadi ada slogan dari Disik bagus tuh ya.
1: Iya.
3: Jauh dari ibu kota, dekat dengan prestasi. Jadi sangat membantu Pak, Kak, TV dari gubernur itu. Jadi kami itu mengulas-ulas soal ya Mati ya.
1: Betul, betul.
3: Zoom, kami nonton YouTube seluruh provinsi lain tuh Kak, pakai TV itu kan.
1: Betul. Betul. Berarti tetap terhubung gara-gara TV interaktif.
3: Betul, betul, betul sekali. Alhamdulillah. Iya. Ada internet, ada TV. Modul pun diberikan oleh MPR sama si Indonesia itu tinggal ini lagi kitanya lagi.
1: Iya, mengulas, betul, mempelajarinya. Iya, betul Pak. Waduh, aku luar biasa sekali sih. Semoga siswa-siswi di Katingan Kuala semuanya mencontoh kalian ya.
0: Amin.
1: Ya. By the way, teman Pro 2, kita bakal break sebentar. Nanti kita bakal tanya-tanya lagi ke mereka. So, buat kamu tetap stay tune dan jangan lupa tanya di hotline kita 0811-523-924. Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.
0: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
5: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
5: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jackpot, jackpot, ayo!
2: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mental.

saat tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2. Ya Pro 2, teman terbaik kamu. Thank you banget buat teman Pro 2 yang masih stay tune di live streaming YouTube RRI Palangkaraya Production di FM 92.4 MHz, juga di aplikasi RRI Digital. Nah teman Pro 2, malam masih bareng sama Kak Asep, Wati dan juga Ilham. Kalian udah mulai bosen ngobrol di sini?
1: Betah sih Kak ini kayaknya.
0: Udah hampir 1 jam ya.
2: Betul.
0: Iya, kalau cita-cita sendiri Ilham sama Wati pengen jadi apa sih? Aku penasaran.
2: Oke, jadi Wati dulu deh.
1: Aduh, kok dari saya ya.
2: Kan gantian tadi sudah saya dulu.
3: Oke, teman-teman Pro 2, jadi sebenarnya cita-cita saya itu dari masih kecil, masih PAUD, itu tuh saya pengen banget jadi seorang ibu guru. Seperti itu.
0: Cocok sih kayaknya.
3: Aduh, doanya Kak. Amin.
0: Kalau Ilham,
2: Kalau saya dari kecil sebenarnya sudah pengen jadi tentara sih Kak.
0: Widih. Oh, okay. Kenapa tentara?
2: Pengabdian kepada negara.
0: Iya. Orang kan kebanyakan jadi polisi ya, dia tentara. Betul. Gitu. Apakah mungkin karena nonton drama?
2: Enggak sih. Emang terinspirasi aja Kak.
0: Oke. Wati, kamu kan udah kelas 12 nih.
3: Iya, betul.
0: Karena kesibukan mengikuti kegiatan ini, gimana persiapan kamu untuk lulus atau ikut ujian? Okay. Terganggu enggak?
3: Sebenarnya enggak sih Kak. Itu kembali lagi ke diri sendiri, bagaimana untuk mengatur waktu, jam dan segala macam. Sebenarnya itu tuh kita pintar-pintar aja untuk membagi waktu. Misalkan beberapa jam kita fokus ke sini, beberapa jam lagi kita fokus ke sini, tetapi juga sempatkan waktu untuk istirahat. Tapi kalau misalkan kita enggak istirahat, kita full kan, kalau kita sakit ya hilang semua itu nanti hafalannya, materinya dan segala macamnya.
0: Oh, gitu. Berarti ingatan kamu tuh harus kamu ikat tiap hari gitu ya.
3: Betul, harus diulas-ulas terus.
0: Jam berapa jam favorit belajarnya Wati?
3: Paling favorit saya setelah salat tahajud, mungkin sekitar jam 2, jam 3 itu, apalagi subuh Kak, itu ya ampun, nyentel banget beneran.
0: Terus habis salat subuh berarti nggak tidur, langsung siap-siap sekolah.
3: Iya betul, siap-siap sekolah.
0: Terus kita kemarin aku ngelihat juga baru sampai ke Palangkaraya hari kemarin ya Kak Asep.
3: Betul,
0: ya?
3: Iya betul.
0: Itu disambut siapa aja?
4: Nah kebetulan kita langsung di bandara itu ya, terharu juga kami Kak. Kami disambut oleh jajaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, ya. Termasuk Pak Kadis, Pak Sekdis juga, dan beberapa pejabat dan juga fungsional maupun struktur apa menyambut kami di sana Kak.
0: Iya. Betul. Karena kita bangga gitu ya. Betul. Bisa sampai mendapatkan juara satu nasional loh teman Pro 2 ya.
4: Dan kami langsung diantar, diajak ke bertemu dengan Pak Gubernur Kak.
0: Iya.
4: Kejutannya itu Kak.
0: Dapat apa aja tuh Kak di sana? Ada enggak?
3: Aduh.
0: Ayo.
2: Jadi Swati boleh.
0: Nah, jadi
3: Jadi kami tuh dapat kejutan. Yang pertama tuh kami tuh gak nyangka akan dikasih kejutan yang luar biasa banget Kak, terharu sekali. Terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur, Bapak Dinas Pendidikan. Jadi di sana kami dikasih hadiah. Itu sebesar uang tunai ya,
2: uang
3: itu
2: tunai.
3: Sebesar 25 juta. Lalu kami juga sebelum keberangkatan nih Kak, jadi setiba kami di provinsi itu tuh kami ada dikasih fasilitas sepatu, rompi. Nah itu luar biasa banget. Sepatunya tuh bagus banget ya, sesuai sama tipe-tipe kami. Iya betul.
0: Berarti semuanya dapat.
3: Iya betul.
0: Sampai pelatihnya.
3: Iya dapat. Alhamdulillah. Lalu juga kami dikasih itu Kak, nanti bagi teman-teman yang bersepuluh ini mau melanjutkan ke perguruan tinggi, dijamin akan mendapatkan beasiswa di semua universitas yang akan kita tuju nantinya, seperti itu Kak.
0: Oke, keren banget sih.
3: Alhamdulillah banget.
0: Iya, itu sepatunya kira-kira ukurannya pas semua ya?
3: Pas, karena sebelumnya kami ada ditanyain ya.
0: Ditanyain ukurannya. Kan siapa tahu langsung dibeliin aja gitu. Oke deh teman Pro 2. By the way, dari semua rangkaian lomba LCC 4 pilar MPNR ini, menurut kalian pas mana yang paling menegangkan?
2: Pas rebutan itu dah paling menegangkan
4: pasti.
2: Karena kan gini ya Kak, kalau misal masih di wawasan kebangsaan sama tematik 4 pilar itu masih yang per tim itu sendiri. Jadi kalau misal sedikit ini ya Kak cerita gimana teknis lomba ya. Kalau yang masih apa wawasan kebangsaan itu kami bersepuluh maju ke depan menyampaikan satu-satu hafalan kami, misal sebutkan budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu. Jadi kami menyebutkan satu-satu, dinilai sudah selesai. Kalau yang tematik kami membangun argumen untuk meyakinkan juri, apakah kami akan mendukung pendapat dari juri atau kami akan menentang pendapat dari juri. Nanti bisa dinilai juga itu.
0: Oke.
2: Kalau rebutan ini yang bagian terdeg-deg-deg sernya sih.
0: Aduh, beneran asli.
2: Kalau udah masuk sini kak, semua materi hafalan ulasan yang di kepala itu udah harus dipersiapkan untuk dicerna dikeluarkan semua.
0: Itu yang bikin kalian semua deg-degan karena satu-satu ya.
3: Betul.
0: Ada yang ini nggak nervous nggak demam panggung bolak-balik toilet?
3: Kayaknya saya deh kak.
0: Terus gimana akhirnya Wati?
3: Oke, jadi akhirnya karena saya ini sebenarnya tipe kalau orang yang panikan kak, jadi saya tuh kadang pakai tips dari guru pembimbing saya, yaitu tarik nafas pelan-pelan, buang, tenang, sama yakinin diri sendiri, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa, ini akan terlewati. Jadi akhirnya tenang. Wajar sih kak kalau semua orang tuh pasti ada di fase panik, di fase takut, ragu dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi ke diri sendiri untuk ngontrol itu semua, seperti
0: okay, itu. Betul. Kalau Kak Asep,
4: siapa?
0: Mereka nih ada pas pendampingan psikologis gak sih Kak? Kalau misalkan mereka tuh jangan terlalu terbebani, takutnya nanti gak sesuai ekspektasi gitu.
4: Oh, selalu Kak. Kalau okay, kami dari Dinas Pendidikan itu selalu memberikan pembekalan seperti itu Kak. Mereka ini sebenarnya sudah jadi yang terbaik di setiap provinsi.
0: Oke. Okay.
4: Gitu ya, tanpa mereka masuk final pun mereka udah jadi pemenang Kak di provinsi. Nah, kemudian saya selalu ini ya Wati ya, sebelum berlomba selalu bilang bahwa jangan mengejar juara tapi cukup kalahkan dua tim lainnya gitu Kak. Jadi bermainlah dengan menyenangkan begitu Kak. Yeah. Bermainlah dengan menyenangkan begitu. Dan pembekalan psikologisnya ya tentu sebetulnya daya juang ya Kak ya. Di awal kita sebelum berangkat saya mengatakan bahwa semua provinsi pasti berdoa gitu kan. Semua provinsi pasti berusaha, semua provinsi pasti punya tekad yang kuat buat menang gitu. Tapi kitanya lagi, apakah kita berdoanya lebih dari mereka, berusahanya lebih dari mereka, tekadnya lebih besar dari mereka atau tidak, nanti diuji di sana gitu Kak.
0: Iya. Jadi luar biasa sekali sih teman-teman berdua. Dari tim ini kita belajar ya, kalau misalkan kita tidak bisa menuhankan usaha, tapi kita juga harus menyerahkan apapun hasilnya kepada Tuhan. Iya, betul Kak. By the way, ternyata dari tadi ada yang dengerin kita. Kita bacain dulu pertanyaan dari teman-teman Pro 2. Amalnya bacain, nah ini Dinda dari Sampit. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Saya Dinda dari Sampit. Dari tadi dengerin cerita mereka asik banget. Saya tertarik dengan cerita teman-teman dari SMA Negeri 2 Katingan Kuala, karena bisa membawa nama sekolah dan Kalimantan Tengah sampai menjadi juara satu nasional. Saya ingin bertanya, menurut kalian semua sebagai generasi muda, khususnya Wati dan Ilham, selain mengejar prestasi akademik dan memenangkan perlombaan, kontribusi apa yang sebenarnya bisa dilakukan pelajar dalam kehidupan sehari-hari?
2: Oke. Okay.
0: Siapa nih?
2: Siapa nih?
0: Ilham dulu. Saya dia. Calon tentara bisa.
2: Betul. Kalau oke, izin menjawab ya. Terima kasih pertanyaan buat Dinda tadi.
0: Pepsi kayak ini ya, lomba LCC ya.
3: Iya.
0: Izin menjawab.
3: Saya masih ke bawah ya.
0: Oke, oke.
2: Apa yang perlu dilakukan generasi muda supaya pengimplementasian nilai-nilai empat pilar kebangsaan, yaitu meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, TAP MPR dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Sebenarnya yang dapat kita lakukan, yang pertama saling toleransi, menjaga pergaulan supaya tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Seperti kita tahu, media sosial sekarang sudah marak karena banyaknya internet dan majunya teknologi. Jadi kita harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial supaya tidak terjerumus ke hal-hal yang buruk. Yang kedua, harus tetap menjaga persatuan, saling toleransi, berbeda agama, suku, karena kita tahu Indonesia merupakan suatu negara yang beragam agama, ras, suku, budaya, bahasa dan lain sebagainya. Jadi kita memang harus toleransi, saling menghormati, kalau bisa saling mensupport satu sama lain lah.
0: Yeah. Nah,
2: mungkin itu dulu dari saya kalau ada tambahan.
0: Oke. Okay.
3: Langsung saja nih Kak. Oke. Terima kasih banyak kepada Kak Dinda atas pertanyaannya. Mungkin pendapat saya kurang lebih sama Ilham, tapi mungkin saya ada nambahin sedikit. Jadi teman-teman semuanya, teman-teman pro berdua, cara kita untuk berkontribusi untuk negara kita tercinta atau untuk provinsi kita Kalimantan Tengah, selain untuk mengikuti perlombaan di bidang akademik, kalian bisa mengikuti perlombaan-perlombaan non-akademik sesuai bakat dan minat kalian. Karena bakat dan minat kalian itu jangan dipendam, buktiin aja. Jangan takut untuk bermimpi. Kalau misalkan kalian bermimpi saja takut, bagaimana untuk membuktikan mimpi itu di kehidupan nyata? Nah teman-teman semuanya, untuk berkontribusi bagi negara Indonesia itu yang pertama mungkin benar yang dikatakan Ilham, semua itu pasti tahu Pancasila, menghafal Pancasila dan lain sebagainya. Tapi jarang sekali generasi-generasi zaman sekarang itu yang bisa mengaktualisasikan nilai-nilai dasar Pancasila seperti toleransi, tolong-menolong, dan gotong royong. Jadi kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa menyalurkan semua nilai-nilai dasar itu di kehidupan nyata, agar nilai-nilai tersebut tidak tergerus oleh perkembangan zaman dan teknologi. Seperti itu teman-teman Pro 2.
0: Oke, ini performance mereka waktu jawab di teman-teman Pro 2 sama Kak waktu di panggung Rombel sih. Atau lebih bagus lagi?
3: Aduh, bagaimana ini?
4: Lebih menggebu-gebu Kak kalau di atas panggung.
0: Oke. Keren. Nah setelah kalian mengikuti itu, ada perubahan sudut pandang gak sebagai siswa?
3: Oke, pastinya ada sih Kak. Ilham dulu.
2: Saya udah dari tadi loh.
0: Cowok duluan dong.
2: Bisa tidak loh Kak.
3: Aduh, memang suka susah lawan. Oke, jadi menurut saya, sudut pandang saya setelah jujur nih ya Kak, sebelum saya mengikuti perlombaan LCC 4 pilar ini, saya mungkin setipekal orang yang sedikit apa ya, sedikit acuh mungkin dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Mungkin ya udahlah, semua orang juga bisa hafal Pancasila, nggak usah didalemin juga, yang penting kita tolong-menolong dan lain sebagainya. Tapi setelah saya mengikuti perlombaan LCC 4 pilar MPRR ini, ternyata nilai-nilai dasar Pancasila dan ketatanegaraan itu jauh sekali, dan saya sangat bangga banget jadi warga negara Indonesia, yang dimana kita ketahui bersama bahwasanya keragaman suku bangsa itu memang banyak sekali di Indonesia. Dengan adanya perlombaan ini merubah sudut pandang saya bahwasanya kalau kita masih menerapkan sikap acuh tak acuh kepada nilai-nilai dasar itu, lalu siapa lagi nih yang mau mengembangkan nilai-nilai dasar tersebut? Sedangkan para pahlawan kita tuh mati-matian nih, bahkan memperjuangkan nyawanya hanya untuk memerdekakan Indonesia. Apalagi kita sebagai generasi muda, kalau misalkan masih acuh tak acuh dengan nilai-nilai dasar itu, siapa lagi kalau bukan kita? Jadi sudut pandang saya yang berubah, yang itu yang pertama, yaitu adalah saya harus bisa mengaktualisasikan dan mengajak semua generasi muda di Indonesia untuk lebih paham dengan konstitusi dan dasar negara kita. Seperti itu Kak.
0: Oke, kalau dari Ilham singkat aja.
2: Kurang lebih aja sih Kak, karena hampir semua sudah disebut.
0: Makanya dalam berdua gak terasa, kita udah ada di akhir segmen. Dan sebelum Mama akhiri ngobrol pagi kita yang seru banget dan banyak dapat insight dan juga prestasi, mungkin Ilham sama Wati ada pesan penutup gak buat teman berdua biar bisa kayak kalian juga mengharumkan nama daerah kita sampai ke nasional?
2: Oke, terima kasih. Mungkin sedikit pesan dari saya untuk teman-teman berdua yang khususnya masih sekolah, kalian tetap semangat, terus belajar dengan giat, berjuang, bertekad. Cari motivasi diri kalian supaya diri kalian bisa berkembang. Tolong kalau ada setiap kegiatan, entah itu pengorganisasian ataupun lomba-lomba, ikuti saya.
0: Betul.
2: Karena kita tidak tahu fashion kita di mana, potensi diri kita sampai mana batasnya. Kalau bisa melebihi batas itu lebih bagus lagi. Mungkin
0: betul.
2: Itu aja supaya bisa mengharumkan nama provinsi, sekaligus kalau bisa di kancah internasional mengharumkan nama bangsa kita, bangsa Indonesia.
0: Yeah. Wati ada ucapan terima kasih mungkin buat guru-guru?
3: Ada. Oke, teman-teman Pro 2 di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas doa dan dukungannya, terutama pada orang tua, keluarga, teman-teman sekalian, dan juga saya mengucapkan terima kasih atas bimbingannya Bapak Asep, Ibu Indah Fitriani, Ibu Anastasia, karena tanpa mereka jujur Kak, kami tidak akan bisa sampai di panggung nasional, apalagi sampai membawa pulang piala kemenangan.
2: Betul.
3: Seperti itu.
0: Yeah.
3: Mungkin itu saja Kak, intinya bagi teman-teman Pro 2, jangan takut untuk bermimpi. Bermimpi itu gratis teman-teman. Kalau kalian takut bermimpi, bagaimana untuk membuktikannya? Jadi
2: betul,
3: tunjukkan kepada dunia kalau kalian pasti bisa. Terima kasih.
0: Yeah, terima kasih juga, karena berkat kalian kita jadi kenal bahwa ada daerah namanya Katingan Kuala.
2: Betul.
0: sekolah namanya SMA Negeri 2 di sana. Kalau Kak Asep sebagai penutup, mungkin biar teman-teman yang lain bisa ngikutin jejak mereka, Kak.
4: Baik, yang pertama tentu kami mengucapkan terima kasih, Kak. Ini semua bukan hanya perjuangan kami, tapi juga doa dari seluruh masyarakat Kalimantan Tengah, Kak.
2: Betul.
4: Karena ketika final maupun semifinal banyak yang menonton dan mendukung kami, Kak. Wah. Di live chat itu begitu. Jadi kami selalu menganggap bahwa kemenangan ini bukan hanya kemenangan SMA 2 Katingan Kuala, tapi
2: betul,
4: kemenangan seluruh masyarakat Kalimantan Tengah.
2: Kalimantan Tengah.
0: Betul. Begitu.
4: Dan yang kemudian kepada yang lainnya pun, teman-teman Pro 2, anak-anak siswa-siswi SMA SMK MA, lomba ini setiap tahun dilaksanakan.
0: Oke.
4: Okay. Kata Sekretariat Jenderal MPR RI, jadi silakan dipersiapkan untuk seleksi tahun 2027.
0: Biasanya mulai tiap bulan berapa tuh, Kak Asep?
4: Biasanya itu setiap provinsi itu bergilir, Kak. Kebetulan Kalimantan Tengah biasanya kita kebagian seleksi tingkat provinsinya itu di bulan Juni, Kak.
0: Iya, betul.
4: Iya.
0: Oke.
4: Dan finalnya bulan Agustus.
0: Oke. Okay. Ada ini nggak, Kak? Biasanya kalau kita pengen tahu informasi update-nya, lihat media sosial apa, atau website, atau Instagram?
4: Itu Instagramnya Badan Sosialisasi MPR RI itu aktif, Kak.
0: Oke. Okay.
4: Kemudian kami juga dari Dinas Pendidikan, jika sudah ada surat dari Badan Sosialisasi, itu selalu kami tindak lanjuti dan kami sebar ke seluruh MKKS, baik SMA, SMK maupun MA, Kak.
0: Okay.
4: Jadi kami menyampaikan informasi itu secara resmi maupun lewat media lainnya begitu.
0: Oke. Terakhir tadi ada salam, Kak, dari partner kita penyiar Pro 2, Kak Risa. Buat Kak Asep katanya ya, jadi ternyata mereka-mereka ini teman Pro 2 selain sibuknya untuk lomba ini juga dikenal luas ada kegiatan-kegiatan lainnya ya.
2: Betul.
0: Nah, Kak Asep juga ternyata
4: kebetulan Kak Risa teman juri saya ketika FLS3N, Kak.
0: Berarti kakak udah sering berhubungan sama siswa-siswi,
4: ya,
0: gak cuma mahasiswa aja ya, Kak.
4: Betul, alhamdulillah dipercaya oleh Dinas Pendidikan, Kak, banyak membantu juga siswa-siswi. Jadi selain ngajar sebagai dosen juga, saya banyak berinteraksi dengan guru maupun dengan siswa-siswi di Kalimantan Tengah, Kak.
0: Wah, keren. Gitu. Semoga habis ini kalian bertiga makin sukses.
2: Amin. Amin.
0: Biar
4: sama Amala juga.
0: Ya, baik buat Kak Amala juga teman-teman di balik layar lainnya, karena kadang kalau kita udah dapat prestasi itu kita happy, habis itu lupa, jangan ya teman-teman. Kita pertahankan Kalimantan Tengah, tim selanjutnya makin kuat, makin hebat, karena nanti saingannya makin berat ya biasanya, kan.
2: Betul.
0: Ya, oke deh teman Pro 2, waktunya kita akhiri obrolan ngobrol pagi kita kali ini. Thank you banget buat kamu yang lumayan banyak nih ya penonton kita. Tentunya tetap di stage, tetap stay tune di Pro 2, dan Amala juga pamit karena udah nemenin kalian dari pukul 5 pagi tadi, dan waktunya kita akhiri, sampai jumpa dan bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Terima kasih. Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.

0: apa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Eh,
0: kita
2: dua nih
0: ya. Apa sih?
2: Terus kejut.
1: Kau nih ya Doti ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjem duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Sian. Sama lah, aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau gitu udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya, Dodi. Nah, Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Saya Harvey Malaiholo,
1: Cica Kuswoyo,
2: Nabila Gomez,
3: Roni Sianturi,
4: Lita Zen.
5: Info Pro 2.
6: Info Pro 2 30 Agustus tahun 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Info pertama datang dari kancah olahraga di mana ganda campuran Indonesia Dejan Ferdiansyah dan Apriani Rahayu melangkah ke babak final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pada babak semifinal, Dejan dan Apriani menang 11-21, 21-10, 21-10 atas pasangan Chinese Taipei Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Laga berlangsung di lapangan 1 Gor Terpadu Pontianak Sabtu 29 Agustus 2026. Info selanjutnya datang dari info musik di mana Close Your Eyes membatalkan konser Beyond Your Eyes di Jakarta yang dijadwalkan berlangsung pada 30 Agustus 2026. Pembatalan tersebut diumumkan promotor lokal Mary House Media melalui pernyataan resmi Rabu 26 Agustus 2026. Mary House Media menyambut pembatalan konser dilakukan setelah mempertimbangkan situasi keselamatan dan keamanan selama pekan penyelenggaraan acara. Info selanjutnya datang dari film di mana film horor Lubang Buaya 309 Hari Sebelum Tragedi Berdarah resmi merilis official trailer dan final poster. Karya sutradara Hanung Bramantyo ini mengangkat misteri pembunuhan berantai berlatar 1964. Film Lubang Buaya 309 Hari Sebelum Tragedi Berdarah merupakan produksi Adia Pictures yang bekerja sama dengan Dapur Film. Film yang turut dibintangi Karissa Prasad dan Anya Zen ini tayang di bioskop Indonesia pada 1 Oktober 2026 mendatang. Demikianlah Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat pagi nih. Sesuai sama janji-janji tadi malam ya, kalau kita bakal ketemu di Santai Siang, di mana teman-teman nanti bisa nih request lagu yang memang belum di request sama teman Pro 2. Gak sempet ya kemarin karena waktunya juga terbatas. Jadi hari ini khusus 2 jam ya untuk request lagu nih buat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau request boleh banget nanti langsung join aja di live kita di Pro 2 RRI Palangkaraya, atau misalnya mau via WhatsApp juga boleh nih di 0811523924. By the way, Dian mau nanya nih, gimana kabar kalian hari ini di hari terakhir bulan ini ya? Enggak, yang besok ya terakhir. Terakhir maksudnya hari Minggu ya, weekend. Tadi Dian kesini itu ngelihat wilayah kota Palangkaraya itu penuh banget ya asapnya, gak kuat banget Jen. Saking tebelnya ya, tapi Jen robos aja teman Pro 2, nahan napas. Bukan nahan napas dari rumah sampai ke RRI ya, enggak. Maksudnya nahan napasnya ada sela-sela detik-detiknya gitu. Buat teman Pro 2 yang lagi di luar, lagi nikmatin CFD-an ya, tetap stay safe. Tadi Jen juga lihat teman-teman udah pada pakai masker ya. Wah, very good ya teman Pro 2, karena mungkin teman Pro 2 menjaga juga buat kestabilan tubuh, dan jangan lupa asupan makannya dijaga ya teman Pro 2, karena kita enggak tahu nih kapan berakhir untuk kabut asap ini teman Pro 2. Oke teman Pro 2, semoga pagi hari ini menuju siang teman Pro 2 tetap dijaga kesehatannya. Oke, hari ini jangan lupa request lagu ya teman Pro 2, karena abis ini Jen bakal muterin lagu dari Impulse Records dengan judul Cold Payment in the Moon.

0: Kamu ngapain motret-motret dari tadi?
1: Ini tempat bagus, sayang kalau cuma kita yang tahu.
0: Maksudnya?
1: Ya dipublikasikan, biar orang lain tahu kalau di sini ada wisata keren.
0: Oh, jadi bukan cuma datang, foto, lalu pulang?
1: Ya bukan dong, kita bisa share lewat sosial media atau cerita ke teman. Itu juga promosi wisata tahu.
0: Pantesan, sekarang makin banyak yang datang ke sini.
1: Iya, kalau wisatanya dikenal, pengunjung datang, warga juga ikut merasakan manfaatnya. Dan jaga kebersihan juga ya.
0: Benar juga, UMKM jadi jalan nih, tempat wisata pun terawat.
2: Publikasi pariwisata membantu memperkenalkan potensi daerah dan mendorong ekonomi masyarakat. Mari sebarkan informasi wisata secara positif. Jaga keindahan dan dukung pariwisata daerah.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Sembilan FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di program Santai Siang ya, teman Pro 2, buat nemenin kamu nanti sampai jam 12 dengan lagu-lagu hits yang udah kita taruh di sini ya, teman Pro 2. Dan udah banyak banget yang request ya lagu-lagunya. Dan banyak banget yang udah join live streaming TikTok kita di Pro 2 dari Palangkaraya sambil request-request, nanya-nanya kabar ya teman Pro 2. Gimana nih kabar kalian untuk pagi hari ini? Udah pada pulang atau misalnya lagi keliling-keliling kota Palangkaraya? Atau misalnya ya stay safe aja di rumah ya. Oke teman Pro 2, Jen akan muterin lagu dari Nabila Takiyah ya. Ini lagu terbestseller ya. Bestseller kayak apa aja ya. Dengan judul Cegil ya, dari requestan teman-teman. Dan masih banyak lagi nih yang ngantri ya teman Pro 2, mohon bersabar, ini ujian. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap stay tune di 90.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ini dia Cegil dari Nabila Takiyah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Jendi Santesia yang bakal nemenin kamu ya di program Pro 2 Hitlist Playlist sampai jam 12 nanti, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, tadi juga kita baru mendengarkan lagu dari Meidra dengan judul 100 Hidup Lagi. Menjadi seseorang terkadang membuat kita berselisih dengan logika kita sendiri ya. Ada masa di mana dunia menyuruh kita melangkah pergi, memperingatkan luka yang terus terulang, namun hati dengan keras kepala memilih untuk menetap. Lagu ini menyuarakan ketulusan sekaligus keberanian ya teman Pro 2. Seorang insan yang memilih mencintai tanpa syarat, bukan karena ia buta akan rasa sakit, melainkan karena baginya kebahagiaan yang dihadirkan pasangannya jauh melampaui luka yang pernah ada. Ibaratnya kayak sebuah janji yang melintasi ruang dan waktu. Komitmen ini tidak berhenti di satu kehidupan saja, bahkan diberi kesempatan untuk dilahirkan kembali dan menjalani 100 kali kehidupan di dunia. Jawabannya akan tetap sama, ia akan tetap memilih jatuh cinta dan menua bersama orang yang sama tanpa sedikit pun rasa menyesal. Ini nih kayak lagunya sedih-sedih gitu ya teman Pro 2. Cocok buat di malam hari sih sebenarnya, tapi kalau teman Pro 2 mau request juga ya lagu-lagu cinta, it's okay, no problem ya buat Jen. Dan oke okay, teman Pro 2, kita masih di program request lagu ya. Dan masih banyak nih yang mengantri ya. Sabar teman Pro 2, tetap pantengin terus live ya. Teman Pro 2 masuk ke dalam live dan dengerin lagunya, atau misalnya kamu punya aplikasi RRI Digital ya, kamu boleh langsung aja di 92,4 FM ya untuk mendengarkan lagu requestan dari teman-teman. Oke, kita abis ini muterin lagu requestan selanjutnya dari Post Malone dengan judul Sunflower ya teman berdua. Dan abis itu bakal diputerin lagi lagu Selena Grace dengan judul Sumpah Mati.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai teman Pro 2, masih di Santai Siang nih dengan program Pro 2 Hitlist Playlist ya di Santai Siang hari ini ya, hari Minggu, minggu terakhir sebelum nanti berganti bulan ya teman Pro 2. Teman Pro 2 sadar gak sih kayak bulan Agustus ini kayak cepet banget berlalu ya. Perasaan baru kemarin awal-awal ya kita merayakan 17-an juga kayak wow, udah akhir bulan aja nih, menuju babak yang baru lagi ya teman Pro 2. Dan katanya juga nih di bulan-bulan akhir tahun ya, yang belakangnya ber biasanya kita ada orang yang berpendapat bahwa kita bakal dapat rezeki kesehatan yang melimpah di bulan-bulan akhir tahun. Amin, amin ya teman Pro 2. Dikala yang sekarang itu lagi banyak sekali maraknya bencana-bencana yang terjadi ya, gak di Indonesia juga loh teman Pro 2, di luar negeri juga. Apalagi jen lihat kemarin di Nepal ya teman Pro 2, itu sangat kasihan sekali ya teman Pro 2, banyak yang korban jiwa yang tewas, ada juga yang belum ditemukan, dan banyak lagi ya sumber-sumber yang lain teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kemarin juga ada Gunung Merapi di Jawa kalau nggak salah ya, itu meletus teman Pro 2. Dan semoga teman-teman di sekitarnya tetap stay safe ya, karena sepertinya bumi ini sedang tidak baik-baik saja, sedang marah ya teman Pro 2. Dan kita harus dipaksa untuk menjaga alam kita teman Pro 2. Apalagi Indonesia ini turis juga ngeliat Indonesia karena kita kaya akan sumber daya alam teman Pro 2. Jadi tetap sayangi sekitar kalian teman Pro 2, jaga alam dan jaga hewan-hewan yang memang udah sisa sedikit lagi ya, yang terancam hampir punah teman Pro 2. Oke, itu dia ya teman Pro 2, info yang bisa Jen kasih buat teman-teman Pro 2 untuk tetap jaga lingkungan sekitar kita, alam kita, karena Kalimantan Tengah dan sekitarnya itu kaya akan hutan yang begitu sangat lebat ya teman Pro 2, karena kan Kalimantan itu terkenal dengan paru-parunya dunia teman Pro 2. Oke, habis ini Jen bakal muterin lagu dari Samuel Cipta yaitu Jagat Rasa. Ini juga banyak banget ya di request dari teman-teman Pro 2 dan antusias untuk menaikkan lagu ini juga. Wow, itu keren banget teman Pro 2. Dan habis lagu Jagat Rasa ada lagu Kim dan Nabilah Takia dengan judul Bayangan Cinta Yang Lalu.

Tahukah Anda bahwa nilai keindonesiaan bukan hanya lahir dari teks sejarah, tapi dari kebiasaan kecil yang sering tidak kita sadari? Indonesia bukan sekedar gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke. Ia adalah kebiasaan berbagi makanan kepada tetangga, bahkan sebelum kita mencicipinya. Ia adalah tradisi gotong royong, konsep asli Nusantara yang bahkan dikagumi dunia sebagai kekuatan sosial yang unik. Tahukah Anda kata Indonesia sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asing pada abad ke-19? Namun maknanya justru diperdalam oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno yang menggali nilai persatuan dari ribuan budaya yang berbeda. Di desa-desa, saat listrik padam, orang-orang justru berkumpul dan bercerita. Di kota-kota besar seperti Jakarta, di tengah hiruk-pikuknya, masih ada tangan-tangan yang sigap membantu tanpa diminta. Nilai keindonesiaan itu bukan hanya tentang upacara dan lagu kebangsaan. Ia hidup dalam toleransi antar umat beragama, dalam senyum kepada orang asing, dalam musyawarah sebelum mengambil keputusan. Kita mungkin berbeda bahasa, adat, dan cara pandang. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah, rasa kebersamaan. Dan mungkin itulah rahasia terbesar Indonesia, bukan karena kita sama, tapi karena kita

esensi buku Rasa karya Terelie. Keimanan yang kokoh adalah pondasi utama kesehatan jiwa. Ketika hati tertambat kepada Sang Pencipta, segala kebingungan dan kegelisahan duniawi akan menemukan jalan keluarnya. Salah satu kutipan dari buku Rasa karya Terelie. Rasa adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang pencarian makna sejati dari perasaan cinta, persahabatan, dan pengkhianatan. Cerita ini berpusat pada tiga tokoh utama, ada Borno, Sahara, dan Dinda, yang terjerat dalam kompleksitas hubungan emosional mereka. Borno, seorang pemuda sederhana yang bekerja sebagai tukang ojek, memiliki kehidupan yang biasa saja, sehingga ia bertemu dengan Sahara, seorang gadis misterius dengan banyak rahasia. Pertemuan mereka terjadi secara kebetulan ketika Sahara menyewa Borno untuk mengantarkannya ke sebuah tempat. Sahara adalah sosok yang penuh teka-teki dan menyimpan banyak luka masa lalu. Keduanya perlahan-lahan menjadi dekat, dan Borneo mulai merasakan perasaan cinta yang tulus terhadap Sahara. Namun, di sisi lain, ada Dinda, sahabat Borneo sejak kecil, yang ternyata diam-diam menaruh hati padanya. Dinda selalu ada untuk Borno dalam suka dan duka. Namun, ia hanya menyimpan perasaannya saja sendirian, karena tidak ingin merusak persahabatan mereka. Ketika Borno semakin dekat dengan Sahara, Dinda harus menghadapi perasaan cemburu dan sakit hati. Sahara dengan segala pesona dan keindahannya ternyata menyimpan rahasia kelam yang tidak terduga. Ia sebenarnya sedang melarikan diri dari masa lalunya yang penuh dengan luka dan trauma. Kehadiran Borno dalam hidupnya membawa secercah harapan, namun ia takut jika masa lalunya terungkap, Borno akan menjauh. Cerita ini semakin rumit ketika Sahara harus berhadapan dengan masa lalunya yang akhirnya terungkap. Rahasia yang selama ini ia sembunyikan akhirnya terkuak. Menguji ketulusan cinta Borno dan kesetiaan Dinda, Sahara harus membuat pilihan sulit antara menghadapi kenyataan atau terus bersembunyi dari masa lalunya. Pada puncak cerita, Borno dihadapkan pada dilema besar. Ia harus memilih antara cintanya kepada Sahara, yang meskipun penuh dengan resiko dan ketidakpastian, atau tetap bersama Dinda yang selalu ada untuknya dan mencintainya dengan tulus sejak lama. Melalui perjalanan emosional ketiga tokoh utama ini, Terelie menyampaikan pesan tentang makna sejati dari cinta dan persahabatan. Cinta bukan hanya tentang perasaan manis, tetapi juga menerima kekurangan dan menghadapi rintangan bersama. Persahabatan sejati diuji oleh waktu dan pengorbanan. Novel ini juga menggambarkan betapa pentingnya menghadapi masa lalu dan berani mengambil langkah maju, apapun resiko dan konsekuensinya. Akhir cerita dari novel berjudul Rasa karya Terelie mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menikmati dan menghargai apa yang kita miliki, serta berani menghadapi luka untuk tumbuh menjadi lebih kuat. Borno, Sahara, dan Dinda pada akhirnya menemukan jalan mereka masing-masing. Belajar dari kesalahan dan tumbuh dari rasa yang telah mereka alami, novel ini tidak hanya menghadirkan kisah cinta yang mendalam, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan arti dari setiap rasa yang hadir dalam kehidupan kita, baik itu bahagia, sedih, cinta, maupun luka. Rasa adalah cerminan dari perjalanan emosional setiap individu dalam mencari dan memahami makna sejati dari kehidupan dan hubungan antar manusia. Demikian esensi buku Rasa karya Terelie bersama saya Ahsanu Amin.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 baru aja nih mendengarkan esensi buku dengan judul Rasa karya Terry Lee, teman Pro 2. Dan kita masih ada nih waktu 1 jam lagi untuk request lagu ya teman Pro 2 yang tadi belum sempet, atau teman-teman ketinggalan ya, boleh banget masih request di live TikTok kita di Pro 2 RRI Palangkaraya ya teman Pro 2. Terus habis ini Jen bakal muterin requestan teman Pro 2 lagi ya, masih ada nih, masih ngantri. Jadi jangan kemana-mana, jangan berganti frekuensi, karena tetap di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak, sekarang banyak orang bisa dapat penghasilan hanya dari ide kreatif.
1: Serius? Maksudnya gimana?
0: Misalnya, membuat kerajinan tangan, desain grafis, konten digital, kuliner khas daerah, sampai mengolah hasil pertanian menjadi produk yang punya nilai jual lebih tinggi. Itulah yang disebut ekonomi kreatif.
1: Oh, jadi bukan hanya soal modal besar ya?
0: Betul. Yang paling penting adalah kreativitas, inovasi, dan kemauan untuk terus belajar. Bahkan dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk lokal bisa dikenal hingga keluar daerah.
1: Wah, berarti siapa saja punya peluang untuk memulai usaha.
0: Tepat sekali, jangan takut mencoba. Mulailah dari potensi yang ada di sekitar kita. Kembangkan dengan kreativitas dan terus tingkatkan kualitas produk maupun layanan.
1: Karena ide sederhana hari ini bisa menjadi usaha sukses di masa depan.
2: Ayo, dukung ekonomi kreatif, berkarya, berinovasi, dan ciptakan peluang untuk masa depan yang lebih baik.

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih di program Pro 2 Hitlist Playlist ya. Buat teman-teman Pro 2 tadi yang udah request ya, teman Pro 2 makasih banget yang udah request. Dan teman Pro 2 tadi Jen unlive dulu ya, karena baterai Jen udah habis sekarat ya. Jadi tenang aja, kalau kamu mau request lagu bisa banget nih lewat WhatsApp Pro 2 di 0811523924. Buat kamu yang belum request, masih ada waktu ya, kurang lebih 40 menit lagi ya teman Pro 2, supaya kita bisa dengerin nih lagu-lagu yang memang teman Pro 2 seneng banget nih. Tapi untuk lagu-lagu itu kita cari dulu ya teman Pro 2. Kalau misalnya nggak ada nih di RKS kami, biasanya kami minta cari lagi yang lain nih teman Pro 2. Tapi tenang aja, kita usahakan ada ya teman Pro 2. Dan buat kamu nih yang lagi di luar, lagi di jalan, lagi di mobil, atau yang udah di rumah nih, gimana, udah pada makan belum nih kira-kira? Mau makan siang ya nih, walaupun hari Minggu tetap nih harus ada makan ya teman Pro 2. Makan siang ya, makan pagi, siang, dan makan sore ya. Kalau malam udah jarang makan gak sih kalau malam, kecuali yang kerjanya pulang malam baru bisa makan ya teman Pro 2. It's okay. Iya teman Pro 2, abis ini Jen bakal puterin lagu request yang selanjutnya dari India dengan judul Cincin. Dan buat teman-teman yang masih mau request, boleh banget lewat WhatsApp aja ya teman Pro 2, biar langsung Jen masukin nih lagunya. Oke, okay? Jangan pindah frekuensi, tetap di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

stunting bukan cuma soal tinggi badan anak yang kurang, tapi soal masa depan. Anak yang mengalami stunting berisiko mengalami gangguan pertumbuhan, kesehatan, bahkan kemampuan belajar. Tapi kabar baiknya, stunting bisa dicegah. Pencegahan stunting dimulai sejak dini, bahkan sejak masa kehamilan. Ibu hamil perlu asupan gizi yang cukup, rutin memeriksa kehamilan, dan menjaga kesehatan. Setelah bayi lahir, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak. Setelah usia 6 bulan, anak perlu mendapat makanan pendamping ASI yang bergizi seimbang. Tidak harus mahal, yang penting mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Kebersihan makanan dan lingkungan juga berperan besar dalam mencegah stunting. Selain gizi, pola asuh dan pemantauan tumbuh kembang anak juga penting. Orang tua perlu rutin menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan anak di posyandu atau fasilitas kesehatan. Pencegahan stunting bukan hanya tugas orang tua, tapi tanggung jawab bersama. Dengan gizi yang cukup, lingkungan bersih, dan perhatian sejak dini, kita bisa menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat. Karena anak sehat hari ini adalah masa depan bangsa esok hari.

92,2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman pro 2, masih sama Jen ya, yang nemenin kamu di santai siang pada siang hari ini. Jen juga mau nanya nih buat teman pro 2, gimana nih kabarnya lagi? Kita tuh harus nanya kabar ya setiap calling ya teman pro 2. Mana tahu tiba-tiba di jam yang berbeda itu kadang berubah ya. Misalnya yang kadang baik-baik aja tiba-tiba ada aja masalah yang datang begitu aja teman pro 2. Oke teman pro 2, masih di segmen request lagu ya teman pro 2. Kalau misalnya ada yang mau request langsung aja ke WhatsApp pro 2 di 0811523924. Dan buat teman-teman tadi yang udah request, makasih banget ya yang udah request, banyak banget ya teman-teman pro 2. Antusias banget ya kalau soal request lagu mah nomor 1 ya teman pro 2. Dan abis ini Jen bakal muterin lagu dari Cheat Codes dengan judul Blue. Ini dia lagunya untuk teman-teman pro 2 di luar sana. Check it out.

0: anak sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
1: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
0: Oh iya, isinya apa aja?
1: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
0: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh

0: Assalamualaikum Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih sama Jennya di santai siang hari ini teman Pro 2. Oke teman Pro 2, tahu gak sih kalau misalnya sejumlah drama Korea itu punya budget produksi termahal nih teman Pro 2. Drama Korea diproduksi dengan anggaran produksi yang paling mahal banget nih. Karena yang kita tahu ya bahwa pasti anggaran produksi dengan hasilnya pasti memukau banget ya teman Pro 2, untuk memastikan kualitas cerita dan visual yang lebih tinggi. Biaya produksi mencakup perkembangan set, efek visual berkualitas tinggi, kostum detail, dan adegan aksi yang paling kompleks, yang paling seru banget nih teman Pro 2. Terus, investasi besar dalam produksi drama Korea menunjukkan komitmen industri terhadap standar produksi internasional dan kepuasan penonton. Salah satunya ada nih, teman produk pasti tahu ya, Squid Game yang season kedua itu karena anggarannya produksi terbesar sekitar 100 miliar won. Wah, itu kalau dirupain jadi berapa ya teman produk? Dan yang kedua ada drama dari Moving. Yang ketiga Artdal Chronicles, yang keempat Bulgasol Immortal Souls, kelima Kingdom, yang keenam Queen Wu, yang ketujuh, yang terakhir adalah Jirisan. Buat teman-teman Pro 2 yang mungkin tahu salah satu, salah dua dari film tersebut, boleh dong cerita-cerita. Walaupun kita gak bisa cerita secara langsung ya teman Pro 2. Dan siapa sih yang suka banget sama drama Korea? Ya, Jen juga salah satu pencinta drama Korea nih teman Pro 2. Kalau kalian gimana nih? Semoga ya suka juga ya dengan drama Korea ya teman Pro 2. Oke, kita balik lagi nih teman Pro 2, karena waktu kita tinggal kurang lebih 20 menit lagi ya untuk ada di program Pro 2 Hitlist Playlist. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Esensi buku dengan judul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Buku yang berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat bercerita tentang seseorang yang bernama Charles Bukowski yang mempunyai masa lalu yang kelam, suka mabuk-mabukan, berjudi, mempermainkan wanita, kasar, tukang utang, dan seorang penyair. Dia bercita-cita menjadi seorang penulis terkenal. Namun karya-karyanya selalu ditolak oleh hampir di setiap majalah, jurnal-jurnal, surat kabar, dan penerbit lainnya. Semua penerbit tersebut tidak mau menerbitkan karyanya dengan alasan tulisannya yang kasar dan tidak bermoral. Berpuluh tahun, Bukowski hidup sebagai penyair dan kehidupan yang buruk. Sampai pada akhirnya ada seorang editor yang tertarik akan karya Bukowski, sehingga editor tersebut mau membantunya untuk menerbitkan karya Bukowski. Mulai dari situlah Bukowski menulis karya-karyanya dan menjadi sukses. Buku ini merupakan cerita di balik kesuksesan Bukowski yang sesungguhnya. Dia merasa nyaman dengan dirinya yang dianggap sebagai sebuah kegagalan. Buku ini merupakan kisah nyata Bukowski yang intinya bagaimana ia menyikapi kegagalan dan kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya dengan cara bersikap bodoh amat, sehingga ia bertahan, merasa baik, dan menerima di setiap keadaan buruknya, sehingga dia bisa menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut. Dengan bersikap bodoh amat akan hal-hal atau masalah yang dihadapi, maka kita sudah berhasil memutus rantai lingkaran setan. Dalam sebuah buku seni bersikap bodoh amat ini terdapat tiga seni, di mana tiga seni ini menggambarkan bagaimana seseorang tersebut memang harus bersikap bodoh amat akan sesuatu hal agar dirinya bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pertama, bodoh amat bukan berarti acuh tak acuh. Bodoh amat berarti nyaman saat menjadi berbeda. Kedua, untuk bisa mengatakan bodoh amat pada kesulitan, pertama-tama kita harus peduli terhadap sesuatu yang jauh lebih penting daripada kesulitan. Ketiga, di dalam buku ini terdapat banyak kisah dan juga pengalaman hidup, mulai dari kisah tentang orang yang terobsesi akan hidup yang benar sehingga mereka yang tidak benar-benar menjalani hidup itu sendiri, serta kisah tentang Josh, sahabat Bowski, yang ditemukan meninggal di sebuah danau yang membuat diri Bowski menjadi kacau, dan dari kematian Josh tersebut berdampak positif terhadap hidup Bowski, yaitu menjalani kehidupan yang lebih baik dan bermanfaat sebelum kematian itu menjemput dirinya. Buku yang berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat dari Mark Monson ini mengajarkan kita bagaimana cara kita untuk berlapang dada dan ikhlas membiarkan sesuatu pergi dari diri kita. Bagaimana cara kita untuk bisa memilih dan menyortir hal-hal yang penting saja, sehingga tidak memikirkan dan melakukan hal-hal yang sia-sia dalam hidup. Bagaimana cara kita untuk peduli lebih sedikit, dalam artian lebih peduli kepada hal-hal yang ada dampaknya serta berpengaruh terhadap diri dan lingkungan kita sendiri. Serta buku ini akan mengajari kita untuk jangan berusaha yang mengakibatkan diri kita menjadi buruk. Seperti kita selalu berusaha agar terlihat lebih cantik, terlepas dari seperti apa kecantikan kita sesungguhnya, sehingga semakin mati-matian kita untuk berusaha agar terlihat cantik, maka kita akan semakin merasa tidak cantik dan tidak menghargai diri sendiri. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson bersama saya, Supriyani.

0: adik siapa?
1: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka dapat adik cewek atau cowok?
0: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah. Oh, yang penting enggak stunting loh, sayang.
1: Stunting?
0: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terapi anak nanti tidak mau stunting.
1: Waduh, takut
0: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Apa
0: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
1: Tuhan,

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya, cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya

0: Muda Kreatif. Hai hai hai Pro 2, temu yang terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Dan seperti biasa pukul 12 kita bakal ada di obrolan UMKM Muda Kreatif. Dan kali ini teman Pro 2, mungkin buat kamu yang pantengin media sosial kita udah tahu ya siapa bintang tamu kita kali ini. Kalau misalkan penyiarnya kok tulisannya Jen tapi yang siaran Amala. Ya karena cuaca seperti ini teman Pro 2, jadi harus jaga kesehatan itu penting ya dimanapun kalian berada. Kita doakan Jen bisa kembali mengudara nantinya teman Pro 2. Oke, langsung saja mau sapa kali ini udah ada Kak William dari owner Atmosphere Cafe. Selamat siang Kak William.
1: Selamat siang teman-teman Pro 2 dan selamat siang buat Kak Amala.
0: Wih, aku ngelihat Kak Hani vibesnya kayak Jepang ya.
1: Banyak yang bilang gitu.
0: Iya.
1: Ada yang bilang Thailand, ada yang bilang Cindo.
0: Jepang. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, Kak William boleh perkenalkan dirinya nggak ke teman-teman Pro 2?
1: Halo teman-teman Pro 2, nama saya William. Saya berusia 26 tahun, baru aja masuk. Dan saya asli orang Dayak, Dayak Ngaju.
0: Oke.
1: Dan saya asli orang Segohong, Tengkiling. Bagi teman-teman yang tahu Tengkilingnya, Segohong pastinya.
0: Oke. Suku aslinya apa?
1: Suku Dayak Ngaju, asli.
0: Oke.
1: Bukan Jepang lah ya.
0: Suku Dayak Ngaju asli. Tapi kan kita memang Dayak keturunan ada Chinese-Chinese-nya kan Kak?
1: Iya banyak yang gitu sih bilangnya. Saya juga bilang kayak gitu.
0: Lama tinggal di mana?
1: Di Segohong. Saya gak pernah kemana-mana.
0: Gak pernah kemana-mana?
1: Ya.
0: Segohong tuh di mana? Ada pemukiman berarti di situ ya Kak ya?
1: Segohong itu kampung.
0: Oh kampung
1: ya. Okay. Kampung yang mewakili Kalteng sebagai desa pariwisata.
0: Wow.
1: 30 besar Indonesia.
0: Wow. Kenapa bisa?
1: Nah, bisa karena autentiknya itu.
0: Oke. Okay.
1: Dan kekayaan alamnya itu masih terjaga bagus lah ya. Dari hewan-hewan endemik di sana masih terjaga bagus. Dan juga kita sebagai pemuda itu mendorong ekonomi kreatif di sana menjadi terus-terus berkembang.
0: Wah. Padahal itu adalah desa, tapi concernnya adalah untuk membangun pariwisata dan perekonomian. Emang di sana wisatanya ada apa aja? Mungkin banyak teman Pro 2 yang belum tahu Kak.
1: Di situ wisatanya pasti menunjukkan hewan endemik lah ya, dengan bantuan juga karena konservasi dari Post Foundation dan juga susu sungai mostly ya. Juga kekayaan lokal seperti akar-akaran yang kita tunjukin.
0: Iya. Yeah.
1: Kekayaan hutan yang lain.
0: Okay.
1: Terus juga kita berkontribusi di dunia F&B hospitality yaitu Atmosphere Cafe.
0: Wow, aku suka banget sama teman-teman anak muda, apalagi seusia aku ya, tapi udah punya usaha. Aku nggak nyangka ternyata kakak William ini owner ya kak ya.
1: Yap.
0: Itu dari kapan Atmosphere Cafe ini ada berarti?
1: 2 tahun lalu. Baru
0: 2024. Wow.
1: Itu baru iya baru nginjak 2 tahun ini.
0: Gimana kak? Aku tuh cuma pernah lihat di media sosial gitu ya. Atmosphere Cafe itu memang unik gitu. Kalau kita ke Segohong, kita tujuannya nggak cuma berenang di sungainya aja, tapi juga ke salah satunya ke kafenya. Kalau kakak bisa kepikiran buat bikin kafe gitu juga?
1: Oh iya, satu hal ya, banyak yang juga nanya begitu. Kalau saya bilang, kok bisa kepikiran deh. Yang pertama saya lahir di pinggir sungai. That's why aku betul-betul suka dengan sungai.
0: Wow. Jadi berarti bisa berenang.
1: Bisa berenang. Satu hal itu terus juga ya. Karena basicku itu hospitality. Jadi aku menggabungkan hal-hal yang hospitality dengan yang tidak ada. Dengan sebenarnya itu ide-ide yang absurd juga sebenarnya awalnya. Cuman betting life-nya di situ.
0: Oke.
1: Okay. Ya coba aja deh gitu bikin.
0: Itu gimana konsep dari Atmosphere Cafe kak? Yang mungkin banyak teman Pro 2 belum tahu atau mungkin cuma berkunjung aja tapi mereka kurang mengetahui duluan. Nah ini kita ada ownernya, kita wawancara langsung. Atmosphere Cafe itu kakak pengen dikenal seperti apa sih konsepnya ke masyarakat luas setiap pengunjung yang datang?
1: Oke, sebelum bicara konsep ya, saya bicara tentang filosofinya dulu.
0: Oke, sip, apa itu?
1: Oke, atmosfer itu bukan menunjukkan makanan minuman di situ.
0: Oke.
1: Tapi the real atmosfernya.
0: Wow.
1: Saya punya visi untuk bahwa kampung saya ataupun apapun yang saya lakukan itu merepresentasikan atmosfer hutan ataupun alam Kalimantan Tengah itu sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Ataupun juga akan jadi pionir ya untuk bagi anak-anak yang lain juga, anak muda Kalimantan, anak-anak di desa yang membangun di daerahnya. Nah itu filosofisnya. Konsepnya adalah penggabungan dari Western style dan local style. Jadi kita minumannya mostly itu basically Western, Western, dan makanannya pasti lokal. Kenapa begitu? Jadi dua kebudayaan ini bisa saling menerima.
0: Dikombin.
1: Kolaborasi antara kebudayaan. Jadi budaya Eropa kita masukin ke culture kita, ke budaya Dayaknya. Tapi budaya Dayaknya juga nyatu ke culture Eropa. Jadi budaya yang kita gali ini tidak tergerus, namun beradaptasi.
0: Oke, oke, oke. Luar biasa sekali. By the way, di balik hadirnya Atmosphere Club apa cafe ini, Kak William dibantu sama siapa, Kak? Ada enggak atau mungkin sendirian aja?
1: Teman-teman pastinya. Thank you buat teman-teman yang sudah bantu, yang support. Orang-orang kampung juga, terutama pemerintah juga semuanya support. Ya banyaklah yang dibantu juga di bagian belakang. Pertama sih teman-teman sih network juga bantu banyak.
0: Iya, tapi by the way di daerah Kating kan itu kan satu daerah sama Katingan kan, Kak? Ada
1: beda-beda, Kak.
0: Beda. Oh beda ya?
1: Beda, kita lungan.
0: Oke, tapi kan satu jalan gitu kan, Kak?
1: Beda-beda.
0: Oh beda.
1: Beda sungai ya, Kak? Beda sungai.
0: Beda sungai.
1: Iya.
0: Nah itu kan ada beberapa kafe juga yang udah buka kan, Kak? Ke arah sana maksudnya. Tapi memang beda sungai, mungkin secara titiknya beda.
1: Mungkin
0: gitu.
1: Mungkin ya, ya, ya.
0: Iya, itu. Ada tantangan nggak persaingan bisnis mungkin karena banyaknya ada beberapa kafe yang ada di sana.
1: Tantangan bisnis ya, lebih ke persaingannya sih lebih ke waktu aja sih, bukan tentang persaingan. Saya mungkin ya berkecimpung di dunia entrepreneurship itu tuh baru 2 tahun. Kalau dibilang persaingan bisnis, saya belum merasa tentu jadi persaingan bisnis. Saya lebih ke terpacunya, saya mau nge-serve orang tuh apa, saya mau melayani yang seperti apa,
0: iya,
1: semaksimal apa saya melayani orang, dan apa yang mau tunjukin dan apa yang mau saya sajikan ke orang-orang.
0: Oke, oke. Banyak yang bilang juga, Kak, kalau misalkan usaha tuh kita kayak ngurus bayi kan. Kita benar, harus benar ada di tempat itu. Kita gak cuma bisa bikin modal terus kita ngelepasin gitu, gak boleh ya, Kak. Nah itu gimana cara Kakak maintenance usaha Kak Kak William di Atmosphere Cafe ini, atau mungkin Kakak usaha-usaha lain juga?
1: Saya punya dua mindset ya sebenarnya. Ya, which is itu benar. Bisnis itu kayak bayi. Tapi kalau saya sih mungkin bayi itu udah, tapi saya lebih ke mindset bahwa bisnis itu sebagai mesin sebenarnya. Bukan bayi.
0: Mesin. Oke. Okay.
1: Bukan bayi. Kalau bayi itu kita kayak menaruh sepenuh hati itu di bayi kita kan, misalnya seperti itu.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi yang namanya bisnis ya, itu hanyalah menurut saya itu sebagai mesin. Kalau dia nggak works ya udah perbaiki atau jual aja. Jadi kita tidak sebegitu melekatnya dengan apa yang kita lakuin, sehingga kalau kita bahkan kita ini orang tua ya, kita orang tua, kita punya bayi kecil, bayinya sakit gitu, yang sakit kan kita, jadi sakit juga. Bayangin kalau orang tua sakit gitu, lihat anak sakit, nggak ada yang beres.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya. Benar juga ya analoginya. Oke, nomor 2 nanti kita bakal tanya-tanya juga. Amal juga penasaran karena aku tuh dulu waktu kuliah sering banget kan main ke Segohong. Sekarang semenjak aku kerja aku kayaknya enggak ada lagi deh

0: mau aku tanyain. Tapi nanti deh ya, after kita break dulu dalam pro 2. Dan buat kamu, kita juga lagi live. Jangan lupa kamu bisa menonton obrolan kita pada hari ini di YouTube RRI Palangkaraya Production. Dan juga kamu bisa bertanya di hotline kita di 0811523924. So tetap stay tune di pro 2, teman terbaik kamu. Muda Kreatif.
1: Hey, Elzan, mau kemana tuh?
2: Eh, halo Ju, aku mau ke lahan aku dulu nih, yang ada di bukit sebelah lahan kamu tuh.
1: Oh iya? Yuk, kita bareng-bareng aja kalau gitu. Ngomong-ngomong, kamu mau ngapain di sana?
2: Oh, aku mau menebang pohon dan mau membangun pondok di sana.
1: Hah? Astaga, kamu nggak tahu ya? Apa yang sudah kamu lakukan itu bisa menyebabkan tanah longsor. Nih ya, penebangan pohon secara berlebihan dapat menyebabkan hilangnya akar yang biasanya berfungsi untuk mengikat tanah.
2: Hah? Aduh, maaf. Aku baru tahu. Terima kasih ya ingatin aku. Baiklah, aku nggak akan melakukan aktivitas itu supaya tidak terjadi tanah longsor.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjir yang terlihat tenang belum tentu aman untuk dilewati. Banyak orang mengira genangan banjir hanya sedalam mata kaki atau lutut. Padahal, di bawahnya bisa saja terdapat arus deras, lubang, saluran, drainase terbuka, bahkan jalan yang sudah rusak.
2: Menerobos banjir baik dengan berjalan kaki maupun menggunakan sepeda motor atau mobil sangat beresiko. Arus banjir yang tampak lemah ternyata mampu menyeret kendaraan dan membuat pengendara kehilangan kendali. Selain itu, air banjir juga dapat menghantarkan listrik jika terdapat kabel yang putus atau instalasi listrik yang terendam.
1: Nah, teman Pro 2, jika menemukan jalan yang tergenang banjir, jangan memaksakan diri untuk melintas. Carilah jalur alternatif atau tunggu hingga kondisi benar-benar aman.

0: Muda Kreatif. Alright, bro, dua teman terbaik kamu. Thank you banget buat kamu yang masih tetap stay tune di obrolan muda kreatif kita di santai siang kali ini. Ramai banget teman-teman bro, dua kita lagi dengerin di rumah karena cuaca kayak gini tuh mengingatkan kita akan COVID-19 ya Kak William, di mana kita lebih banyak di rumah aja.
1: Yes, betul banget.
0: Iya, kalau
1: isolasi mandiri ya.
0: Nah, benar. Kalau warga di Seigohong, mereka sering keluar juga Kakak atau gara-gara kabut asap karbon lainnya akhirnya di rumah aja?
1: Sebagian pasti banyak yang di rumah lah ya. Tapi juga ada sebagian memang harus beraktivitas seperti biasa.
0: Oke. Kalau mayoritas masyarakat di sana tuh ngapain sih Kak, pencarian mata pencahariannya?
1: Nelayan dan tani lah.
0: Oh, nelayan.
1: Iya.
0: Tapi jauh dari laut kan, mungkin sungai kali kayak.
1: Sungai. Nelayan lah ya juga Kak, cari ikan.
0: Iya, benar. Itu mereka proses nelayannya masih kayak zaman tradisional dulu Kak.
1: Tradisional masih.
0: Wih, keren. Berarti memang warga Dayak tuh menjaga kelestarian alamnya sebenarnya ya.
1: Yes. Banget sebenarnya.
0: Banget. Kalau atmosfer KP itu kalau misalkan Taman Pro 2 belum pernah kesana, kalau Kakak visualisasikan lewat perkataan tuh kayak gimana sih Kak tampaknya?
1: Tampaknya ya.

0: kita lebih memang menonjolkan alam itu sendiri. Tempatnya juga ya lebih ke memang kita lebih banyak memang bikin kayak seperti outdoor aja. Kayak kita memang siapin bar gitu, semi bar ada tanaman-tanaman juga di bangunannya gitu. Dan kita bisa kayak main di pasiran, sungai. Tadi kita bikin event kan, kita bikin event EDM kemarin. Kalau kalian lihat ada di muncul di, mungkin di FVP ya?
1: Ada
0: ya?
1: Iya. Sering, tapi aku tuh belum ada waktu kesana gitu. Mungkin karena kerja juga kali ya.
0: Kita bikin EDM kemarin dengan vibes EDM, terus kebang api sebelum ada asap lah ya. Ya seperti itulah ya guys, mungkin bisa cek di teman-teman Pro 2, bisa cek di ini Instagram kita.
1: Oke, nama Instagramnya apa kak?
0: Feel Atmosphere.
1: Villa?
0: Feel underscore atmosphere.
1: Oh, feel underscore atmosphere. Oke, okay. By the way, aku kayaknya ngelihat kak William ini jago bahasa Inggris ya kak.
0: Sedikit aja sih.
1: Mulai belajarnya dari?
0: Itu waktu setelah lulus SMA sih mulai mulai belajar, tapi tidak fokus. Dan dalam perjalanan hidup saya, saya itu mulai masuk berkarir di perhotelan. Nah itu baru saya push untuk belajar sekerasnya.
1: Oke, okay. Oh berarti kakak pernah masuk perhotelan juga.
0: Iya,
1: makanya nggak jauh-jauh dari hospitality.
0: Iya.
1: Kayaknya dari situ mendapatkan ilmunya gitu kayak.
0: Yes.
1: Makanya juga atmosfer kafe itu combine Western menu sama Indonesian menu juga.
0: Ya,
1: oke. Menu favorit di sana apa? Yang mungkin hidden gem yang orang-orang enggak tahu. Karena aku tuh pernah ke di Palangkaraya, ada orang tuh jual ayam goreng. Di menunya tuh enggak ada menu pisang goreng, tapi beberapa orang yang udah jadi langganan itu tuh kayak sengaja hidden gem yang enggak tertulis di menu, tapi kalau mau dipesan boleh.
0: Oh, bisa. Kita memang di sana itu lebih ke minuman, Kak.
1: Ah, minuman.
0: Minuman yang memang betul-betul jadi best seller kita. Kita siapin smoothies gitu dengan betul-betul exotic western style.
1: Wow.
0: Sama kita combine tadi beberapa ingredient kita, lokal kita.
1: Oke. Okay.
0: Kita garnishin, kita hiasin dengan cara yang western, tropical western style juga. Itu yang memang betul-betul jadi icon kita lah.
1: Ah, itu ada ditulis di menu enggak?
0: Ada.
1: Ah, ada tetap.
0: Iya,
1: berarti tidak jadi rahasia gitu.
0: Tidak jadi rahasia.
1: Oke. Okay. Itu biasanya kalau aku datang kakak, kalau cewek-cewek biasanya direkomendasikan menu atau makanan apa kak? Itu kan menunya tadi ya. Minumannya, kalau makanannya ada nggak kak? Yang kayak cewek pasti suka.
0: Kita biasa sajikan Tiger Breadfruit, yaitu roti yang kita fried dengan jam di dalamnya, terus kita garnish seperti biasa. Itu sweet itu rasanya.
1: Okay.
0: Itu biasanya cewek-cewek suka yang sweet sih sebenarnya. Jadi kita coba supply yang sweet juga.
1: Kalau menu makanan yang berat ada nggak kak?
0: Ada sih, kita lokal banget, makanya kayak kandasarai, terus nasi goreng rungan. Ya seperti itulah. Ya mungkin normalnya di Palaka, tapi kita hanya kayak perbedaan itu kita dressingnya yang lokal banget. Ada yang banyak tuh bamban tropical fruit, itu kita package semuanya dengan Dayak semua.
1: Oke. Okay. Ya. Aku ngelihatnya kayak lebih ke makanan Dayak sih kak, ya kan?
0: Yes.
1: Tapi di menukannya berbahasa Inggris.
0: Iya, jadi kita combine kayak bahasa Inggris itu, bahasa Dayak dengan bahasa Inggris.
1: Oke. Okay.
0: Seperti ya, kita punya danum enchanted. Seperti itu.
1: Oke, okay. Menarik konsepnya teman berdua. Aku boleh tahu nggak kak, selama ini kakak bekerja di belakang untuk kafe itu sehari-hari berapa orang tuh kak sama pekerjanya?
0: Seperti apa?
1: Misalkan karyawannya berapa orang yang ngebantu kakak setiap harinya?
0: Oh, karena selalu lima karyawan.
1: Selalu lima karyawan
0: ya.
1: Okay.
0: Tapi memang kalau memang kita ada event ya, kita hire yang lain sebagai freelance.
1: Oh iya.
0: Tiga orang lah buat freelance.
1: Iya. Ini aku ngelihat kafe atmosfer tuh kafe apung kan kak?
0: Iya.
1: Kan? Itu kalau misalkan ada di Palangkaraya, aku tuh pengen banget. Ada niat nggak pengen buka cabang gitu misalnya? Kadang-kadang kita di Palangkaraya ngelihat gini-gini aja. Sometimes kita tuh pengen yang kayak lebih daerah gitu. Jadi kita pengen mengambang di atas sungai.
0: Let's see ya. Mungkin ya. Tahun ke depan.
1: Oke. Okay. Nah, izin usaha. Kalau misalkan di darat mungkin kita udah ngerti ya. Tapi kalau di sungai itu lebih sulit kah atau sama aja sebenarnya?
0: Sama sih. Kita juga ada izin juga usaha seperti NIB dan perusahaan yang lain pasti sih.
1: Tapi lebih susah kah, Kak?
0: Semuanya so-so sih.
1: Oh.
0: Sama-sama saja.
1: Oke. Terus selama membuka Atmosphere Cafe 2 tahun ini ada cerita lucu gak, Kak? Kayak misalkan request dari pelanggan yang nyeleneh atau apa gitu.
0: Lucu ya, lucu itu
1: misalkan pengen nikah di kafenya atau apa, pengen pre-wedding atau ada minta menu yang di luar dari menu.
0: Ada sih, pasti ada.
1: Apa tuh yang paling kakak ingat sebagai owner?
0: Kadang-kadang tingkah ya.
1: Gimana tuh, Kak?
0: Kadang tingkah. Kita kan di atas sungai ya, terapung gitu.
1: Iya benar-benar.
0: Ada yang minta, kalau misalnya buat pancing terapung deh gitu-gitu.
1: Pancing terapung.
0: Ini kayak tempat-tempat hidden gem khusus buat mancing, tapi lokasinya terapung seperti itu.
1: Oh.
0: Pasti permintaannya jeleneh-jeleneh sih. Ada pasti ada.
1: Yeah.
0: Sama kalau grupnya ibu-ibu misalnya gitu, mereka bikin cosplay kayak apa ini? Ini sekte apa ini? Kebilang.
1: Tapi kakak justru sebagai orang tuh seneng atau mungkin kayak wah ada aja ya kelakuan manusia gitu?
0: Ya, ya gitu sih. Kayak ada aja ya. Tapi semua orang, as long as itu mereka fun gitu, aku fun juga.
1: Oke. By the way, kalau aku masuk Sungai Segohong, itu dari mananya, Kak, untuk bisa sampai ke Atmosphere Cafe itu?
0: Jadi kita tuh ada titik penjemputan nih, namanya ada dermaga itu, Segohong, itu titik penjemputannya.
1: Wow.
0: Itu saja. Jadi jadi di situ ada operator buat hubungin operator penjemputan.
1: Wow.
0: Jadi kita nyebrang dulu sambil. Kenapa konsepnya harus nyebrang? Maksudnya gini, ini konsepnya.
1: Mm-hmm.
0: Supaya kita betul-betul ngerasain sungai.
1: Mm-hmm.
0: Ngerasain sungai dulu, jalan-jalan dulu, baru kita singgah di situ.
1: Ih, sumpah keren banget ya.
0: Yeah.
1: Itu minimal banget. Satu orang bawa berapa duit tuh, Kak?
0: Nah, itu sih bebas sih ya. Kita nggak ada. Gak ada limit sih sebenarnya.
1: Minimal, gak ada juga. Kalau dijemputnya, itu bayar gak?
0: Itu memang 8.000 saja per orangnya.
1: Okay,
0: itu sudah pulang pergi.
1: Wow.
0: Saya kan bebas aja deh, mau dia mau
1: pesan apa.
0: Bebas sih ya.
1: Kalau menu harganya paling murah berapa?
0: Paling murah kita 25.000.
1: Oh, standar lah ya.
0: Ya, paling murah.
1: Nah ini, yang kalau paling mahal, Kak?
0: Paling mahal kita masih di bawah 50 lah.
1: Wow.
0: 45 seperti itu.
1: Ini nih yang jadi pertanyaan aku juga, mungkin bagi teman-teman juga. Letaknya kan jauh nih dari pusat kota kan, Kak. Tapi harganya masih sama kayak harga yang ada di kota. Itu dapat untungnya di mana, Kak?
0: Ada sih kita, pasti ada kok.
1: Oke.
0: Okay. Tapi jadi bilangku kayak gini. Itu kan stigma tadi yang dibahas sama Kamala. Kenapa jauh ya?
1: Kenapa jauh? Karena kan jauh dari dari pasar besar. Padahal tuh sumbernya ada sendiri gitu kayak, atau kakak ini jangan-jangan punya kebun gitu?
0: No, kita memang kolaborasi sama semua warga kampung.
1: Oh.
0: Tapi yang stigma terkiling jauh nggak sih dari Palangka?
1: Jauh, kalau misalkan kita pengen tiba-tiba tuh jauh, Kak.
0: Oh, jauh ya kalau gitu ya?
1: Kalau pengen tiba-tiba, tapi kalau kita nggak pengen tiba-tiba nggak jauh.
0: Oh gitu.
1: Iya, lebih ke jaraknya aja sih. Iya, terus kayak nggak kelaluan mau sekalian rumah. Siapa sih yang rumahnya ditangkiling kan, kecuali ada orang-orang tertentu kan, Kak?
0: Oh gitu, oke.
1: Iya.
0: Saya rasa ya kan.
1: Pilih orang kota sama orang Segohong gitu ya.
0: Saya rasa kayak Bangka tuh kayak deket banget sebenarnya.
1: Mungkin kakak karena terbiasa kali ya, karena terbiasa. Nah ini juga di Kalimantan itu kan ada mitos ya, Kak. Kalau misalkan ibadah maghrib sebaiknya ke rumah. Nah Atmosphere Cafe di atas sungai. Terus kalau misalkan sunset gitu kan harusnya momen yang kayak apa ya, dicari banget kan, Kak. Suasananya apa segala macam. Itu kakak ada peraturan sendiri nggak, kayak pantangan atau yang nggak boleh dilakukan gitu di kafe?
0: Tidak sih.
1: Oh, sebebasnya aja deh.
0: Sebebasnya aja.
1: Penting jaga
0: semoral kita saja.
1: Oh, benar. Setuju.
0: Terus logis kita aja mau sesuatu di situ.
1: Iya. Tutupnya sampai jam berapa berarti, Kak?
0: Kita weekend tuh jam 6 sih.
1: Jam 6 sore?
0: Iya, tapi kita enggak sebaku itu.
1: Wow.
0: Kita se-fleksibel aja. Karena tim juga habis closing, kita kayak nongkrong dulu lah gitu.
1: Enak ya teman-teman berdua. Berarti bukanya dari jam
0: jam 11 siang. Tadi kita udah standby jam 10 pagi sih.
1: Oke, aku suka sekali sih. Ternyata walaupun di daerah Seguang masih ada jiwa-jiwa anak muda, jiwa-jiwa yang harus kita datangin, teman Pro 2. Siapa tahu mungkin kamu udah bosan sama liburan atau mengunjungi tempat yang gitu-gitu aja ya kak ya. Dan jangan kemana-mana, nanti mama bakal bacain komentar dari teman-teman Pro 2. Tetap stay tune aja, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu. Muda kreatif.
2: Nat, motor listrik baru lo keren juga. Tapi dengar-dengar harganya lumayan ya. Padahal kan komponennya banyak dari nikel kita sendiri.
3: Nah, itu dia poinnya, Pi. Dulu tuh kita cuma tukang gali doang. Nikel mentah kita gali, jual murah ke luar negeri. Di sana diolah jadi baterai. Terus kita beli lagi mahal-mahal, kan kocak.
2: Lah, rugi dong kita.
3: Makanya, sekarang ada yang namanya hilirisasi. Pemerintah stop kirim barang mentah, kita paksa bangun pabriknya di sini, olah di sini, jadi baterai motor aku ini yang hasil olahan di tanah air sendiri.
2: Oh alah, jadi pantesan sekarang banyak lowongan kerja di pabrik teknologi ya?
3: Tepat, hilirisasi itu bukan kita naik kelas, enggak cuma jual tanah, tapi jual karya. Efeknya, ekonomi kita stabil, dan kita enggak cuma jadi penonton di negeri sendiri.
4: Hilirisasi industri, saatnya Indonesia naik kelas dari bahan mentah jadi karya bangsa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

0: Budi, kamu dengar nggak sih? Tadi ada pengumuman soal simulasi kebakaran minggu depan.
1: Ah, paling cuma formalitas, ribet, ganggu. Tapi kalau beneran kebakaran, gimana?
2: Alarm apa ini?
3: Tenang, ini simulasi. Ingat prosedurnya. Matikan komputer, jangan panik. Ikuti jalur evakuasi.
0: Oh iya, lewat tangga darurat, bukan lift.
2: Untung pernah latihan, kalau enggak bisa kacau ya.
3: Mana nih yang bilang simulasi kebakaran buang waktu? Ini soal keselamatan kita semua, bro.
2: Iya ya, paham. Simulasi ini penting juga ya, buat nyelamatin nyawa kita.
0: Kebakaran tidak pernah bilang permisi, tapi kesiapan dimulai dari niat sendiri. Jadi, ikuti simulasi.

0: ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk

Salah satu kuliner khas Banjar yang unik dan penuh cita rasa adalah masak bom. Masakan khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini dikenal bukan hanya karena rasanya, tetapi juga karena cara memasaknya yang tidak biasa. Disebut masak bom karena dalam proses pengolahannya, arang panas dimasukkan langsung ke dalam panci masakan. Lalu panci ditutup rapat hingga terdengar suara letupan dan muncul api kecil. Dari sinilah aroma asap atau smoky yang khas tercipta. Dari segi bumbu, bumbu dasarnya mirip dengan masakan Habang. Cabai merah kering, bawang putih, jahe, cengkeh, kayu manis, gula merah, kecap manis hingga asam jawa. Namun, sebagian ada juga yang menambahkan kacang tanah goreng yang dihaluskan. Perpaduan ini menghasilkan cita rasa manis, gurih, dan pedas yang seimbang. Warna masakan ini cenderung lebih kecoklatan dibandingkan dengan masak Habang, dengan aroma asap yang menggugah selera. Ayam masak bom biasanya hanya disajikan pada acara-acara tertentu, seperti pernikahan atau perayaan hari besar, dan menjadi salah satu kuliner kebanggaan masyarakat Banjar. Kuliner ini bukan sekedar hidangan, tetapi juga warisan budaya yang kaya akan filosofi dan tradisi. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kalimantan Selatan, jangan lewatkan kesempatan mencicipi masak bom, rasa khas Banjar yang tak terlupakan.

0: Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Gak terasa ternyata udah di menit ke-42. Dari tadi asik banget ngobrol sama Kak William. Padahal ini pertama kali kita ketemu ya Kak.
1: Yes.
0: Kak William tuh sosok anak muda daerah yang aku lihat semangat banget untuk mengangkat sektor pariwisata yang ada di tempatnya. Aku tuh pernah main ke sungai Seigohong. Sungai kan Se ya.
1: Yes,
0: benar. Seigohong, terus warnanya tuh kan hitam ya Kak. Kalau Danum Bahandang kan warna merah gitu-gitu kan. Tahu nggak Kak, apa sih alasannya kenapa sungai di Kalimantan Tengah tuh warna-warni?
1: Karena gambut.
0: Oke.
1: Karena akal dan unsur-unsur di bawah dari mata air itu sendiri yang bawa mineral.
0: Oh.
1: Jadi dia membawa warna ciri khasnya sendiri.
0: Iya.
1: Tapi mostly kita karena gambut ya, jadi warnanya agak
0: gelap.
1: Hitam dan merah-merah kehitaman seperti itu.
0: Oke, lebih kaya mineral mana Kak, hitam apa yang merah?
1: Kalau itu saya juga kurang ini ya.
0: Iya. Intinya beda akar yang di bawahnya gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Kalau di Seigohong sendiri ada hewan tertentu enggak kayak yang ada di dalam sungainya? Yang mungkin kita enggak tahu.
1: Hewan buaya enggak?
0: Buaya ada.
1: Oh,
0: karena aku waktu berenang tuh kan kita enggak ngelihat kan di dalamnya seperti apa.
1: Nah, tapi sungai yang kabus itu sungai yang besarnya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, pasti ya ikan gitu. Tapi kalau hewan-hewan ini ya pasti mostly ikan lah ya gitu.
0: Tapi kalau warga di sana menggunakan air itu untuk minum juga enggak? Minum, buang air enggak ya?
1: Enggak, sudah enggak semua.
0: Sudah
1: jadi
0: enggak.
1: Hanya untuk konsumsi kita punya kayak bor air bor sendiri.
0: Wow.
1: Dan semua orang sudah cukup literasi bagus juga untuk masalah buang air ya.
0: Semoga gitu. Dari kafe kakak ini banyak PH-PH production house dari luar mungkin ngangkat syuting mungkin di tempat kakak. Karena kemarin tuh ya, di tempat apa itu namanya kak, yang kebun binatang, aku lupa namanya, yang orang utan, petualangan Serina itu kan di situ juga.
1: Iya benar-benar di situ.
0: Iya kan, konservasi orang hutan. Aku lupa lagi nama tempatnya itu.
1: Pulau Kajak itu ya?
0: Iya, yang warna hijau ya, Pulau Kajak ya.
1: Iya, Pulau Kajak.
0: Nah itu kan dilirik buat ternyata artis, aktor-aktor, aktris tanah air. Teman Pro 2 itu tuh mereka waktu proses syuting tidur di tengah hutan, terus mereka main DJ, bahkan nginapnya di situ juga di tengah hutan yang kita tuh nggak tahu. Seandainya kita tahu mungkin kita kesana ya kak. Sama kayak cafe, atmosphere cafe, ada tempat sebagus ini tapi banyak orang nggak tahu ya kan, hanya orang-orang sebagian aja gitu. Pernah dikunjungin sama turis asing atau influencer atau orang terkenal nggak kak?
1: Justru banyaknya orang asing gitu ya.
0: Nah itu dia, berarti banyak kakak yang nyambut.
1: Iya. Okay. Semuanya orang asing, that's why saya bikin bahasa Inggris saya gratis untuk anak-anak.
0: Wow.
1: Ya, saya bikin Tebela Community itu bahasa Inggris gratis.
0: Wow.
1: Untuk anak-anak. Jadi untuk kayak bisa, untuk anak-anak tuh bisa lebih kayak confident gitu. Untuk ketemu orang-orang bule seperti itu.
0: Ih, luar biasa. Berarti banyak orang asing di sana, mereka tuh ngapain tujuannya ke sana kak?
1: Pasti lihat orang hutan ya, baru mereka kayak berhenti dan ya santai.
0: Okay.
1: Dan ya seperti itulah.
0: Berarti siang bapak. Mereka tahu dari mana ada kafe itu?
1: Karena memang sejalur kan.
0: Oh iya.
1: Sejalur dari sesungai itu.
0: Mungkin dikasih tahu tour guide-nya juga.
1: Yes, benar.
0: Kakak berarti banyak kenalan juga di link-link sama mereka-mereka yang sering memandu wisata gitu.
1: Iya,
0: kan?
1: betul.
0: Oke, keren nih teman Pro 2. Emang tempatnya autentik sih kalau Amala melihatnya ya. Terus di atas sungai. Nggak tahu kenapa mungkin karena jiwa Kalimantan kita begitu tinggi, kalau di atas sungai itu kita kayak senang gitu.
1: Iya, kan orang banyak kan emang dari itu nggak bisa tahu dari sungai.
0: Ah, benar. Apalagi Kak William nama Pro 2 menariknya dia orang Dayak asli dan nggak pernah tinggal di manapun selain di tempatnya.
1: Nggak pernah ya. Banyak orang yang bilang gitu, udah enggak, saya cuma di kampung doang gitu.
0: Kalau jalan-jalan paling jauh ada nggak kak?
1: Nggak paling jauh ya, kita paling Kalsel.
0: Oh, Kalsel.
1: Iya.
0: Oke, kak ada pertanyaan dari Dorita. Halo Kak Willy, kak, kafenya mengandalkan minuman dan pemandangan yang estetik banget. Kira-kira lebih banyak pengunjung yang minumannya beneran diminum sampai habis atau cuman dibikin story aja berjam-jam sampai esnya mencair demi konten?
1: Lebih ke sampai habis sih.
0: Wih, berarti beneran approve gitu ya.
1: Iya, karena memang juga mereka bilang hanya ada di tempat ini ada minumannya seperti ini.
0: Apa itu contohnya kak?
1: Smoothies kita, karena semua memang kita itu kecuali yang normal, yang general ya, seperti kopi. kelihatan itu semuanya dengan dihias, dengan garnish, dengan bahan-bahannya semua otentik semua.
0: Oke. Okay. Ada lagi dari Kartika Sari. Selamat siang, teman Pro 2. Mau nanya dong, Kakak Willy, mengelola kafe dengan lokasi yang mengharuskan tantangan tersendiri dibandingkan kafe-kafe di pusat kota. Gimana strategi pengolahan dan distribusi bahan baku segar khususnya hidangan agar kualitas sajian tetap terjaga konsistensinya hingga ke meja konsumen?
1: Oke, okay, jadi ini agak tricky ya. Hmm. Jadi saya itu membuat satu produk ya, olahan itu dengan bahan yang apa ada, apa adanya seperti itu. Jadi kita nggak perlu bahan yang sangat-sangat jauh. Contohnya ada masyarakat yang kayak tanam singkong atau tanam buah nanas itu. Nanas itu bisa jadi 5 produk. Jadi nggak perlu jauh-jauh dan semuanya fresh. Tiap hari terbelanja dan dari bahan yang itu aja itu jadi bisa sampai beberapa kali produk. Beberapa jenis produk yang kita bisa olah dari otak-atik gitu.
0: Wow, berarti memang banyak-banyak kreativitas owner dan bener. Tim yang dibutuhkan gitu kayak.
1: Benar-benar.
0: Oke, lagi nih terakhir dari Rusdi. Halo Kak, menikmati hidangan khas Dayak seperti ikan bakar di atas aliran sungai pasti suasananya beda banget ya. Mau tanya dong Kakak Willy, menu rekomendasi atau signature item apa nih di atmosfer kafe yang paling favorit dan wajib dicoba kalau baru pertama kali berkunjung?
1: Oke, untuk orang-orang biasanya, untuk orang-orang bule ya, pasti itu mereka cari minumannya, namanya Balinga.
0: Balinga
1: itu aku ambil dari kata Balinga bahasa Dayak ya, which is itu artinya tampan, mempesona, dan itu koktail. Yang kita garnish pakai daun sawang.
0: Oke.
1: Ini western tapi dia lokal juga.
0: Pakai nasi.
1: Nah, itu minuman. Itu minuman dan makanannya kita kandasarai.
0: Oke.
1: Kandasarai itu combine di situ.
0: Iya, kandasarai itu lauknya apa berarti Kak?
1: Kita pakai lauk patin, yang kita bakar.
0: Aduh itu enak banget.
1: Terus kita dulu pakai sarai ya, sama sarai seperti itu.
0: Ini kan
1: saya pakai sayur kalakai juga untuk supnya.
0: Wow, berarti kalakainya belinya beberapa hari sekali gitu kayak, tapi bisa dibikin lagi, diulang. Gimana cara kita ngejaga gitu ya?
1: Kita tiap hari beli sih.
0: Wow.
1: Tiap hari beli.
0: Di pasar berarti Kak?
1: Ada, jadi kayak begini, ada masyarakat yang suka cari kalakai juga. Nah kita ketimbang jauh-jauh, kita develop yang ada. Misalnya ibu-ibu tuh, ibu bisa gak supply tiap hari ini beli kalakai gitu.
0: Udah gitu doang. Tinggal gimana masyarakatnya nganterin ke tempat kakak
1: iya,
0: aja.
1: Iya seperti itu.
0: Ih keren.
1: Jadi itu seperti yang saya tadi bilang ya, contohnya dari timun aja. Timun itu kan sangat simple, semua orang tahu timun dan bisa easy to find it gitu.
0: Yeah.
1: Tapi timun pun saya olah jadi beberapa minuman. Saya garnishin, saya kasih ingredient, saya campur-campurin. Terus jadi smoothies yang enak.
0: Ini kakak kan seumuran nih kita, kakak yeah. belajar tentang bisnis kayak gini tuh siapa sih yang ngedirect atau jadi mentor Kak William?
1: Saya baca buku sih.
0: Buku.
1: Buku-buku bisnis juga. Terus karena passion saya ya, passion saya itu suka melayani orang sih. Jadi terlepas dari apapun yang saya lakuin, saya tuh kayak ada satu kepuasan kalau ngelihat orang-orang itu kayak datang ke tempat saya dan betul-betul bisa jadi memorable buat mereka. Dan kadang ya beberapa hal itu saya kasih voucher gratis itu. Kan datang aja ke saya asal misalnya seperti ini. Saya punya kita punya perahu di sana kayak kano gitu, itu sewa sekitar 95.000 per 30 menit
0: untuk
1: naik kano itu. Oke ya, itu udah saya sudah ikut sama fruitnya seperti itu. Tapi kalau ke kapal aku bilang dah pakai aja for free, saya kasih.
0: Wah, berarti tentang loyalitas gitu ya.
1: Saya bayangin kalau saya tuh bisa ngebantu misalnya ya, saya tahu itu nggak berdampak banyak buat dunia, tapi kalau dia misalnya punya hubungan dengan pasangannya, kalau dia which is ada sometimes break their heart gitu, kalau dia ingat kita dulu di atmosfer loh, naik perahu seperti itu, lihat sunset yang indah.
0: Wow.
1: Itu buatku jadi malah kepuasan sendiri sih.
0: Iya, benar. Itu malah jadi titik happy-nya sebagai seorang owner kayak.
1: Iya. Karena kita melayani.
0: Wow, andai semua orang yang punya bisnis punya mindset kayak kakak, mungkin bakal banyak orang yang datang kembali gitu kan. Karena kadang tuh yang dilupakan adalah ikatan emosional orang ke tempat itu.
1: Yes,
0: iya. Yeah. Iya kan kak, banyak tempat mahal, estetik, tapi kayak kalau kita gak ada ikatan emosional tuh kita kayak yang ah mungkin be aja gitu ngerasa ke tempat yeah. itu.
1: Karena saya tahu juga keterbatasan kita, saya juga tahu limit saya di mana. Karena tapi kembali lagi passion saya tuh suka melayani orang, kayak misalnya lihat orang kayak saya juga sekarang open trekking baru di cafe atmosfer, jadi jalan ke hutan itu gratis, totally gratis semuanya, saya bersihin, saya invest ke situ, saya kasih gratis orang-orang untuk
0: okay.
1: supaya bisa ngeliat, gila enak banget ya.
0: Iya.
1: Punya kesan yang memorable yang bisa dia esensinya dia kembali ke dirinya sendiri dengan semua ketenangan itu. Dan saya ngajak-ajak ke sana, saya ajak jalan-jalan ke hutan saya ngajarin grounding, saya ajarin healing. Itu di, kalau di kelas ya, itu ada kelasnya biasanya. Kayak beberapa juta tuh kelas-kelas grounding, kelas healing. Saya gratis aja.
0: Oke.
1: Saya betul-betul seperti itu. Karena ngelihat ya orang-orang kayak apa yang anak muda butuhin sekarang, kayak apa-apa mental health itu. Oke, saya kasih jalannya untuk mental health bagaimana?
0: Wah. Tuh. Iya, luar biasa. Melalui sebuah kafe aja tapi banyak cerita ya teman-teman berdua di balik sana. Ya mungkin salah satu orang yang pernah berkunjung adalah kamu yang lagi dengerin kita di siang hari ini. Dan gak terasa kak William, ternyata kita udah ada di penghujung acara. Mungkin terakhir pesan penutup buat teman-teman berdua, atau mungkin kak William juga pengen ngasih motivasi mereka biar bisa kayak kakak juga berani bikin sesuatu yang beda daripada yang lain.
1: Oke, ini pesan ya buat teman-teman Pro 2. Yang pertama untuk situasi sekarang, stay safe.
0: Yep, betul.
1: Jaga kesehatan. Dan yang kedua ya, untuk teman-teman anak muda, kalau ada jiwa untuk berkarya, just do it aja gitu. Just do it. Saya ini atmosfer itu sebenarnya udah ke-10 dari apa yang saya lakuin.
0: Wah, banyak banget berarti.
1: Saya punya bis itu dari umur 19 tahun.
0: Wow.
1: Bangkrut, bangun lagi, bangkrut, bangun lagi, bang. Just do it.
0: Oke.
1: Just do it. Saya sampai di detik kayak semua udah gak ada apa-apa. Just keep do it. Sampai pada waktunya itu kan klik gitu. Tapi ekspektasinya gini, happiness itu didapatin karena apa yang kita mau terpenuhi. That's all. Kalau memang kita ada passion untuk bangun sesuatu, untuk berkarya, for me itulah titik kebahagiaannya. Then just do it gitu.
0: Iya. Jadi follow your passion, just do it. Nanti rezeki mengikuti sendiri kayak.
1: Iya, karena kurasa ya, semesta itu tuh enggak akan ninggalin kita sendirian gitu. Yeah. Kalau memang kita punya niat untuk menyelesaikan suatu masalah ya, untuk melayani orang, apapun nantinya pintu yang kita lakuin, yang satu ketutup tapi ada pintu lain yang bisa kebuka gitu. Contoh seperti ini, saya bukan orang yang teredukasi dengan bagus ya. Saya bukan anak yang punya gelar yang bagus gitu. One, saya buka ini, saya punya banyak network yang cukup gitu, yang saya mau. Mungkin saya gak sukses di atmosfer, tapi kalau ini saya lagi on progress, lagi bikin bisnis lagi yang lain.
0: Wah.
1: Ya.
0: Apa tuh kak kalau bisnis?
1: Oke, nanti. Itu boleh.
0: Nanti ya.
1: Tapi untuk pertama kali apa yang kita anggap remeh di tempat kita sudah diakui di Eropa.
0: Wow.
1: Sudah. Mungkin saya nggak sukses di atmosfer, tapi kalau kita suka melayani orang gitu, pintu tuh akan kebuka terus.
0: Yep.
1: Just keep doing it, guys.
0: Thank you banget kak buat semangatnya, banyak dapat insightful juga siang hari ini, walaupun cuacanya lagi berkabut dan menguning ya.
1: Yes.
0: Tapi semangat kita jangan ya teman Pro 2, kita harap ini cepat mereda. Dan mungkin di momen kita lebih banyak di rumah dan gak ngapa-ngapain gara-gara asap kabut karhutla ini, kita lebih banyak meniti lagi, kira-kira refleksi kayak apa yang kita udah lakukan selama ini, dan setelah ini mungkin kita bisa lebih semangat lagi, karena ternyata hari yang begitu-gitu aja, udara yang kita hirup gitu-gitu aja tuh adalah sebuah keberkahan dan nikmat dari Tuhan ya kak.
1: Yes,
0: yang kadang kita sepelekan. Oke, thank you banget, makasih kak atas ilmunya.
1: Thank you kak Amala, dan
0: thank you
1: buat teman-teman Pro 2.
0: Iya.
1: Stay safe semua.
0: Oke, terakhir kalau kita pengen temenan sama kakak di media sosial, nama akun Instagramnya apa?
1: Boleh, nama akun Instagram saya personal tuh Pranaje William.
0: Okay.
1: Itu ada foto profil singa pakai mahkota.
0: Apa tadi? William?
1: Pranaja William.
0: Pranaja William, oke. Okay. Jangan lupa di follow teman Pro 2. Dan waktunya mengakhiri obrolan muda kreatif kita di Santesi yang kali ini. Bye-bye Kak William.
1: Bye-bye.

0: Buka mai, yan sa talangkat lehan nak ke pesta hari ni. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi, kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh, Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah?

0: Indonesia tidak hanya dijaga oleh batas wilayah, tapi juga oleh generasi mudanya.
1: Generasi yang berani belajar, peduli, dan menjaga persatuan di tengah perbedaan.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, semangat perjuangan itu kembali diingatkan.
1: Bahwa masa depan bangsa ada di tangan tunas-tunas muda yang siap membawa Indonesia tetap kuat dan berdaulat.
0: Menjaga kedaulatan negara tidak selalu harus berada di garis depan.
1: Mulai dari hal sederhana, menghargai keberagaman, menjaga persatuan, bijak menggunakan media sosial, dan terus berkarya untuk negeri.
0: Karena Indonesia membutuhkan generasi yang bukan hanya cerdas,
1: tetapi juga memiliki semangat cinta tanah air. Mari bangkit bersama menjaga masa depan Indonesia.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Tunas muda hari ini penjaga kedaulatan negeri di masa depan.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: korban legenda lokal dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro2, teman terbaik kami.
0: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap di hari

Masih di santai siang teman pro 2 bareng sama Amala. By the way, cuacanya siang hari ini benar-benar gak enak banget ya teman pro 2. Bahkan udara yang kita hirup pun itu benar-benar bikin dada kita sesak. Terus juga langit dan lingkungan, suasana itu berubah jadi kuning. Kita kayak seakan-akan masuk ke dimensi yang lain ya teman pro 2. Aku harap teman pro 2 kalau misalkan gak penting-penting amat, mendingan di rumah aja. Dan kalaupun terpaksa harus keluar rumah, atau mungkin kamu berada di dalam ruangan tapi asapnya kayaknya udah sampai masuk ke dalam ruangan, please banget teman pro 2 untuk jangan lupa menggunakan masker. Karena Amala dari tadi gak pakai masker, jadinya sesak ya dadanya, dan itu tuh bikin gak nyaman beraktivitas. Nah tapi kayaknya aman-aman aja sih teman pro 2. Cuman takutnya teman pro 2 yang punya riwayat penyakit jantung atau sesak napas dan lain sebagainya bisa dicegah dulu ya, dengan cara kamu menggunakan masker. Atau mungkin teman pro 2 kalau misalkan udah darurat banget, teman pro 2 bisa pergi untuk mendapatkan oksigen yang segar. Ada di dua titik yang Amala tahu. Yang pertama ada di daerah Bundaran Besar Talawang, Kota Palangkaraya. Sama titik kedua ada di Lajismu, teman pro 2, di komplek Muhammadiyah yang ada di jalan RTA Milono kilometer 2,5. Jadi kalau misalkan teman pro 2 merasa orang terdekatnya ataupun mungkin diri kamu sendiri yang sedang urgent membutuhkan udara bersih, mungkin bisa ke dua titik tempat tersebut. So jangan kemana-mana, habis ini Amala bakal temenin kamu di informasi olahraga.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sadar gak sih, sekarang makin banyak peluang kerja yang butuh bahasa asing?
1: Iya juga ya, tapi emang sepenting itu?
0: Penting banget dong. Coba deh lihat perusahaan besar kayak Google atau Samsung. Mereka kerja lintas negara. Bahasa itu kuncinya loh.
1: Jadi bukan cuma buat gaya-gayaan ya?
0: Bukan dong. Dengan bahasa asing, kita bisa kuliah di luar negeri, kenal budaya baru, bahkan punya teman dari berbagai negara.
2: Bahasa asing bukan sekedar pelajaran di kelas. Ia merupakan jembatan menuju peluang, pengetahuan, dan masa depan yang lebih luas. Di era global, kemampuan berbahasa membuka akses informasi tanpa batas, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia. Mulailah hari ini, satu kata baru setiap hari bisa membawa perubahan besar esok nanti. Belajar bahasa asing, karena dunia menunggu untuk kamu jelajahi.

0: kelar terang benderang dan transportasi umum bebas dari pelecehan. Saat itulah perempuan bisa berpartisipasi penuh dalam ekonomi dan sosial tanpa hambatan.
1: Benar, tapi realitanya kenyamanan di jalanan seringkali masih memiliki perbedaan bagi laki-laki dan perempuan.
0: Seharusnya ruang publik menjadi tempat yang nyaman dan aman. Tempat kita berkarya, mengejar mimpi tanpa harus menoleh ke belakang karena rasa takut dilecehkan.
1: Dan tugas kami sebagai laki-laki bukan hanya menjadi pelindung, tapi menjadi rekan-rekan yang menghormati batasan, yang ikut bersuara jika melihat tidak keadilan di depan mata.
0: Mari kita ciptakan ruang publik yang ramah untuk semua.
1: Saling jaga,
0: saling menghargai.

Ya perlu juga teman yang terbaik kamu. Masih bareng sama Amala di Santai Santai siang ya, tapi perlu dua. Karena cuacanya udah kuning, jadi kayak berasa vibesnya masih sore. By the way, masih sore lagi, udah sore maksudnya. Nah kali ini teman perlu dua, pelatih timnas Indonesia John Herdman mengaku terpukau melihat besarnya komunitas lari yang berkembang di Indonesia saat ini. Ia menilai budaya berlari masyarakat Indonesia itu sangat istimewa karena mampu mempertemukan ribuan orang dalam aktivitas olahraga bersama-sama. Herdman juga menyampaikan pandangan ini setelah mengikuti Merdeka Run tahun 2026 di kawasan Jakarta Pusat hari Sabtu kemarin ya teman Pro 2. Menurutnya olahraga lari telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat dan menunjukkan tingginya kesadaran menjaga kebugaran tubuh. Ia mengatakan rutinitas tersebut juga membuat dirinya dapat melihat langsung antusiasme masyarakat yang berolahraga bersama setiap pagi di Jakarta. Memang masyarakat Indonesia tuh FOMO ya, tapi FOMO-nya ke arah positif. Salah satunya adalah FOMO berolahraga di pagi hari. Tapi gak cuma pagi hari, ada yang di sore hari, ada juga yang di malam hari. Cuman kalau siang hari gak ada ya, itu yang ada yang kayak gitu cuman mutan aja kali ya teman-teman. Karena siang hari di Indonesia tuh benar-benar panas banget, apalagi di Palangkaraya. Oke, daripada kita makin mengeluh teman-teman dua, kira-kira udara yang makin pekat ya, dan bau asap kecium di mana-mana, bahkan di dalam ruangan pun juga sangat mengganggu. Kita hadirkan dulu yuk, ada Bintang 5 dari Tensi dan juga Jamsi.

0: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukan jam kos, jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Alright bro, dua teman yang terbaik kamu. Gak terasa, ternyata kita udah di penghujung informasi olahraga. Intinya teman pro 2, kalau kayak sekarang sih, mendingan kita olahraga di dalam aktivitas dalam ruangan aja kali ya. Mungkin kamu bisa workout. Workout tuh banyak banget teman pro 2, dan salah satu pilihannya adalah workout lagi rebahan atau workout mager juga ada. Dan habis ini kita bakal beralih ke Top Hits 20 nasional dan Top Hits 20 internasional. So buat kamu tetap stay tune aja, karena sesaat lagi kita akan join ke Pro 2 Jakarta. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke, teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

Di posisi 19 itu dia Romaria dengan 24/7 teman Pro 2. Yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya, dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin

0: satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selina Grace, teman Pro 2, yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto di lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: posisi 17, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Itu dia, kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20. Dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta, yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana, masih setia di posisi 16 dengan Jagat
1: Number 16.

0: 13 itu dia Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

lah ya. Kemarin tuh banyak pro kontra lah soal lagu ini. Ada yang suka karena gemes, ada juga yang ngerasa liriknya terlalu dewasa. Apalagi beberapa video ya di TikTok

0: biasanya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang seneng denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: kok yang sayang banget harus turun dari posisi 6 minggu lalu. Udah bertahan 14 minggu di chartnya top 20. Kalau kamu emang suka sama lagu ini, request terus yang banyak. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 8 ada Sal Priyadi dengan Foto Kita Blue.
1: Number 8.

0: jumlahnya jadi 2 ya. Kalau jadi 4 agak bingung baginya tuh. Ya udah, kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik 2 peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: dari posisi 5 ke posisi 3 teman Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 2.

0: lagu ini, sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19 Romaria, 24/7. Posisi 18 Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15 Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14 Akbar Chalai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11 Naikila, Main-Main Gue. Di posisi 10 Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8 Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7 Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6 ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4 ada Shilon Seven dengan lagunya Sederhana. Posisi 3 Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini teman Bro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: 20 nasional berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Kabar seru buat kamu penggemar Pokemon Disney dan Pokemon Company International sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales The Misa Adventure of Sifek and Pichu yang dijadwalkan tayang perdana pada 2027.
0: Info Pro 2.
1: Info selanjutnya dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief The Mission Todua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga dengan dukungan 148 pelatih dan ofisial.
0: Info Pro 2.
1: Info selanjutnya dari Jakarta, Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Satpol PP mengencarkan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya saat akhir pekan. Sebanyak 186 personel gabungan dikerahkan dalam patroli yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari, dan petugas menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas warga melalui dari Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Bundaran HI, Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK Senayan, Gunung Sahari, Keramat Raya, hingga Tugu Tani.
0: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

0: FM, teman terbaik kamu. Prodo FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Prodo, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Prodo, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Prodo. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Prodo. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where's My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Prodo. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Prodo di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini, ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman Pro2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro2 di minggu ke-6 ya. This is CNS Piro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 1592 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead
1: Number 12.

0: target ke-11 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20. From the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman berdua menemani kamu di seluruh Indonesia ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, berdua masih ditemani sama gue Landa Krisandaru. Pastinya di Indonesian Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

peringkat kelima 52 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ya ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

memasuki jawara kita di minggu ini. Biarkan gua untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman kedua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intro Show Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elandi Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elandi Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Waktunya sore ceria.

Terima kasih teman produ yang masih dengerin 92,4 MHz dan juga RRI Digital. Sebentar lagi kita akan dengarkan program Artist of the Weekend ya. Lagu-lagu terbaik dari penyanyi papan atas ya, dari Indonesia dan mancanegara. Tetap stay tune terus di radio kesayangan kamu.

0: ya dagangan kamu, Rin?
1: Alhamdulillah, sejak aku daftar jadi pelaku UMKM binaan pemerintah, usahaku jadi lebih berkembang.
0: Memangnya dapat apa aja?
1: Banyak, mulai dari pelatihan pemasaran digital, pengemasan produk, sampai akses permodalan. Sekarang jualanku nggak cuma di pasar loh, tapi juga online.
0: Keren banget. Jadi UMKM itu memang penting ya?
1: Bukan cuma penting, San, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Penting banget, UMKM itu tulang punggung ekonomi Indonesia. Kalau UMKM maju, ekonomi keluarga dan daerah juga ikut maju.
1: Jadi, buat yang punya usaha kecil, jangan ragu buat berkembang.
0: Yuk, tingkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi, dan daftarkan usaha kamu secara resmi. Bersama UMKM, kita bangkit dan tumbuh lebih kuat. UMKM naik kelas, ekonomi makin kuat.

0: Artist of the Weekend. Waktunya ngobrolin artis yang lagi hits weekend ini selama 1 jam di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pada akhirnya. Hai, selamat sore teman Pro 2. Jumpa lagi dengan Renat di program Artist of the Week hari ini. Ya, teman Pro 2, kita bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu dari penyanyi Nadine Amizah. Siapa nih yang kenal sama Kak Nadine ya, dengan lagu-lagunya yang oke. Oke, Nadine Amizah lahir di Bandung 28 Mei 2000. Namanya juga mulai dikenal luas secara nasional ketika ia berkolaborasi dengan Dipa Barus lewat lagu All God pada tahun 2017. Saat usianya masih sangat muda, kala itu Nadine membuktikan bahwa musikalitasnya berada pada lirik-lirik puitis yang bernuansa folk pop saat ia merilis single solonya seperti Rumpang. Haki, di kehidupan sehari-hari Nadine ini sangat mencerminkan estetika karya-karyanya. Di kesehariannya juga Nadine adalah seorang pembaca buku yang tekun dan pencinta barang-barang antik ya, atau vintage. Ia gemar mengoleksi gaun-gaun beranda ya, berenda dengan gaya klasik. Nah, tahu kan modelan kayak pakaian ini. Kecintaannya juga pada sastra dan buku-buku puisi, ya inilah menjadi rahasia di balik perbendaharaan kata atau diksi lagunya yang luar biasa indah dan tak biasa. Tadi kamu udah mendengarkan lagu Nadine Amizah ya, dengan lagu Beranjak Dewasa. Oke, sekarang kita dengarkan lagi lagunya dengan judul Teman Pro 2 ya, Beranjak Dewasa. Ini tadi kita bakal dengerin ya secara full karena ini masih menjadi opening ya. Tadi juga Nadine Amizah dengan Taru udah kamu dengerin. Yuk kita dengerin aja buat kamu.

0: narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Of the Weekend, waktunya ngobrolin artis yang lagi hits weekend ini selama 1 jam di Pro 2, teman terbaik kamu.

teman berdua Mahkarya Album, selamat ulang tahun. Ini adalah tepat di hari ulang tahunnya yang ke-20 pada tahun 2020. Nadine merilis album perdana yang bertajuk Selamat Ulang Tahun. Album ini ya ibarat seperti surat cinta untuk masa kecilnya dulu, hubungannya dengan sang bunda, serta proses pendewasaan yang penuh dengan gejolak saat itu. Bertaut lagu bertema ibu dan anak ini menjadi item emosional jutaan orang ya. Jadi kalau kamu mendengar lagu bertaut itu bukan sekedar lirik fisik sebenarnya. Di kesehariannya Nadine memiliki hubungan yang sangat dekat dan terbuka dengan ibunda tercinta, Bunda Intan. Nadine sering menghabiskan waktu di rumah untuk mengobrol ya bersama sang ibunda tercinta. Ibu bagi dirinya itu adalah jangkar dan tempat pulang yang paling aman dari riuk pikuk industri hiburan. Bagaimana teman Pro 2? Aku akan ajak kamu dengerin lagu Nadine Amizah dengan judul Bertaut.

0: Mbok Kadek. Om Swastiastu. Ih, nyoman, tumben iki simpang.
1: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang meminta untuk hiasan gebogan kepura.
0: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
0: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi, dia bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siapnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Yeah. Itu juga hoax sekali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua, aku masih mendengarkan lagu-lagu dari Nadine Amiza. Semoga bisa terhibur ya. Apalagi buat kamu para fans dari penyanyi yang satu ini. Oke, Nadine tuh bukan sekedar bernyanyi sih ya. Karena dia tuh adalah seorang pertunjukan lewat album keduanya Untuk Dunia, Cinta, dan Kotornya. Nadine menyajikan pertunjukan teater musik yang memukau. Terus, ia berani mengeksplorasi sisi-sisi emosi manusia yang lebih luas dari kemarahan, penerimaan, hingga keberanian mencintai kembali. Pernah dengar lagu Perempuan Gila? Tertinggal dikit ya. Rayuan Perempuan Gila. Nah, ini adalah single eksperi dari dia, sebuah ekspresi mental yang bertema vintage jazz yang sangat sukses gitu. Ada ritual unik ya dan manis yang selalu Nadine lakukan di backstage sebelum tampil di panggung besar. Ya, biasanya duduk tenang, melakukan latihan pernapasan, dan membacakan narasi puitis atau surat pendek untuk para penontonnya. Karakter yang ramah dan hangat ini membuat setiap penonton tuh merasa seolah-olah sedang didekap langsung oleh suaranya Nadine Amiza. Wow. Nadine juga telah menetapkan juga yang namanya standar baru bagi penyanyi pop rock perempuan di Indonesia loh ya. Lewat kejujuran rasa dan keberaniannya menjadi rapuh di depan pendengar. Karya-karyanya juga selalu terasa timeless ya dan relevan dari waktu ke waktu. Gitu. Oke, teman pro 2 lanjut ya dengerin lagunya. Ini dia Rayuan Perempuan Gila dari Nadine Amiza.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh

0: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
1: Aku tahu. Aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh. Dan lapor mama dan papa.
0: Tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya. Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib.

Teman berdua udah hampir 1 jam kita bertualang ya di dalam semesta puitis milik lagu-lagu dari Nadine Amiza. Terima kasih buat teman berdua yang masih setia dengerin 92,4 MHz dan juga di RRI Digital Artist of the Week sore ini dengan lagu-lagu dari Nadine. Harus kita udahin dulu ya. Semoga hati kalian selalu hangat dan merasakan ya sebuah lagu yang kayaknya menjadi perwakilan perasaan kamu. Oke, okay. Sampai ketemu lagi dengan Ranab ya. Tetap stay tune terus di Radio Anak Muda.

0: Akhirnya sampai juga di pos bayangan. Capek banget. Makan dulu ah, biar bertenaga lagi.
1: Eh Andy, itu bungkus plastiknya jangan ditaruh di situ. Masukin ke kantong kecil di tas kamu dulu.
0: Aduh Mai, cuma satu plastik kecil doang kok. Nanti juga ketimbun tanah, ribet banget.
1: Eh denger ya, gunung itu tuh kan bukan cuma tempat kita buat foto-foto. Ini tuh rumah bagi satwa liar dan juga sumber air warga di bawah. Kalau semua pendaki mikir, ah cuma satu plastik, gunung ini bakal jadi gunung sampah, bukan gunung hutan.
0: Iya juga sih. Eh, lihat, ada monyet di situ. Kasih biskuit ah, biar mendekat.
1: Jangan, stop. Kita tuh gak boleh kasih makan satwa liar. Itu bisa bikin mereka ketergantungan dan merusak insting alaminya. Kita di sini tamu, Ndi. Kita tuh harus hargai alam dan adat warga lokal di sini. Berwisata itu soal meninggalkan jejak syukur, bukan jejak sampah. Hormati alamnya, hargai budayanya.
2: Jadilah petualang yang bertanggung jawab. Bawa pulang sampahmu, jaga jarak dengan satwa, dan muliakan

0: Anak terlahir dengan harapan besar. Harapan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Dan semua itu dimulai dari gizi yang cukup. Gizi cukup bukan soal makanan mahal. Yang penting beragam dan seimbang. Karbohidrat, protein, sayur, buah, dan air bersih.
1: Untuk ibu hamil, gizi seimbang membantu pertumbuhan janin. Untuk bayi, ASI eksklusif 6 bulan pertama adalah kunci. Dilanjutkan dengan MPASI bergizi sesuai usia. Protein dari ikan, telur, tempe, dan kacang-kacangan sangat penting untuk pertumbuhan. Begitu juga zat besi, kalsium, dan vitamin.
0: Jangan lupa, kebersihan juga berperan. Cuci tangan, air minum yang aman, dan lingkungan sehat membantu penyerapan gizi lebih optimal. Gizi cukup, tumbuh optimal. Mari jaga asupan gizi sejak dini demi masa depan anak yang lebih sehat dan penuh harapan.

0: Masih di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Wow, kabut asap di Palangkaraya dan sekitarnya makin tebal aja. Buat kamu yang mau pengen pergi, ninggalin rumah, jangan lupa untuk menggunakan atau memakai masker. Informasi juga buat kamu nih, penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya hari ini ditunda keberangkatannya. Bahkan ada maskapai yang membatalkan semua penerbangan dan pesawat yang datang ini harus putar balik ke bandara, ya, bandara asal seperti pesawat Super Airjet rute Surabaya Palangkaraya harus kembali ke bandara Juanda Surabaya karena tidak bisa mendarat di Palangkaraya. Ya, karena lantaran juga nih, kamu udah bisa lihat kondisi saat ini. Jarak pandang yang hanya 500 meter saja akibat kabut asap karhutla, ya. Aduh, gimana nih? Jadi buat kita emang harus sabar, tetap jaga kesehatan kamu, ya. Jangan terlalu panik, yang bisa menurunkan imun teman Pro 2. Udah pukul 17:06. Aku masih menemani kamu ya dengan lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia dan juga mancanegara. Seperti biasa juga kita akan hadirkan kumandang Azan Maghrib dari Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Sore ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM.

0: keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-503-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira udik, mana sudah nyasar, telat lagi.
2: Hei, kok bengong? Pikir apa?
1: Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
2: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
1: Ya, ternyata salah jalan.
2: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

makan minum ya biar kamu gak gendut, aku bakal putusin kamu. Wah, sadis banget. Tapi mau bagaimana, sebenarnya itu adalah orang yang perhatian ya. Kenapa sih gak mencoba nurunin berat badan gitu ya kan ya. Tapi benarkah olahraga ini udah cukup ampuh buat bikin angka di timbangan ini meluncur turun? Ya ternyata menurut berbagai penelitian kesehatan, olahraga emang punya peran penting banget ya buat membakar kalori dan juga membentuk massa otot ya. Tapi faktanya kunci utama dalam penurunan berat badan tetap ada pada kontrol pola makan alias kalori deficit ya. Olahraga tanpa menjaga asupan makanan harian ini bakal membuat hasil program diet kamu kurang maksimal. Jadi kombinasi idealnya adalah memadukan aktivitas fisik rutin ya dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang ya. Semoga bisa, perjuangan kamu pasti gak sia-sia. Gimana teman pro 2, udah seimbang ya antara pola makan dan jadwal olahraga kamu? Jangan lupa tetap konsisten biar tubuh kamu makin sehat dan makin ideal.

Ya baik Tumang Pro 2. Kita dengarkan pengajian Al-Quran, dan selanjutnya kita akan dengarkan azan maghrib.

Ya, pendengar, setelah kita mendengarkan pengajian Al-Quran tadi, mari kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya.

0: Ya, alhamdulillah pendengar. Semoga ibadah kita
1: hari. Ya, baik teman Pro 2, baru aja kamu dengerin tadi kumandang azan maghrib untuk Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya, buat teman Pro 2, umat muslim yang ada di Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kita masih balik ya, untuk menemani teman Pro 2 di program Sore Ceria.

0: ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering

Demam Berdua, lagu dari Siagi, Sujud Syukur, lagu religi yang udah kamu dengerin ya. Udah membawa kita ke pukul 17:44 ya. Selain asupan fisik, tubuh dan pikiran, kita juga membutuhkan bahan bakar emosional ya, berupa motivasi dan cinta yang terus menyala di dalam dada kita. Wah, kalau ngomongnya bicara soal cinta nih ya, hal ini sebenarnya bukan cuma terbatas pada hubungan apa ya, romantis ya. Dan cerita manis di dalam novel dan film, tetapi juga tentang bagaimana sih kamu mencintai proses pertumbuhan diri sendiri serta menghargai orang-orang terdekat yang selalu mendukung kamu tanpa syarat. Ada kan? Ya, kayaknya buat kamu udah pas banget kalau ketemu sama kenalan. Dan kamu udah gak sabar mau pengen jadi pacarnya dia. Sabar dulu ya, jadiin teman. PDKT boleh, tapi jangan langsung bilang cinta, sayang, aku bakal berjuang, ya kan? Wah, kalaupun kamu udah jadian ya, jadikan cinta itu sebagai dorongan gitu ya dalam hidup kamu. Ya, seringkali sebenarnya tidak datang dari yang namanya materi, melainkan lahir dari rasa kasih sayang yang tulus, baik untuk keluarga tercinta, sahabat setia juga, maupun sosok spesial yang selalu ada untuk mendengarkan keluh kesah kamu di saat sulit. Kadang ada teman, tapi dia gak ngertiin kamu gitu ya, saat kamu lagi butuh teman curhat. Ya, dia ada, tapi apa yang kamu sampaikan semua orang udah pada tahu gitu. Hai, selamat sore buat teman Produ yang lagi siap-siap ya. Siap-siap masak. Ini udah bahan-bahannya pada sip, tinggal dimasak aja. Semoga makanan yang kamu siapkan hari ini ya berhasil. Mungkin ada yang baru aja masak daripada beli akhir bulan. Jadi hemat gitu ya, hemat pangkal kaya. Ah, baiklah teman Produa, kita masih nemenin kamu ya. Ini ada lagi lagu religi dengan judul Sapia, dengan izinmu, yang dinyanyikan oleh Sapia di Produa, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, udah kamu dengerin aja ya. Nah, teman Pro 2, informasi penting terkait kondisi lingkungan dan cuaca di Kota Palangkaraya ya. Petugas ini mencatat ada ratusan titik panas atau hotspot yang kembali terpantau tersebar di sejumlah wilayah Palangkaraya. Kemunculan ratusan titik panas ini tentu jadi peringatan serius buat kita semua ya, karena berpotensi memicu timbulnya kebakaran hutan dan lahan yang bisa makin memperparah kondisi kabut asap. Ya, saat ini juga tim Satgas Karhutla di lapangan ini terus bersiaga dan melakukan pemantauan ketat serta upaya pemadaman di area-area rawan. Jadi melihat kondisi ini, hai kita anak muda, untuk makin kompak ya, buat tidak membakar lahan sembarangan dan selalu menjaga lingkungan sekitar. Jangan lupa juga untuk selalu memakai masker saat keluar rumah, biar pernapasan kamu tetap aman.

sekitar bandara sangat berisiko karena wilayah udara di dekat bandara adalah jalur utama lalu lintas pesawat. Sekecil apapun, gangguan di udara dapat mengancam keselamatan penerbangan. Layang-layang yang terbang tinggi dapat masuk ke area ketinggian rendah yang digunakan pesawat saat lepas landas atau mendarat. Jika benang tersangkut ke bagian pesawat seperti baling-baling, roda pendarat, atau bahkan masuk ke mesin jet, hal itu bisa menimbulkan kerusakan serius. Selain itu, benang layang-layang terutama jenis gelasan atau kawat bisa membahayakan tidak hanya pesawat, tapi juga orang-orang di sekitar jika putus atau terhempas angin kencang. Pilot yang terganggu oleh keberadaan benda asing di jalur terbangnya bisa kehilangan fokus, bahkan harus melakukan manuver mendadak yang membahayakan

0: Aduh mbak, sebentar ya. Tadi saya simpan uang kembalian di mana ya? Ini totalnya 21.500 kan? Duh, uang saya 100.000-an semua lagi.
1: Walah Pak Budi, gak usah repot-repot bongkar dompet gitu. Itu depan bapak kan ada stiker Kris. Pakai HP aja pak. Tinggal buka aplikasi mBanking atau e-wallet bapak, scan kodenya, masukkan nominalnya, beres deh. Gak perlu repot cari kembalian. Uangnya juga langsung masuk loh ke catatan saya. Lebih bersih juga kan, gak pegang-pegang uang kertas yang kotor.
0: Eh, beneran praktis ya. Langsung ada laporannya di HP saya. Jadi ketahuan deh pengeluaran hari ini buat apa-apa aja.
1: Nah, itu dia. Transaksi digital itu jujur, Pak. Pas sampai ke rupiah terakhir. Gak ada tuh ceritanya kembalian diganti pakai permen.

Habis mandi, wah segar banget ya. Udah nikmatin dong ya liburannya. Buat kamu yang gak kerja gitu ya, yang kerja udah gak apa-apa, semangat terus gitu. Besok mungkin kamu libur kan. Oke, tiba bro dua buat kamu yang lagi nyantai-nyantai di depan teras rumah, lagi main gitar, jangan lupa pakai masker. Tapi karena kabut asap yang tebal, udah masuk kamar aja. Aku juga heran, kenapa sih kabut asap tuh nakal banget? Kenapa? Karena mereka tuh bisa masuk ke dari ventilasi ya udara. Ya jadi emang harus ditutup gitu ya. Kalau ditutup gimana? Udaranya juga agak sedikit gak enak ya. Aduh, gimana deh cara kamu teman pro 2. Tapi aku mau bilang nih buat kamu yang hobi main alat musik petik kayak gitar atau bass. Nah, pasti tahu banget betapa mengganggu dan bikin ceritnya kalau nada instrumen kamu tuh lagi pals saat main lagu favorit ya. Nah, teman pro 2 ya. Di sini penting banget peran dalam perangkat yang namanya tuner digital yang jadi pahlawan penolong buat para musisi yang udah tahu mungkin udah paham ya. Ini ada sebuah alat ya, perangkat tuner digital yang hadir buat memastikan setiap senar dan nada yang kamu petik punya frekuensi presisi yang pas banget. Selain ini juga kita udah bisa mudah kayak download di aplikasi ya, download dari Play Store tuh ada juga aplikasi ini, perangkat tuner, jadi tinggal nyetel tuh lewat aplikasi juga bisa gitu ya. Nah kalau perangkat tuner digital ini gak cuma mempermudah proses tuning secara cepat dan akurat di mana aja, keberadaannya sih ini berbentuk clip on pedal maupun aplikasi di smartphone tadi yang sangat membantu untuk mengasah kepekaan pendengaran musik kamu agar makin peka terhadap nada yang dimainkan. Mau tampil live di panggung ataupun sekedar jamming santai di kamar ya bareng teman-teman satu kos ya, daripada keluar rumah ya kan. Pastikan juga instrumen kamu selalu dalam nada yang tepat ya. Oke, tuner digital, jenis apa sih yang jadi andalan kamu sehari-hari? Karena banyak banget jenisnya ya.

Ya baik teman Pro 2, kita akan dengarkan laporan info cuaca ya dari BMKG Kota Palangkaraya.

0: Halo, selamat sore Kak. Silakan untuk laporan informasi cuaca buat esok hari.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Renia Nata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya edisi esok hari Senin 31 Agustus 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan di mana disertai dengan udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 95% dan kondisi angin esok hari diperkirakan dominan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu tetap menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dalam mempersiapkan aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih buat Kak Reni Ananta yang udah menyampaikan laporan info cuaca ya buat esok hari. Baik, teman Pro 2, kita masih menemani kamu di program Sore Ceria.

bantu mengontrol kadar gula darah. Emang iya? Daun sirsa bisa membantu mengontrol kadar gula darah sehingga efektif untuk mengatasi penyakit kencing manis. Yang mana daun sirsak bekerja dengan menghambat enzim untuk membantu memecahkan karbohidrat kompleks menjadi glukosa. Nah, daun sirsak pula sangat baik untuk mengatasi mah sebab zat dalam daun sirsak mampu mengurangi peradangan dan bertindak sebagai obat penghilang rasa sakit. Selain itu, manfaat daun sirsak juga mampu meningkatkan sistem imun tubuh dan juga sebagai obat alami rematik serta bisa menstabilkan tekanan darah.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teman Prodo yang masih dengerin radio, jangan lupa download RRI Digital sekarang juga ya, buat kamu yang bisa dengerin juga lagu-lagu favorit kamu dari Indonesia, mancanegara, lagu kedaerahan, nah ya, lagu religi, lagu rohani, dan masih banyak lagi lagu-lagu yang kayaknya bisa kamu bikin dalam satu playlist ya. Itu adalah lagu-lagu favorit kamu. Ayo unduh sekarang juga. Selain itu, kamu bisa baca info-info terbaru di aplikasi RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Yang melihat kondisi udara dan paparan kabut asap yang akhir-akhir ini kurang bersahabat di kota cantik Palangkaraya, ya, menjaga kesehatan saluran pernapasan ini jelas menjadi prioritas utama kita. Selain wajib pakai masker, kamu juga bisa merawat organ pernapasan dari dalam lewat ramuan minuman alami pembantu pembersih paru-paru, ya. Nah, jadi gak heran kalau ortu kamu juga diajak ke warung-warung yang punya jualan jahe hangat gitu, ya. Karena dari beberapa bahan alami juga yang ada di sekitar kita bisa kita masak sendiri, ya, karena punya kandungan antioksidan, ya, dan zat anti inflamasi yang mantap banget, mulai dari seduhan teh hijau yang kayak epigallocatechin, ya, air rebusan jahe juga hangat banget, ampuh mengencerkan dahak, juga melegakan tenggorokan, hingga dari perasan air lemon dan madu yang kaya vitamin C, ini buat menangkal radikal bebas dari paparan polusi. Niatin ini juga buat rutin konsumsi minuman herbal yang hangat, ya, setiap hari, biar paru-paru kamu tetap bersih, ya, dan tubuh kamu gak gampang tumbang. Tetap jaga kesehatan kamu dan utamakan keselamatan dalam setiap aktivitas kamu yang sekarang mau pulang, ya, ke rumah balik setelah habis liburan atau habis dari kerjaan kamu yang gak kenal hari libur, ya, bilangnya gitu sih, padahal ada beberapa hari di mana kamu libur, nah, lupa aja gitu, ya. Malam-malam gini teman berdua sekarang mungkin lagi rindu sama orang tua yang jauh di sana. Semoga dengan dukungan teknologi yang canggih ini bisa menghubungkan kamu dan mengurangi rasa rindu berat kamu dengan orang tua, keluarga, teman, ya, dan siapa aja. Buat mantan masih ada rindu juga nggak sih? Ya, boleh teleponan nggak? Boleh teleponan aja, komunikasi aja. Mantan itu bukan jadi musuh, ya, buatlah dia jadi teman terbaik kamu. Wah, kayak Pro 2 dong. Oke, teman Pro 2 nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat, ya, seperti biasa kita akan dengarkan Indonesia Pro 2 Indi Nasional, ya, bersama Pro 2 Jakarta. Jadi siap-siap, ya, buat kamu dengerin program yang satu ini.
1: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
2: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
3: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
2: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
3: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
2: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
3: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
1: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama, kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.

Budaya Simpe merupakan salah satu agenda budaya penting di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini biasanya digelarkan dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Katingan dan menjadi ajang berkumpulnya masyarakat dari berbagai kecamatan. Festival ini diperingati setiap bulan Juli. Festival ini menghadirkan beragam kegiatan seni dan budaya seperti pertunjukan tari daerah, musik tradisional, lomba budaya, penampilan kontingen kecamatan, hingga hiburan rakyat yang meramaikan suasana. Tidak hanya menjadikan tontonan, festival ini juga menjadi wadah pelestarian adat dan budaya lokal masyarakat Katingan. Melalui festival ini, masyarakat diajak memperkuat nilai kebersamaan dalam semangat Huma Betang serta mengenal lebih dekat kekayaan budaya Katingan. Festival ini juga diramaikan dengan Katingan Expo yang menghadirkan produk UMKM, kerajinan lokal, dan kuliner khas. Nama Penyang Hinji Simpe sendiri memiliki makna semangat persatuan yang mencerminkan kebersamaan dan kekompakan masyarakat dalam

Ya buat kamu para pencinta film horor tanah air, ada cerita menarik nih dari aktris muda berbakat Adistri Zara di balik layar pengerjaan film terbarunya yang berjudul Rumah Singgah. Zara ini membagikan pengalamannya buat kita nih yang paling memorable dan berkesan selama proses syuting yang menguji fisik serta mentalnya. Ternyata sama aja kita ya. Nah, jadi menjalani adegan-adegan intens di lokasi syuting yang kental dengan nuansa mistis dan mencekam, Zara tuh mengaku sempat merasakan kepanikan hingga tantangan akting yang ekstra kuras energi dia. Namun chemistry yang kuat antara pemain dan totalitas arahan sutradara ini membuat semua tantangan berat tadi itu terbayar tuntas ya. Oke, jadi teman Pro 2, kira-kira kejutan dan ketegangan seperti apa nih yang bakal dihadapi oleh Zara di film Rumah Singgah ini ya. Jadi jangan lupa buat kamu siapin mental dan bisa tonton langsung karyanya nanti di bioskop favorit kamu ya.

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Yang kedua, gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Ketiga, pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Dan yang terakhir, lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

Ya baik teman Pro 2, saat ini kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan program Pro 2 Indie Nasional. Selamat mendengarkan.

Selamat malam Tuan Pro 2 bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2. Info Pro 2. Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Satpol PP mengencarkan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya saat akhir pekan. Sebanyak 186 personel gabungan dikerahkan dan patroli yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari, petugas menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas warga. Mulai dari Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Bundaran HI, Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK hingga Senayan, Gunung Sahari, Kramat Raya hingga Tugu Tani. Info Pro 2. Info selanjutnya sementara dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief de Mission Todotua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga. Info Pro 2. Info selanjutnya kabar seru buat para penggemar Pokemon, Disney dan The Pokemon Company Internasional sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales The Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang pada 2027. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro ID.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya.

0: si Indi, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya bisa pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu itu gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata well, gak bahas sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Waktunya jaga malam weekend.
1: Waktunya jaga malam weekend.
2: 105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Sebelum masuk hari Senin besok, teman Pro 2 malam ini ditemenin bareng Wacit lagi ya, sampai nanti jam 12 malam di Jaga Malam Weekend. Ya, seperti biasa, sampai nanti jam 12 malam dan nanti jam 10 malam juga gue bakal puterin lagu requestan lu yang kemarin belum sempat keputerin. Langsung aja bisa request di jam 10 malam ya teman Pro 2, langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Dan sebelum itu gue bakal

Oke, teman Pro 2, kembali lagi di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini bakalan Rusman yang akan menemani malam hari kalian hingga pukul 12 malam nanti. Jadi setelah ini kita akan menghadirkan musik live chat ya di 20 lewat 10 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya kita akan kehadiran bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu grup band lokal Palangkaraya. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822 5482 9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Mira, lihat deh sungainya mulai meluap. Kalau hujan terus gini bisa banjir deh.
1: Iya Ani, kita harus lebih berhati-hati, terutama di musim hujan seperti sekarang. Banyak tempat yang rawan banjir loh.
0: Selain hati-hati, kita juga harus cek saluran air di rumah kita. Wah, kalau tersumbat, air bakal tergenang di sekitar rumah kita.
1: Bener banget Ani, jangan lupa juga kita harus jaga kebersihan lingkungan. Sampah-sampah itu yang bisa bikin renase tersumbat.
0: Oh iya, Vira udah siapin barang-barang penting gak? Nanti kalau banjir datang, kita harus siap dengan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
1: Udah dong Ani, dokumen penting juga sudah saya simpan di tempat yang tinggi, biar aman. Jangan lupa dengerin informasi dari pihak berwenang ya.
0: Iya, yuk kita ingatkan tetangga kita juga untuk bisa siap-siap. Banjir itu kan bisa datang kapan saja, tetapi kalau kita sudah siap, dampaknya bisa lebih ringan.
1: Betul Ani, kita harus saling peduli dan bantu, karena bencana ini bisa menimpa siapa saja. Ayo bersama kita cegah banjir.

0: malamnya obrolan santai di malam hari setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan. Kali ini, malam ini spesial banget ya teman Pro 2, karena malam ini kita berada di program Musik Lab Chat, yang dimana di program ini kita mengundang musisi-musisi lokal ataupun grup-grup band lokal. Untuk malam ini kita sangat istimewa karena kita kehadiran grup band lokal ya, grup band lokal asal Palangkaraya. Halo, selamat malam.
1: Halo, malam.
0: Selamat malam semua. Oke, kayaknya kita perlu kenalan dulu nih, Bang. Boleh dari kayaknya dari tengah dulu deh.
1: Oh, boleh. Saya namanya Muhammad Fikri. Biasa dipanggil Dot juga. Biasanya nama panggungnya Dot. Saya dari Sin Ike, kebetulan jadi vokalis di sini, dan sebelah saya mungkin ada
2: Restu.
0: Oke, Kak Restu.
1: Dia drummer juga, drummer di Sin Ike, dan di sebelah kanan kita ini ada
3: Jojo.
1: Mas Jojo. Jojo ini gitaris ya.
0: Gitaris. Oke. Jadi malam ini ya teman Pro 2 ada Kak Fikri sebagai vokalis Sin Ike ya. Betul enggak aku bilang ya?
1: Betul banget.
0: Oke, Sin Ike ya. Jadi ada drummer kita malam hari ini yaitu Kak Restu. Dan ada gitaris kita Kak Jojo. Oke. By the way, boleh cerita sedikit ya tentang bagaimana sih terbentuknya grup band Sin Ike ini?
2: Oke, mungkin sejarah terbentuknya Bang lah.
0: Oke.
2: Mungkin kemarin tuh kami bertemu tidak sengaja pas suatu event, karena keresahan kami bertiga loh. Karena melihatnya potensi-potensi musik lokal di Palangkaraya ini sepertinya agak menurun musik-musik lokalnya. Kalau yang sekarang ini mungkin ada beberapa, cuman kalau mungkin kalau kayak seumuran kami ini masih
0: dikit nih,
2: masih sedikit. Jadi kami mencobalah untuk memberanikan diri lah membentuk Sin Ike nih. Gitu Bang.
0: Awalnya bertemu secara tidak sengaja.
2: Salah satu event.
0: Dan akhirnya memutuskan untuk berkumpul.
2: Ngetes
3: dulu.
0: Ujinya lagi. Apa sih kalau bahasa anak muda sekarang itu, kalau ngetes itu apa sih?
3: Jamming lah sebutannya untuk pemusiknya nih.
0: Betul.
2: Jamming ternyata cocok kan. Udah gas kita.
0: Dan akhirnya jadi satu grup band ya. Satu. Ternyata teman Pro 2 terbentuknya grup band Sin Ike ini dipertemukan dari mata lalu turun ke hati ini. Jadi kita malam ini mungkin emang musik live chat, tapi ada sedikit gombalan sedikit. Supaya lebih berwarna saja. Kegiatan kalian nih Kak, untuk hari-harinya tuh apa aja sih sebenarnya?
2: Mungkin kalau dari aku nih masih seorang mahasiswa akhir. Jadi mahasiswa akhir kan masih gabut-gabutnya kan Pak. Jadi ada teman kebetulan satu kan biasa pelayanan sering main di gereja sama gitarisnya kebetulan. Yaudah kita mungkin kita coba bikin lah gitu band-band. Oleh biasa kan mungkin main-main lagu-lagu rohani mungkin terbatas lah.
0: Betul.
2: Oleh ada melihat potensi loh, kita cobalah bikin. Mungkin aku mahasiswa lah.
3: Jo? Ya. Gimana ya kalau kita bilangnya gitu lah. Ya kalau untuk kalau kami awal-awalnya ini kan aku juga sebagai mahasiswa akhir juga nih, kayak wah ini kan kita di Palangka ini kan kayak bandnya ini kan banyak nih, tapi kan yang diisinya ini kan para apa ya, para senior, ini para yang juniornya ini kemana nih, kayak sosialnya kesempatan kita nih. Jadinya aku sama drummer kita Restu nih, kita ya udah deh kita bikin band aja dulu. Cuman kita ini kan masih belum dapat vokalisnya nih yang bisa karakternya pas kayak gitu, bisa klop sama kitanya nih. Jadi gimana tuh kerasnya kita ketemu vokalisnya nih? Coba diceritakan dulu.
0: Kayaknya ngomongin orang tapi orangnya di sebelahnya.
2: Kebetulan bertemu dengan Fikri ini, saudara Fikri.
3: Ya Fikri, Fikri.
1: Jadi emang betul sih, memang kemarin itu ada di salah satu event di Palangkaraya juga, event Jepangan ya. Jepangan kebetulan suka-suka sedikit lah itu untuk budaya-budaya Jepang-Jepangan. Nah, terus kita ketemu di sana, akhirnya memutuskan buat ayo kita bikin deh band kayak gitu. Memang latar belakangnya itu dilihat juga dari musikalitas di Palangkaraya juga. Palangkaraya sebetulnya luar biasa, banyak musisi-musisi yang bagus, bahkan setiap bulan itu talenta berbakatnya sangat-sangat banyak biasanya. Cuman untuk semangat ngeband itu memang agak turun memang beberapa kebelakang kayak gitu. Nah, jadi kita pengen membawa semangat baru kayak gitu, membawa semangat baru bahwa tidak hanya solois-solois yang harus berkembang, yang booming-booming juga, dan genre-genre yang lagi booming. Jadi kita pengennya band juga ikut bersaing kayak gitu dalam hal berkarya kayak gitu.
0: Oke. Okay. Hey, by the way nih. Shin Ai ya.
1: Iya, betul. Yeah. Namanya Shin Ai.
0: Boleh diceritakan dulu kenapa Shin Ai? Kayaknya ada historis menarik nih malam ini nih.
2: Langsung.
1: Boleh dari aku ya.
0: Boleh.
1: Jadi Shin Ai itu sebetulnya bentuk capek sebetulnya dari mungkin drummer kita Restu.
2: Bentuk lelah.
1: Jojo juga gitaris kita, kan sebelumnya kita ada punya band masing-masing juga. Nah, sebelumnya itu memang selalu berakhir gagal entah karena perbedaan visi misi dan lain-lain kayak gitu. Nah, jadi Shin Ai ini, adegan ke-8 ini ya, bahasa Indonesianya itu memang seperti angka 8 tadi. Jadi angka 8 itu enggak ada putusnya,
2: enggak
1: ada ujungnya.
2: Dengan harapan kan membawa angka

0: sih.
1: Betul.
0: Contohnya kan kayak kakak-kakak kan, dari mata turun ke hati, dipertemukan secara tidak sengaja dengan latar belakang historis lah tadi itu. Dan ternyata terciptalah grup grup band Sin Ae. By the way, kalian emang dalam grup itu bertiga?
2: Untuk sekarang siapa yang mau jawab dulu?
1: Iya, untuk mungkin untuk sekarang nih masih bertiga, sembari kami menyelesaikan project single. Jadi kami masih bertiga.
0: Wah, ada project single?
1: Iya.
0: Ya. Sudah rilis?
1: Masih
2: belum. Ya, cuman bakalan dirilis di dalam waktu yang dekat setelah hari ini kayak gitu.
0: Wah, dan ternyata ya teman Pro 2, kita yang pertama kali mengetahui project rilisnya lagu mereka. Yeah. Single pertama ya?
1: Single pertama. Wow.
0: Single pertama. Aku dari tadi belum nanya nih. Band banyak kan? Ada band rock, band slow beat, bahkan sekarang ada grup band hip dude. Nah,
2: betul banget.
0: Kalian genrenya kemana nih kak?
2: Jo, mungkin boleh Jo dijelasin.
3: Untuk genre kita nih, kita masuknya ke alternative rock.
0: Alternative rock itu apa ya? Aku justru tidak tahu ya.
1: Mungkin kiblatnya seperti apa Jo? Arah musiknya.
3: Kiblatnya kita nih ada campuran kayak musiknya kayak Padi, Oasis, terus kayak kiblatnya kayak lagu Limp Bizkit, kayak ada unsur-unsur rapnya ada, tapi ada screamnya juga, tapi ada nuansa pop sama rocknya kayak gitu.
1: Mungkin kalau yang kayak terkenal dari band luar kan mirip-mirip kayak sejenis kayak Linkin Park mungkin gitu.
0: Secara garis besar bisa dibilang pop rock ya.
1: Wow,
0: ternyata pop rock nih teman-teman. Pop rock. Bukan popcorn ya.
3: Popcorn mah dimakan itu.
0: Tapi kalau pop rock enak untuk didengarkan.
2: Betul banget.
0: Yang pastinya setelah ini selalu ditunggu ya kabarnya untuk rilisnya. Siapa tahu kita bisa play di sini.
2: Oke, baik.
0: Banyak kan grup-grup grup band musisi lokal Palangkaraya yang perlu kita up branding mereka.
2: Betul.
0: Karena dari sinilah kita bisa melihat ternyata potensi grup band khususnya Palangkaraya itu sebenarnya banyak dan sangat luas. Dan kreatifnya sangat luar biasa juga. Apalagi kan di era modern sekarang kan banyak banget orang di luar sana yang bisa menciptakan musik sendiri.
2: Dengan imajinasi,
0: kreativitasnya sendiri dan relate kehidupan.
2: Ya.
0: Boleh spill sedikit gak kira-kira relate sama kehidupan gak liriknya nih? Ini biasanya pertanyaan yang wajib nih. Kan biasa kalau karakter Indonesia ya. Karena aku seorang pemusik. Bukan pemusik sih. Pendengar pemusik. Apapun itu musiknya aku selalu bisa menikmati. Tapi yang paling aku suka itu adalah, kira-kira bisa tebak gak? Muka-muka seperti aku kira-kira suka lagu genre apa nih?
2: Kayaknya Noah mungkin ya.
1: Atau pop-pop Indo yang lagi rame-rame mungkin Hindia.
3: Iya, Hindia atau Fish.
0: Ternyata 20% salah semua. Ternyata cuma malam ini ya aku ngajakin narasumber tebak-tebakan nih teman-teman. Aku itu lebih condong ke India. Genre Melayu sama dangdut. Ternyata dari dulu ya aku suka ketiga genre ini. Dari India, Melayu sama dangdut. Jadi di sini aku terkenal seorang pencinta dangdut. Seorang pencinta dangdut. Bahkan ternyata kan sekarang itu kan ada grup band rock yang collab sama penyanyi dangdut. Ada kan? Aku lupa lagi. Aku ingat lagunya, cuman ingat bandnya nggak tahu dong. Ternyata untuk genre kalian sendiri itu ada secara garis besar itu ada di pop rock ya. Tadi belum dijawab nih, kira-kira relate sama kehidupan gak? Biasanya kan kalau di Indonesia rata-rata itu adalah relate kehidupan kita ya.
3: Iya,
0: betul. 100% kan relate kehidupan kita. Kira-kira kalian seperti itu gak sih?
2: Kalau misalkan di single yang pertama ini memang ada mungkin relate juga. Judulnya salah itu tentang kesalahan menilai sebuah sesuatu atau sebuah hubungan lah kayak gitu. Jadi mungkin semua banyak orang juga pastilah

0: pernah merasakan kayak gitu, yang dimana mungkin baik cowoknya atau ceweknya kayaknya dia udah pas deh, ternyata belum pas kayak gitu ya, ternyata belum pas atau belum jodohnya lah kayak gitu. Nah jadi dibalik ke kekecewaan, waduh,
1: dibalik nggak apa-apa, boleh curhat kok. Ini panjang.
0: Mungkin dibalik kekecewaan itu hadirlah lagu Salah Ini.
1: Lagu Salah.
0: Cuman memang seperti yang dijelaskan si Mas Jojo tadi, itu kita pengennya beberapa genre ada di dalam satu lagu kayak gitu.
1: Okay.
0: Jadi alternatif.
2: Jadi banyak kan sekarang yang bisa dikombinasikan antara genre itu.
0: Betul. Hmm.
3: Betul.
2: Tapi menurut aku pribadi yang sebagai pendengar musik ya, entah apapun genrenya, dangdut, rock, pop rock, hipdut dan yang lain-lain, akan tetapi inilah sebuah kreativitas Indonesia.
3: Betul. Betul.
0: Keberagamannya.
2: Keberagaman.
0: Betul banget.
2: Jadi tidak ada lagi yang orang di luar sana ya yang membicarakan bahwasannya rock tidak bisa dicampurkan dengan dangdut. Mm-hmm. Kata siapa? Tahun ini, zaman sekarang, zaman modern bisa ternyata. Bisa. Dan bahkan kakak-kakak dari grup band Sin Aik ya, itu menciptakan di rilis pertama lagi, single pertama ya, itu ada beberapa genre.
3: Iya, ada beberapa unsur.
2: Ada beberapa unsur.
3: Ada nge-rapnya juga.
2: Ini ya teman-teman Pro 2, terkadang yang membuat kreativitas anak muda menjadi sangat di apa sih namanya, yang perlu di-up. Yang perlu di-up. Karena kita bermain musik, kita bermain seni itu tidak harus terpaku dalam satu aliran.
0: Betul banget.
1: Betul banget.
2: Karena seni kan keindahan.
1: Yeah.
2: Keindahan kan bagaimana cara orang mendengar, memandang dan menikmati.
1: Yeah.
2: Aku mau tanya, kalian menikmati jiwa musik kalian itu sendiri bagaimana sih? Terkadang ada kan tuh yang melakukan sesuatu hal, aku kayaknya main gitar sambil rebahan, itulah caraku untuk menikmati dunia musikku. Kan biasa ada tuh, ada temanku kayak gitu kak.
1: Yeah.
2: Dia malah mendapatkan inspirasi dari main gitarnya itu sambil rebahan. Kira-kira ada hal unik gak sih ke kalian? Karena kalau grup band ini pasti ada sesuatu sin-sin yang unik-unik nih.
0: Kayak gimana cuy?
1: Ceritain aja dulu lu.
0: Iya, mungkin banyak sih kayaknya ya. Kalau band itu lebih seru aja sih, karena mungkin anggotanya banyak.
2: Banyak.
0: Kadang kita bisa inspirasi dapat dari mana aja, kayak gitu, datangnya dari mana aja. Cuman kalau aku pribadi biasanya itu paling suka banget setelah holiday atau liburan biasanya.
1: Wow.
0: Jadi setelah, biasanya suka pergi ke bukit-bukit juga, Puncak. Nah setelah itu biasanya dapatlah inspirasi kayak gitu.
2: Wow, ternyata habis liburan itu fresh banget otak ya.
0: Iya.
2: Dan yang pasti tidak memikirkan seberapa sisa isi dompetnya.
3: Belakangan.
2: Jadi ada hal yang, ada hal yang unik yang dilakukan Kak Fikri ya untuk mendapatkan sebuah inspirasi. Kalau Kak Restu nih bagaimana nih?
3: Oh mungkin saya nih, mungkin saya suka traveling juga lah.
2: Suka traveling.
3: Jadi mungkin kan biasa di perjalanan sambil mendengarkan musik entah apa. Nah saya juga mungkin mirip-mirip dengan abang tuh, mungkin suka juga kayak penikmat musik lah. Jadi nggak ada batasan untuk harus, oh saya nggak suka musik dangdut. Jadi kalau sudah di jalan kan, berkendara, bawa motor, bawa mobil, dengar musik, semanggi kepala geleng-geleng kan menikmati musik.
2: Terkadang walaupun yang tidak tahu ya apa liriknya ya, tapi musik kita di Indonesia ini kok enak banget di telinga.
0: Betul.
3: Easy listening.
1: Easy listening.
0: Beragamnya banget banget.
1: Betul. Beragamnya banget sampai pusing ini mikirnya, mana nih lagu yang kita pilih nih.
2: Karena banyak banget kan referensinya sebenarnya.
0: Iya.
2: Jadi tidak ada hambatan untuk kita berkreasi sebenarnya.
3: Betul.
2: Dan yang pasti ya teman Pro 2, apapun yang kita kerjakan pasti ada mumet juga nih. Tapi sebelum itu ya kita harus dengarkan cerita Kak Jojo dulu nih.
1: Cerita apa dulu nih?
2: Biasanya kan kalau kita ngulik aransemen kan kakak gitaris ya. Ada not-not yang wah kayaknya ini pales. Oh ini kayaknya nggak sesuai. Itu pasti ngerasain kak?
1: Iya, udah paling sering lah, bukan sering lagi, selalu malahan.
2: Selalu. Itu kan bikin kepala kita pusing ya kak?
1: Iya.
2: Kira-kira dari kakak sendiri caranya untuk menghilangkan pusing itu bagaimana sih kak?
1: Kalau aku nih biasanya kalau sudah pusing tuh mah paling kalau nggak putar lagu mah minimal traveling. Tapi kalau travelingnya kalau aku di dalam kota sambil naik motor, helm, naik motor jalan-jalan keliling ini, keliling kota aja aku. Sambil pikiranku tenang. Kadang-kadang kalau biasanya pikiran tenang malah nemu ini, nemu aransemen baru atau enggak nemu lirik baru nih atau enggak lagu baru kayak gitu. Wah, ini aku ketemu nih. Langsung sampai di rumah kerjain lagi. Nah, di situ langsung tenang dan enggak ngerasa pusing lagi aku kalau kayak gitu sudah pikirannya.
2: Oke, teman Pro 2. Ternyata ya ngulik sebuah lirik, ngulik sebuah aransemen ataupun musik-musik yang lain ya. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Akan tetapi ketika kita sudah menemukan sesuatu yang pas dari aransemen dan musik kita, itu kebahagiaan yang tiada duanya. Menurut aku pribadi ya. Tapi tidak tahu menurut kalian yang merasakan. Karena aku terkadang kalau aku nyanyi pun ya, kok make aransemen ini kok tidak cocok ya? Kok sudah kayak gini kok tidak cocok ya? Apa akunya apa aransemen yang salah nih? Sakit kepala juga kan sebenarnya. Karena jujur tidak bisa bernyanyi dan tidak tahu musik sebenarnya. Oh. Tapi sangat suka dengan musik. Jadi coba terus. Oh kayaknya ini bagus nih, kayaknya ini bagus deh. Coba-coba ya, enggak tahu musiknya apa, penting nyanyi aja deh. Sebagai penghibur diri. Yeah. Dan akhirnya dari itulah aku jatuh cinta dengan musik. Sebagai penikmat. Sebagai penikmat kan kurang satu nih, siapa tahu aku bisa join. Sebagai penikmat.
0: Bisa.
2: Sebagai penikmat. Oke, kita akan break sebentar, mungkin sekitar 1-2 menit. Tapi setelah itu kita bakal ngobrol lebih dalam lagi. Tapi tentang musik, bukan tentang yang lain. Oke teman Pro 2, tetap stay tune di 92.4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Jam Kos, jamnya ngobrol santai. Cuma di Pro 2 FM dari pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Yuk dengerin teman terbaik kamu, radionya anak muda.

0: Kamu masih di program Jamkos.
1: Jamkos, jamnya obrolan santai di malam hari setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan. Dan kali ini ada siapa aja?
1: Ike Band. Oke
0: okay. Oke okay, dari scene Ike Band ya. Kayaknya banyak yang baru bergabung nih. Boleh kalian perkenalkan sekali lagi dong, biar makin kenal dan makin dekat nih.
1: Iya. Boleh. Halo, kita dari scene Ike Band. Dari band Palangkaraya. Saya Fikri, dari vokalis scene Ike. Di sebelah kiri saya ada
2: Restu, drummer.
3: Jojo sebagai gitaris.
0: Oke. Aku penasaran ini Kak Fikri ataupun Kak Jojo ataupun Kak Restu, kalian boleh jawab bertiga atau barengan bisa juga.
3: Kalau barengan rebutan
0: ya. Tadi kan kalian nginfoin ke aku bahwasannya mau rilis single pertama.
2: Yes, betul.
0: Kita enggak abdol kalau enggak ngomongin proses. Progres dan historisnya. Kayaknya kita gak abdul ini kalau gak ngomongin hal seperti ini ya. Kira-kira dari siapa dulu nih?
2: Boleh langsung
3: Dot lu. Lu dulu sih buat liriknya.
1: Mungkin kalau dari aku dulu, lagu ini kan sebetulnya itu udah lama diciptainnya. Lagu ini udah lama. Terus sempat berganti-ganti aransemen juga. Nah, aransemen yang paling cocok adalah yang sama sekarang ini, sama mereka-mereka ini. Nah, kemudian prosesnya itu karena kita ini termasuk indie ya, indie, jadi kita nggak ada label major yang gede juga, apapun itu. Jadi kita bergerak sendiri, kita rekamannya juga di rumah. Rekaman dari gitar, kemudian drum juga itu pakai drum elektrik, kemudian vokal juga di rumah, semuanya dilakuin sendiri, mixing, masteringnya juga sendiri juga. Kalau prosesnya itu lebih ke karena ini single pertama, dari awal itu kita pencocokan chemistry aja sih sebetulnya. Nah, dan menemukan nada-nada yang hook kayak gitu, yang gimana. Itu aja sih kalau progresnya. Cuman seru banget. Kalau misalkan indie itu memang capek banget, karena kita harus urusin semuanya step by step, dari preparing alatnya juga, pre-recordingnya, kemudian saat kita recordingnya juga, setelah recording terus kita mixing lagi. Itu memang agak rumit. Cuman kalau sama-sama itu bakalan jadi wah banget kalau hasilnya sesuai yang kita mau kayak gitu.
0: Apalagi berbicara tentang aransemen dan not ya. Kali ini siapa yang mau cerita dulu nih?
2: Lo mungkin sedikit cerita lucu mungkin.
0: Boleh. Mau curhat pun boleh.
2: Di dalam proses kami mungkin kemarin tuh, setelah sekitar 1 bulan atau 2 bulan terbentuk itu, kami memang ada rencana kemarin untuk ketemuan, mungkin meeting lah itu bahasanya kan, ketemulah di suatu tempat untuk rencana awalnya membahas lirik. Ternyata rencananya membahas lirik, ternyata langsung recording, ternyata
0: langsung.
2: Jadi materi masih belum tahu, ini liriknya gimana, gambaran aransemennya bagaimana. Tiba-tiba pas langsung ketemu nih, wah yaudah kita gas aja langsung recording.
3: Ya gitu. Betul. Lu jangan lihat gue kayak gitu.
0: Datang langsung recording.
2: Iya, rencana betul. Dari rumah kan mau nongkrong, mau bahas lirik dulu kan, spill dulu. Ternyata kita langsung record aja deh, langsung ketemu ide lo, yaudah gas lah gitu.
1: Biasanya memang kalau sama mereka bertiga ini biasanya memang gak direncanain memang. Jadi kalau misalkan ada yang something dapat lirik ataupun nada, biasanya langsung aja tag aja, nanti dirapiinnya di bagian belakang lah, nanti di mixing.
0: Ada juga kan aku potong sedikit. Karena ini aku pernah ikut, kayaknya hampir sama ceritanya kayak Karestu nih. Jadi aku pernah ngikut temanku yang seorang mungkin musisi independen ya. Jadi dia ngulik, ujung-ujungnya apa? Capek tidur, habis tidur dapat semua.
2: Dapat inspirasi.
0: Yeah, yeah. Dan yang dari awal sampai akhir dia ciptakan lirik khayalan dia dengan not-not gitaris dia sendiri. kan ku bilangin ku olot-olotin. Kok kayak gitu sih, kayak enak banget di telinga kataku. Tenang, tenang, tenang. Hamil ngopi, capek deh gue. Gitarnya ditaruh, tidur. Ya sudah sekitar 15 menit bangun, dapat dengerin. Enak sumpah. Abis bangun tidur, tiba-tiba dapat inspirasi. Kayaknya. Terus kata kami kan dari teman-teman tongkrongan itu, kayaknya kamu dapat ilham dari Tuhan. Kayaknya aku langsung keinget dengan cerita. Oh, kayaknya terkadang inspirasi itu bisa habis bangun tidur bisa juga.
3: Betul. Iya, betul.
0: Oke, kita kembali ke Kak Jojo.
3: Aduh, ini sebenarnya kayaknya kalian dua nih nyerangnya ke aku terus nih. tapi yang kalau untuk cerita yang kata mereka nih, ini memang benar, Pang. Mereka nih kan awalnya itu kan kita kumpul nih, kumpul di suatu tempat buat bahas lirik sama aransemen lagu. Karena kebetulan Dot itu dia nama dia ini sebenarnya Dot. Kalau kita
1: panggilannya memang
3: di band tuh namanya Dot. Nah, kebetulan dia tuh bawa sebuah demo lagu. Ku dengar tek dengar. Ah. Kurang nih, langsung aja guys kita record. Langsung semuanya kaget nih temanku semuanya nih. Kok langsung aja dah, gaskan aja dah. Aku nih udah dapat nih idenya nih. Mumpung di idenya nih jangan sampai hilang, mending kita record dulu nih. Kamu bawa songkat enggak? Oh, bawa nih songkat. Nah, gas kita record. Langsung kita tembak. Tembak intro sama verse.
0: Jadi langsung tembak main aja. Oh, ya.
3: Iya,
0: langsung
3: tembak rekaman. Main.
0: Langsung rekaman ketemu hari itu, langsung rekaman hari itu tanpa ada schedule yang mendalam.
2: Tanpa ada schedule. Planning tiba-tiba langsung aduh.
0: Benar sih yang kata Kak Jojo tadi ya. Yeah. Kalau dapat inspirasi kan biasanya tek langsung. Yeah. Takut ketiup angin kehilang.
2: Takut ketiup kayak tidak gitu. Boleh dianggurin lama.
0: Jadi langsung saja ya. Siap. Tanpa ada embel-embel di luar ya.
2: Langsung sikat.
0: Biasa kalau aku sendiri seperti itu sih Kak. Kalau aku ada project editan dan yang lain, ketika ada inspirasi langsung aja. Enggak tahu tuh, enggak mikirin makan, enggak mikirin minum, langsung. Yang penting selesai dulu. Hati bahagia, makan pun enak.
1: Itu dia. Udah plong ya.
0: Apalagi berbicara soal musik, yang musik ini kan yang tidak pernah mati. Ya, pasti terreplay, pasti didengar orang. Walaupun ya, aku sangat apresiasi kepada teman-teman band lokal, apalagi musisi lokal, yang terkadang ada tantangan di viewers ataupun pendengar.
1: Betul banget.
0: Ya. Akan tetapi, aku salah satu orang yang mengapresiasi ketika ada karya, walaupun yang mendengar sedikit, itu sangat luar biasa. Karena kenapa? Ini adalah hasil karya kita sendiri.
1: Betul.
0: Karena karya kita sendiri yang harus menikmati adalah kita sendiri dong. Pertama kali, sebelum dinikmati oleh orang. Terkadang pandangan orang itu tidak bisa disamakan dengan pandangan karya kita. Karena karya kita adalah, ya karya kita. Ini hasil jadi payah kita. Jadi aku boleh titip pesan gak sama kalian nih?
1: Ah, boleh banget.
0: Jangan dengerin omongan orang di luar sana. Teruslah berkarya, apapun itu, genre apapun itu, keluarkan single sebanyak-banyaknya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Itu yang aku apresiasi karena aku salah satu penikmat musik. Dan bakal kirimin dong sebelum rilis. Siapa tahu kan bisa nih.
3: Boleh.
0: Oke, tadi ada pertanyaan nih dari halo selamat malam Pro 2 Palangkaraya. Ini Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau nanya nih, apa tantangan terbesar yang dihadapi kalian selama rekaman album atau single pertama ya? Terima kasih. Ini dari Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Say hi.
2: Mungkin kalau untuk dari aku tantangannya yang pertama nih oleh jarak nih. Jarak rumah kami bertiga nih kebetulan
1: jauh-jauh,
2: agak renggang-renggang nih dari ujung ke ujung. Terus kan kebetulan ini masih bertiga, jadi untuk bekerja ngetek single nih lumayan lebih ekstra lah. Apalagi masih belum ada tim kan, masih bertiga. Kadang aku juga sambil ngedrum bisa bantu tipis-tipis ngisi gitarnya Jojo. Abis itu Jojo main gitar ya, main bass juga ada ngeteknya. Oleh kan masih belum ada ininya,
3: dan belum ada timnya ya, lah gitu.
2: Dan untungnya bisa lah, bahkan ini sudah mau selesai kan.
3: Wow.
2: Bisa lah.
3: Kita hantam aja dulu.
2: Walaupun masih ibaratnya kekurangan dari segi alat kan masih terbatas.
3: Iya. Betul.
2: Cuman bisa lah melewatinya kalau memang. Yang penting tuh niat tuh.
1: Yang penting gitu.
0: Niat. Yang penting niat dulu.
2: Iya, niat tuh.
0: Dan yang pasti tindakan, Bang.
2: Betul.
0: Jadi kalau niat aja kan sampai kiamat enggak ada.
1: Niat dan action ya.
0: Niat dan niat and action.
2: Aksi. Aksinya tadi skin.
3: Oke.
2: Lanjut tambahan.
1: Kalau dari aku pribadi itu kesulitannya memang banyak sih kalau misalkan untuk indie, karena untuk alat juga keterbatasannya juga banyak, tapi itu semua sebetulnya itu bukan jadi penghalang. Jadi buat viewers kita yang lagi nonton sekarang, siapapun itu mau mulai musik solo, band, itu kesampingkan dulu takut gagalnya.
3: Betul.
1: Takut jeleknya, takut ininya. Kita jangan pernah langsung nembak hasil mixing dan mastering kita itu seperti label besar. Kita gak bakalan bisa. Untuk pertama itu gak bakalan bisa. Tapi lagu itu bukan hanya sekedar kualitas sound yang bagus kayak gitu. Historikalnya, relate atau enggaknya, dan lain-lain. Itu enak atau enggaknya di kuping dan bisa diterima di hati, itu sih yang lebih utama kayak gitu. Jadi jangan pernah takut dulu. Kalau misalkan teman-teman baik yang dari Palangkaraya maupun ada yang di luar juga yang nonton, itu jangan pernah takut buat coba. Kalau misalkan kalian ada lagu, record aja dulu di handphone, record aja, jangan sampai idenya hilang. Kemudian kalau nya udah di record, kalau kalian mau seriusin, gas seriusin. Hasilnya itu belakangan aja. Yang penting kalian harus coba dulu. Jadi alatnya aman aja.
0: Dari Kak Jojo bagaimana nih?
3: Aduh, kalau aku ini paling tantangannya ini, kalau di aku ini kan aku sebagai seorang arranger lah yang mengaransemen musik itu. Lebih ke ini, over arrangement. Maksud dari over arrangement itu adalah kadang-kadang kan kita kalau kita nemu arrangement, wah ini aku ketemu arrangement nih, bisa nih kita masukin. Tiba-tiba gak sampai 4 atau 5 menit, aku ketemu lagi nih arrangement, bisa gak nih kita masukin. Pilih kan jadinya kan kayak agak pusing kayak gitu. Akhirnya kan kita harus tanya dulu ke dua teman kita yang tercinta ini. Bro, apa ini kita harus pilih dua arrangement nih? Kalian, menurut kalian nih pilih yang mana dulu nih? Si A bilangnya ini, kita pilih A. Yang satu bilangnya A. Oh, kalau dia pilih bilangnya A, ya udah deh aku ikutin A. Ketimbang nanti kita ada ribut-ribut lagi untuk arrangement, karena kalau untuk arrangement ini kan kalau udah ribut-ribut, wah, udah pusing. Tapi dibalik kita sering ributnya tuh, chemistry kita, disitulah chemistry kita terbentuk kayak gitu. Ikatan kekeluargaannya, ikatan
2: tuh, ada peribahasa tuh, terbentar, terbentur, dan terbentuk.
0: Nah, ya. Malam ini banyak banget ya kata itu.
3: Tumben juga ini puitis.
0: Malam ini ya tidak hanya kita berbicara tentang musik live chat bahkan lirik ya. Ternyata keluar puitisi malam ini. Ternyata seorang pemusik itu bisa mempuitisi sesuatu hal yang dia lihat. Apapun itu bisa dipuitisi. Karena musik pun termasuk adalah karya sastra.
3: Betul sekali.
0: Jadi tidak jauh beda. Bahkan ada pelawak Indonesia yang juga pemusik.
3: Iya, betul.
2: Lebih
1: ada Sule ya.
2: Banyak.
3: Ada Kang Sule. Banyak. Ada ini bintang Timur juga kalau enggak salah tuh yang
0: betul.
2: Yang terkenal kan Sule, Andre Taulani.
3: Oh, kalau Andre kan dari Stinky
2: band. Iya.
0: Ah, kayaknya habis ini aku deh.
1: Siapa tahu.
2: Bisa habis ini kan kontek-kontekan.
0: bisa. Kayaknya kita cocok nongkrong deh.
3: Nongkrong.
0: Boleh kita nanti diatur lah. Oke, terakhir sebagai pesan dan kesan kalian sebagai grup band terhadap musisi lokal atau grup-grup band lokal yang mau merintis ataupun yang mau beranjak ya. Boleh tuh kalian curahkan semua kesan dan pesan kalian untuk teman-teman Pro 2 khususnya di luar sana.
1: Boleh, Jo, langsung aja.
2: Jo, kamu Jo.
1: Jojo dulu deh.
3: Agak berat ya. Ya, untuk semua yang mendengarkannya nih, kalau aku untuk saran dan pesannya, ini sih lebih tepatnya tunjukkan aja siapa diri kalian dan jati diri kalian dalam bermain musik.
1: Ekspresi ya.
3: Ekspresinya ditunjukin aja. Bukan hanya di kita di musik, di tarian, di drama, apapun berkaitan dengan kesenian, tunjukkan ini dirimu yang sebenarnya di depan umum. Salah atau apapun itu, mau dihina, mau di apapun itu, ya, ini punyamu ini. Ini tunjuk, ini dirimu yang sebenarnya. Kita gak bisa bersembunyi di balik topeng itu lagi. It's my life.
0: Wow. Kalau Kak Fikri bagaimana nih?
1: Kalau dari aku pesan-kesannya, kesannya bermusik sangat-sangat seru, yang lebih seru daripada solois juga, karena ngeband banyak teman-teman dan lain-lain. Nah, pesannya untuk musisi itu jangan pernah takut mencoba, karena kalau misalkan seperti yang dibilang tadi, untuk alat dan lain-lain itu mengikuti aja, semuanya bakalan kebuka jalurnya kalau misalkan kita berani memulai dulu, kayak gitu. Berani memulai, dan jangan pernah, sama kayak kata abangnya tadi ya, jangan pernah dengerin respon negatif dari orang lain. Tidak semua hal itu bisa dimasukkan ke dalam kita menerima sebuah kritik dan saran, kayak gitu. Nah, kita harus pintar filter-filter juga. Kemudian tetap semangat apapun kondisinya. Sekali lagi, kalau misalkan bandnya itu mau reguleran, do it 100%, jangan pernah nanggung. Kalau misalkan bandnya mau karya, bikin karya, lakuin juga 100%, jangan nanggung-nanggung. Percaya dengan prosesnya, jalanin aja. Itu aja sih.
3: Ngalir sampai jauh.
0: Kalau Kak Restu bagaimana nih?
2: Diborong semua sudah kata-katanya.
0: Waduh. Kayaknya aku lihat Kak Restu nih sedih nih dari tadi, kan? Kenapa? Karena ini adalah di segmen terakhir sudah. Oh, yeah. Kalau mau ya, kalau setelah ini mau lanjut boleh. boleh.
2: Ya, mungkin kurang lebih hampir sama ya kayak dua teman-teman saya ini. Untuk teman-teman yang di luar menonton ataupun dimanapun berada, khususnya daerah Palangka nih, Kota Palangka nih, jangan pernah takut untuk berkarya. Untuk hasilnya itu terserah tuh, yang penting sudah berani memulai, jangan pernah takut tuh, tetap semangat.
0: Oke. Jadi semoga untuk Mas Leo tadi bisa terjawab ya, pertanyaan dari Mas Leo tadi, dan bisa dan dijawab oleh kakak-kakak dari Bensen.
2: Skin.
0: Kayaknya aku yang hampir ngeblank nih. Karena di pikiranku ini udah lagu. Kayaknya harus di-spill sedikit nih.
1: Boleh.
0: Oleh 1, 2, 3. Oke, ngitung foto ya. Boleh dah, spill sedikit.

0: ada gitarnya mah udah main satu lagu sudah.
1: Kukira apa tadi
2: di awal? Kukira
1: semua
2: semua kan

0: Karena cocok banget lagu ini ya untuk ditemani lagu di jalan, nongkrong ataupun lagi galau nih. Bisa jadi karena lagu-lagu indie ini relate banget ya.
1: Iya.
0: Dan sangat cocok dinikmati dimanapun dan kapan.
1: Betul.
0: Oke, nih terima kasih kepada kakak-kakak yang ganteng-ganteng malam hari ini ya. Terima kasih telah meluangkan waktu. Tentunya malam ini untuk berbagi inspirasi dan berbagi info bahwa akan rilis single pertama.
1: Iya.
0: Oke, Arus Pan selalu mendoakan kalian semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk berkarya.
2: Amin. Terima kasih juga.
0: Oke. Ingat ya teman Pro 2, pesan dari kakak-kakak band malam hari ini, jangan patah semangat untuk berkarya. Dan jangan dengerin omongan ataupun respon negatif karena itu bisa mematangkan semangat kita.
1: Betul banget.
0: Dengarin yang positif dan itu bisa meningkatkan jiwa mentalitas kita untuk berkarya. Oke, teman perdua, tak terasa ya dan tak terasa kita sudah berada di penghujung segmen. Semoga pertemuan malam ini bukan akhir, tapi pertemuan malam ini adalah awal kita untuk menentukan karya kita. Oke, teman Pro 2, setelah ini kita bakal ada request lagu dan cerita cinta. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Bye bye.

seringkali menjadi tempat aktivitas masyarakat, mulai dari mencari ikan, mencuci, hingga wisata. Namun, di balik itu, sungai juga menyimpan potensi bahaya yang tidak boleh dianggap remeh, terutama saat musim hujan atau ketika terjadi kenaikan debit air secara tiba-tiba. Untuk itu, penting bagi kita semua memahami langkah-langkah darurat serta cara mitigasi kecelakaan di sungai. Jika terjadi kecelakaan atau keadaan darurat di sungai, hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang. Jangan panik, jika terbawa arus, jangan melawan, ikuti arus sambil mengarahkan tubuh ke tepi sungai. Usahakan mengapung dengan posisi terlentang dan kepala tetap di atas air. Gunakan benda apapun yang bisa membantu mengapung, seperti pelampung, kayu, atau bahkan tas. Segera cari tempat aman dan jauhi struktur yang berpotensi runtuh seperti jembatan atau bebatuan besar. Setelah situasi membaik, segera cek kondisi korban atau anggota rombongan lainnya. Jika ada yang mengalami luka atau nyaris tenggelam, berikan pertolongan pertama semampunya dan segera hubungi tim penyelamat atau pihak berwenang seperti BPBD atau SAR. Dalam jangka panjang, langkah mitigasi sangat penting untuk mencegah kecelakaan serupa berulang. Pemasangan rambu-rambu peringatan, edukasi masyarakat sekitar sungai, serta pelaksanaan simulasi evakuasi berkala sangat dianjurkan. Selain itu, menjaga ekosistem di hulu sungai seperti reboisasi dan pembangunan tanggul juga dapat membantu mencegah bencana seperti banjir bandang. Ingat, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Waspada dan siap siaga bisa menyelamatkan nyawa.

Oke, teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kita sedang berada di program request lagu dan cerita cinta nih. Jadi bagi teman-teman yang ingin request lagu, bisa join di live TikTok kita ya, dan bisa juga di call center kita di 0811523924. Jadi bagi teman-teman yang ingin cerita cinta juga boleh banget nih, bisa di kontak person kita, bisa juga di komen live TikTok kita ya. Bakal setelah ini akan ada lagu Merindu dari Melissa Brilian. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagunya. Let's go.

Tahukah Anda bahwa nilai keindonesiaan bukan hanya lahir dari teks sejarah, tapi dari kebiasaan kecil yang sering tidak kita sadari? Indonesia bukan sekedar gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke. Ia adalah kebiasaan berbagi makanan kepada tetangga, bahkan sebelum kita mencicipinya. Ia adalah tradisi gotong royong, konsep asli Nusantara yang bahkan dikagumi dunia sebagai kekuatan sosial yang unik. Tahukah Anda kata Indonesia sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asing pada abad ke-19? Namun maknanya justru diperdalam oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno yang menggali nilai persatuan dari ribuan budaya yang berbeda. Di desa-desa saat listrik padam, orang-orang justru berkumpul dan bercerita. Di kota-kota besar seperti Jakarta, di tengah hiruk pikuknya, masih ada tangan-tangan yang sigap membantu tanpa diminta. Nilai keindonesiaan itu bukan hanya tentang upacara dan lagu kebangsaan. Ia hidup dalam toleransi antar umat beragama, dalam senyum kepada orang asing, dalam musyawarah sebelum mengambil keputusan. Kita mungkin berbeda bahasa, adat, dan cara pandang. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah, rasa kebersamaan. Dan mungkin itulah rahasia terbesar Indonesia, bukan karena kita sama, tapi karena kita

0: move, stop, move.
1: Oke, teman Pro 2 kembali lagi bareng aku Rusman di 94.4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, tadi kita telah mendengarkan lagu aktif ya, yaitu akselerasi kreatif musik dengan judul Musamus. Ternyata Ermukim Squad juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Queen Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilakukan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop, produk kreatif rap dan dance yang sudah terseleksi dan terkurasi oleh Tia Samsudin, Epo Fenomeno, dan Pitos Harris yang bertugas sebagai kurator, diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan didistribusikan oleh Musik Bagus. Musamus merupakan sebuah mahakarya alam yang hanya dapat ditemukan di Merauke. Musamus atau rumah semut bukanlah sarang yang dibuat oleh semut, namun tepatnya dari hewan sejenis rayap. Musamus memberikan filosofi bermakna bagi masyarakat Merauke, seperti halnya rayap-rayap Merauke. Mereka bekerja dengan ulet tanpa banyak bicara, sehingga hasilnya pun terlihat dari sebuah istana Musamus yang menjulang tinggi ke langit dengan begitu megahnya. Oke, teman Pro 2, bagi yang ingin request lagu bisa di join live TikTok kami di Pro 2 RRI Palangkaraya. Jadi bisa komen di situ untuk request lagu, bisa juga di kontak person kami di 08115239244. Jadi bagi teman-teman yang ingin request silakan join. Oke, setelah ini akan ada requestan lagu dari Kak Jen nih. Kak Jen request lagu Tak Ingin Usai dari Kesha Lefronka. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan requestan lagu dari Kak Jen. Let's go.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, tadi kita telah mendengarkan lagu dari Tawana Din Amiza. Kali ini ya, ada yang spesial malam ini. Jadi kita tidak hanya request lagu, tapi ada juga cerita cinta. Malam ini kita kedatangan ya, kita akan mendengar dari pendengar setia RRI Pro 2 Palangkaraya.
1: Betul,
0: yaitu ada siapa malam hari ini?
1: Ajay Muhammad.
0: Ada Kak Ajay Muhammad. Bagaimana Kak Ajay malam ini ingin bercerita tentang cerita cinta nih?
1: Ya, mungkin ada sedikit cerita ya kita buat malam ini ya, tentang betul. Cinta juga ya.
0: Jadi tidak hanya lagu-lagu request,
1: betul,
0: lagu ya,
1: betul.
0: Sambil kita puterin lagu-lagu requestan teman-teman di sana. Boleh tuh Kak Ajay lanjut bercerita.
1: Soal cinta ya. Mungkin buat teman-teman di luar sana yang baru mengenal cinta monyetnya, sebaiknya jangan terpaku soal cinta-cinta itu. Karena yang bikin kita juga bersemangat juga cinta juga ya. Tapi yang bikin jatuh juga pasti cinta juga.
0: Iya sih. Betul, betul, betul.
1: Jadi jangan terlalu ambisius juga soal cinta ya teman-teman kita ya. Mungkin dari Ruspan juga ada pertanyaan sedikit mungkin.
0: Ini Kak Jai, kita akan tentang cinta ya. Terkadang kita tidak bisa mengontrol perasaan kita sendiri ketika kita sudah over menyayangi seseorang. Terkadang bahkan ya kita berani menomorduakan diri kita pribadi demi kepentingan dia. Itu bagaimana sih tanggapannya Kak Jay?
1: Kita gak bisa menyalahkan orangnya juga ya,
0: betul,
1: mungkin
0: betul.
1: Ada beberapa oknum yang begitu. Tapi sebaiknya jangan lupakan diri sendiri juga. Jadi buat teman-teman di luar sana mungkin yang masih lupa jati dirinya siapa gitu, yang terlalu fokus sama cintanya, kasihanilah diri sendiri juga gitu. Fokus juga ke diri sendiri. Jangan terpaku sama orang yang kita sayang juga gitu. Toh belum tentu cintanya juga sampai akhir. Ya untuk cinta mungkin sewajarnya aja. Jangan terlalu gimana ya? Jangan terlalu fokus ke cinta aja gitu. Dunia ini luas, teman-teman. Bukan soal cinta aja gitu. Kita bisa cari kebahagiaan di luar selain cinta itu tadi. Mungkin dengan melakukan hobi bisa jadi ya, atau teman-teman di luar sana juga yang suka bermain game. Pokoknya jangan terlalu terpaku sama cinta dan sampai lupa diri gitu. Karena itu juga bisa membuat kita, kalau seandainya jatuh itu bakal sakit banget gitu. Mungkin pengalaman teman Ruspan juga ada yang begitu?
0: Ada banget. Jadi dia terlalu terpaku dengan cintanya ya, sehingga dia melupakan yang seharusnya menjadi kewajiban dirinya sendiri. Itu sudah over banget.
1: Betul, betul.
0: Seandainya dia mendapatkan, bukan cashback ya, apa namanya, effortnya kembali dari si pasangannya, itu tidak apa-apa sebenarnya.
1: Betul.
0: Akan tetapi ini dia tidak dapat effort dari si pasangan. Dia sudah meluapkan semua rasa sayangnya terhadap si pasangannya, tapi si pasangannya tidak tahu menahu,
1: betul,
0: dengan yang dilakukan oleh
1: bisa dibilang
0: laki-laki ini tadi.
1: Bisa dibilang dia membuang harga dirinya gitu,
0: betul,
1: ya, bahasa,
0: betul,
1: kasarnya,
0: betul.
1: Ya. Karena saya sendiri juga punya teman. Dia udah terlanjur cinta banget ini sama perempuannya itu, sampai kita kasih saran pun dia nggak dengar gitu. Kita kasih tahu yang benar, tapi di otak dia tuh nggak masuk kalau itu benar gitu. Kita kasih tahu begini, kita kasih tahu juga solusinya begini, tapi dia malah milih jalan dia sendiri. Saat dia jatuh, dia nanti balik ke kita lagi. Padahal sudah kita bilangin gitu, jangan sampai terlalu terpaku banget gitu sama cinta buta dia itu.
0: Bahkan ada bahasa kan, bucin ya, budak cinta.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul, betul.
0: Jadi jangan terlalu banget ya kita menjadi budak cinta.
1: Betul.
0: Tapi yang perlu diingat ya teman-teman Pro 2, bukan berarti kita menyalahkan.
1: Benar.
0: Akan tetapi teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi menjalin hubungan asmara dengan pasangan ya, dan yang atau yang sudah berkeluarga mungkin. Jadi yang perlu diperhatikan, rasa sayang dan rasa cinta itu tuh sebenarnya rasa saling menghargai dan menghormati.
1: Betul, betul. Dan juga komunikasi ya yang penting.
0: Komunikasi
1: itu, antara itu. Dua belah pihak gitu.
0: Oke, kita sapa-sapa penonton live TikTok dulu nih Kak Ajay.
1: Oh iya, buat teman-teman RRI Pro 2 yang sedang nonton di TikTok. Halo-halo semuanya.
0: Halo,
1: perkenalkan
0: semuanya.
1: Nama saya Ajay Muhammad.
0: Oke.
1: Saya suka banget sama RRI Pro 2 ini.
0: Oke.
1: Penonton setia sudah.
0: Malam ini ada Kak Hujan Kemarau, ada Kak Jirsan, ada Kak Bunda Nanas nih. Salam kenal dari Bunda Nanas. Request lagu dari Adelina Musik, judulnya Terlalu Tulus Untuk Disakiti. Mohon maaf Bunda, untuk judul lagunya tidak ada nih. Mungkin bisa request lagu yang lain. Ada Kak Mar juga nih Kak Jai malam ini.
1: Oh?
0: Selamat malam Kak, request ya buat Rain dan Yaya di Palangkaraya, lagunya Mother Love You Today. Makasih Kak. Oke, nanti kita carikan ya apakah ada nanti. Ini cerita horor, bisa jadi horor tapi genrenya percintaan gak? Karena tagline kita malam ini selain request lagu, kita juga cerita cinta.
1: Betul.
0: Biasanya kita hanya bacain, dan malam ini kita face to face dengan si pelaku cinta lagi yang punya cerita tentang cerita cinta.
1: Betul.
0: Mungkin pengalaman dari teman ataupun pribadi ya. Aku pribadi pernah juga Kak Jay, karena kebanyakan effort terhadap seseorang ya.
1: Betul, betul. Kenapa
0: aku melimpahkan rasa sayangku dan rasa cintaku hanya untuk dia, dan balasan dari dia itu tidak sesuai dengan yang aku harapkan, dan akhirnya kecewa.
1: Ya balik lagi ke pernyataan saya yang kemarin ya, jangan lupa untuk teman-teman di luar sana menyisihkan ruang kecewa di hatinya.
0: Dan akhirnya ya teman-teman Pro 2, bukan cintanya yang salah, tapi kitanya yang salah untuk
1: berharap ke satu orang yang salah juga.
0: Berharap ke satu orang yang salah juga. Akan tetapi mungkin cara aku juga salah sih sebenarnya Kak Ajay.
1: Ah betul. Kita juga gak tahu ya, mungkin dari kita juga ada salah atau dia juga ada salah, kita gak tahu.
0: Betul-betul. Kita tidak bisa menghakimi satu pihak ya, karena soal cinta ini kan tidak berbulu mata.
1: Betul.
0: Jadi tidak bisa disalahkan. Kalau berbulu mata kan banyak tuh, 1, 2, 3, 4 yang banyak disalahkan. Tapi perkara masalah cinta, kita tidak bisa menghakimi satu sama lain.
1: Betul
0: ya. Terkecuali emang ada keadaan atau konteks tertentu yang tidak bisa kita pungkiri. Oke Kak Ajay, setelah ini bakal ada lagu requestan dari Kak Ajay sendiri ya.
1: Oh iya.
0: Tarot yaitu Fish. Oke teman-teman Pro 2, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagunya. Let's go.

0: Hai hai teman produk, kembali lagi bareng aku Ruspan dan
1: Ajay Muhammad.
0: Ajay Muhammad. Oke, tadi kita udah dengarkan ya lagu requestan sendiri dari Kak Ajay, yaitu lagu Tarot dari Fizz. Kita sapa-sapa teman-teman produk di TikTok dulu nih Kak Ajay.
1: Iya, silakan.
0: Dan selamat malam Kak. Dari aku pun aku Purnama kayaknya nih. Oke, selamat malam juga. Kayaknya mau rek lagu Bayangan Cinta yang lalu Kim dan Fit Nabila dong. Oke, kita akan masukkan ke playlist kita dulu ya. Tadi ada juga dari Kalara request lagu Kesedihanku dari Sami Simorangkir nih. Tapi sebelum kita dengerin requestan lagu teman-teman pro 2 di luar sana ya, mungkin kita akan lanjut cerita sedikit ya Kak Ajay tentang boleh. Cinta. Pengalaman pribadi tadi aku seperti itu sih Kak Ajay. Tapi aku sepakat dengan Kak Ajay, siapkan satu ruang kecil untuk kecewa.
1: Betul.
0: Sehingga kita gak sakit-sakit banget ya.
1: Betul. Karena berharap ke satu manusia itu juga salah. Gak bisa dibenarkan.
0: Betul.
1: Juga gak semua orang itu berperilaku jujur. Saya punya cerita soal cerita cinta saya juga ya.
0: Oke.
1: Saya pernah dibohongin, dikecewain, dan juga diselingkuhin.
0: Wow. Lanjut.
1: Jadi di awal saya kenal sama perempuan ini, dia yang bikin saya itu buat yakin sama dia gitu. Setelah jalan beberapa tahun, ada satu ketika dimana kita mau rencanain buat naik gunung gitu. Tiba-tiba batal. Setelah batal itu, dia berangkat sendiri ke gunung itu. Setelah itu kita sempat gak kabar-kabaran juga, lost contact juga, walaupun ada beberapa chat yang dibalas seadanya juga. Setelah balik tiba-tiba minta putus. Bingung dong saya.
0: Betul.
1: Tiba-tiba banget nih. Saya kan juga kecewa juga kan gitu. Udah kita rencanain satu bulan sebelum keberangkatan, kok tiba-tiba batal? Kok malah berangkat sendiri gitu dia kan? Bingung juga. Setelah pulang tiba-tiba minta putus. Dari situ tambah janggal nih, kenapa nih orang ini ya? Kok bisa seberubah itu gitu sikapnya? Setelah dia pulang dari Kalsel itu, 2 hari setelahnya dia jadian sama orang.
0: Mm-mm.
1: Setelah jadian sama orang, saya teliti-teliti lagi kan sosmed-sosmednya. Rupanya dia udah kenal sama pasangan yang baru itu semenjak sama saya.
0: Udah lama berarti.
1: Betul, udah lama. Gak bisa dibilang berapa bulan juga ya, cuman udah lama aja gitu. Jadi selama saya berhubungan dengan perempuan ini, saya gak tahu, karena saya percaya banget tuh sama dia. Karena di awal-awal dia juga tuh yang ngasih kepercayaan gitu. Jadi saya juga percaya sama dia. Tahu-taunya dia juga yang ngerusak kepercayaan itu. Dia juga yang ngebangun cinta, dia juga yang ngeruntuhin. Jadi menurut saya jangan terlalu berharap lah sama seorang. Ya kasih ruang itu tadi, ruang buat kecewa juga. Karena gak bisa percaya 100% sama manusia, bahkan yang udah bertahun-tahun juga ya bisa ngecewain kita.
0: Betul. Tidak, kita tidak tahu ya bagaimana isi pikiran manusia yang sebenarnya.
1: Betul.
0: Dan isi hati manusia yang sebenarnya. Oke, Kak Ajay, kali ini bakalan ada lagu yang kayaknya relate banget bagi kehidupan kita. Yaitu Kesedihanku dari Simorangkir. Oke, teman pro 2 kita ulangi. Ada judul lagu dari Kesedihanku dari Sami Simorangkir. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagunya. Let's go.

Esensi Buku dengan judul Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz. Buku Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz adalah buku inspiratif yang mengajak pembaca untuk merenungkan perjalanan hidup dan mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Dengan gaya bahasa yang sederhana namun mendalam, Abdullah membahas bagaimana setiap individu bisa menghadapi tantangan, rasa takut, dan kegagalan dengan cara yang lebih positif. Melalui kisah-kisah singkat, nasihat, dan juga refleksi, buku ini memberikan panduan bagi siapa saja yang ingin mengembangkan pola pikir optimis dan menjadikan setiap hari sebagai kesempatan baru untuk perbaikan diri. Buku ini berfokus pada kekuatan dari perubahan pola pikir. Abdullah menyarankan bahwa banyak masalah dalam hidup sebenarnya bermula dari cara pandang dan kebiasaan negatif yang kita biarkan berkembang. Jika kita mampu mengenali dan mengubah pola pikir ini, kita bisa meraih kehidupan yang lebih bermakna dan bahagia. Dengan memberi contoh dari pengalaman hidup sehari-hari, Abdullah mengajarkan bagaimana disiplin, ketekunan, dan keteguhan hati dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai kesulitan. Di setiap babnya, pembaca diajak untuk menyelami makna hidup dan bagaimana mengatasi ketakutan yang sering kali di balik setiap pengalaman kita. Kita dapat melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Tidak hanya berfokus pada pengembangan diri, buku Esok Lebih Baik juga menyoroti pentingnya membina hubungan yang sehat dengan orang lain. Abdullah Al-Makhouz membahas betapa berharga dukungan dari keluarga dan sahabat dalam perjalanan hidup seseorang. Dukungan sosial ini dapat menjadi sumber kekuatan yang besar ketika kita menghadapi masa-masa sulit dan membantu kita untuk tetap bersemangat dalam mengejar mimpi. Secara keseluruhan, buku Esok Lebih Baik memberikan panduan praktis untuk menjalani hidup dengan optimisme dan harapan. Buku ini mengingatkan pembaca bahwa meskipun hidup penuh tantangan, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan membangun masa depan lebih cerah. Abdullah menekankan bahwa dengan tekad yang kuat dan sikap positif, setiap orang bisa menghadapi hari esok dengan lebih baik dan penuh harapan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku dan
1: Ajay Muhammad.
0: Ajay Muhammad. Kita tetap live TikTok ya, tapi berbeda cerita malam ini.
1: Oke.
0: Okay. Mungkin nyambung-nyambung aja sih sebenarnya ya aja ya. Dari cerita cinta, sleep call, mungkin bisa jadi juga kita malam ini ceritain cinta kita ya. Bisa juga kita ceritain tentang kehidupan kita malam
1: Betul.
0: Ini. Tapi ini ada yang tadi di live TikTok request lagu dan cerita cinta ini aja kita bacain ya. Thank you Karusman udah diputerin lagunya, semangat siarannya ya. Oke, siap. Terima kasih. Kayaknya Kak Ajay perlu disemangatin juga nih hari ini. Tapi berbicara masalah cinta ya Kak Ajay, terkadang perlu. Cinta ini perlu.
1: Perlu.
0: Karena kita tidak
1: perlu.
0: Karena kita tidak bisa hidup kalau tidak ada cinta.
1: Betul.
0: Karena menurut aku cinta ini seperti apa sih namanya? Uyah. Garam ya. Garamnya kehidupan. Jadi tanpa adanya garam kehidupan itu tidak ada rasanya.
1: Bisa masuk.
0: Karena kita harus mencintai sesuatu apa yang mungkin kita kerjakan.
1: Betul.
0: Jadi tidak hanya kita bisa mencintai dengan seseorang, karena cinta kan banyak.
1: Betul.
0: Kira-kira dengan pekerjaan aku sekarang pun aku sangat cinta. Sangat, aku dalam keadaan sangat nyaman dengan pekerjaanku sebagai seorang penyiar Pro 2. Karena aku bisa belajar, bisa berbagi informasi, berbagi ilmu, dan aku juga dapat ilmu di sini Kak Ajay. Sangat berharga sekali, banget.
1: Dan relasi juga ya.
0: Relasi juga. Contohnya kan kayak kita di pukul 20 waktu Indonesia Barat tadi kita ngundang band. Yang dimana ngundang band ini kita juga dapat informasi bahwasannya mereka dari cerita-cerita mereka, bagaimana sih musik itu, bagaimana sih ngulik lagu, ngulik aransemen. Ternyata tidak mudah. Dan dari situlah kita juga dapat wawasan. Selain dapat relasi, kita juga dapat wawasan
1: betul,
0: nih.
1: Betul.
0: Dan mungkin Kak Ajay ke sini juga kayaknya dapat relasi dan wawasan juga nih.
1: Ya, wawasan okay, benar. Karena saya sebagai orang awam juga ya dalam betul. Beberapa hal, ya banyaklah dapat pengalaman juga, ilmu juga dari tamu-tamu yang datang gitu. Apalagi kan saya juga sering banget nih dengerin RRI Pro 2.
0: Ternyata penggemar setia ya.
1: Betul.
0: Jadi Pak, ketika ada penggemar setia yang ingin datang ke Pro 2 itu sangat welcome ya. Kita sangat welcome. Apalagi kan ini bisa menjadi sebuah antusiasme anak muda ya.
1: Betul.
0: Bisa mencurahkan ceritanya
1: atau pengalamannya apapun
0: juga,
1: itu
0: juga ini Kak Ajay, kita juga ada program jam kos. Jam kos itu kita bisa mengundang tamu-tamu inspiratif.
1: Betul.
0: Komunitas inspiratif, bahkan kita juga ada program muda kreatif ini bisa kita undang teman-teman Pro 2 di luar sana yang susah Palangkaraya ya. Dari mungkin ada usaha UMKM atau usaha kecil-kecilan yang mana ini yang baru mereka bentuk, bisa kita undang.
1: Betul.
0: Bahkan kita pun ada program zona gelap juga nih Kak Ajay. Pernah ikut kan Kak Ajay?
1: Pernah.
0: Yang mana di program zona gelap itu kan kita cerita misteri, urban legend Kalimantan lah intinya.
1: Betul.
0: Kita bercerita tentang hantu dan juga yang tadi baru kita dengarkan musik live chat. Musik live chat itu kita ngundang band ataupun ngundang musisi lokal yang berkarya di bidang itulah. Jadi banyak banget ya teman-teman Pro 2, program-program di RRI Pro 2 Palangkaraya ini khususnya anak muda. Juga kita ada ini Kak Ajay, English Corner.
1: Apa itu?
0: English Corner itu kita selain belajar berbahasa Inggris ya. Di situ kita juga bisa melatih skill bahasa Inggris kita. Jadi seperti podcast tapi kita terkadang ada biasanya ya bedah lagu bahasa Inggris atau tulisan bahasa Inggris. Jadi kita sambil belajar bahasa Inggris secara langsung dengan teman-teman yang di luar sana yang jago-jago banget ya bahasa Inggrisnya udah pasti. Teman-teman dari kampus-kampus yang mungkin prodinya bahasa Inggris, betul, ataupun guru les bahasa Inggris. Uh-huh. Jadi kita ada belajar bahasa Inggris juga nih. Mungkin next bakalan ada Arab Corner nih. Jadi mungkin kita bakal bahasa Arab, belajar bahasa Arab juga ya. Tapi yang pasti di RRI Pro 2 Palangkaraya ini ya, Kak Jai, ini adalah radionya anak muda. Karena tagline belakangnya RRI Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Betul.
0: Ah, jadi bagi teman-teman Pro 2 di luar sana, kita juga sering live TikTok ataupun live YouTube ya. Kita ada TikTok kita di Pro 2 RRI Palangkaraya. YouTube kita juga ada di RRI Palangkaraya Production. Hmm. Dan yang pasti malam ini kita akan bercerita dengan relate cerita cinta dan kehidupan kita di program Sleep Call bersama Kak Ajay. Kayaknya capek banget hari ini, Kak Jay.
1: Ya enggak juga sih, karena hari ini kebetulan saya libur juga, Kak. Libur. Jadi fokus tidur aja di rumah.
0: Betul. Apalagi kan dalam keadaan cuaca kita yang,
1: betul, hari ini parah banget,
0: sangat tidak mendukung ya.
1: Betul, betul.
0: Karena ini, Kak Jay, aku dapat info terbaru, itu ada kebakaran lagi ya.
1: Iya, di Jembatan Nusa.
0: Jembatan Nusa. Itu dikaitkan dengan El Nino dan yang lain-lain. Tapi menurutku ya, Kak Jay, ada beberapa hal yang patut kita evaluasi dari anak muda.
1: Apa itu?
0: Anak muda sebenarnya memiliki tenaga yang kuat. Mungkin kesehatan yang cukup daripada orang di atas kita.
1: Betul.
0: Ataupun orang yang di bawah kita. Kita tuh bisa bergabung ya, menjadi tim evakuasi ataupun emergency di kompleks sekitar kita.
1: Jadi relawan.
0: Jadi relawan. Betul. Contohnya di daerah rumah aku itu anu aja sedang dibikin posko. Posko untuk
1: rumah oksigen.
0: Rumah oksigen.
1: Oh, betul. Bagus.
0: Daerah Damang Batu. Nah, di situ tuh sangat banyak dan banyak anak mudanya ternyata, Kak Jay.
1: Oh iya
0: kan? Banyak anak muda. Jadi anak muda di situ tuh yang bikinin minum. Bikinin minum dan yang melayani tamu. Tapi untuk pemeriksaan kita tetap serahkan kepada yang medis dengan keahliannya masing-masing. Betul. Jadi ya, untuk anak-anak muda di luar sana, kita tidak hanya butuh hiburan saja ya. Terkadang kita juga harus ke masyarakat dan merakyat. Terkadang inilah yang menjadi kekurangan anak muda sekarang.
1: Iya, kurang berpartisipasi gitu ya.
0: Betul, dan kurang bersosialisasi. Terkadang kita juga harus bersosialisasi juga dengan masyarakat, betul, setempat. Jadi untuk teman-teman Pro 2 di luar sana ya, respon sangat menyarankan sekali untuk kita bersosialiti dan bermasyarakat. Karena kenapa? Ini menjadi sebuah potensi kita untuk menjalin relasi kepada warga sekitar,
1: betul,
0: ataupun orang-orang yang lebih tua daripada kita. Siapa tahu kita bisa mengambil ilmu dan pengalaman dari mereka.
1: Betul, betul, betul banget.
0: Contohnya ya, Kak Jay, aku di sini kan, aku kan penyiar baru. Aku banyak belajar dengan penyiar-penyiar senior dan banyak banget ilmu yang aku dapatkan di sini. Betul.
1: Dan pengalaman pahit juga ya.
0: Pengalaman manis.
1: Iya.
0: Pengalaman pahit dan pengalaman manis itu pasti ada. Contoh pengalaman pahit ya, ketika aku bekerja ya, itu mungkin karena aku buru-buru ya, Kak Jay. Karena aku buru-buru dan akhirnya aku hampir jatuh sendiri di motor.
1: Oh begitu.
0: Hampir buru-buru. Dan ternyata itu kesalahan aku sendiri karena tidak manajemen waktu dengan benar. Jadi bagi teman-teman Pro 2 di luar sana, sekali lagi ya, banyak banget yang kita obrolin malam ini. Dari saran bermasyarakat, bersosialiti, dan manajemen waktu. Terkadang ya, anak-anak muda itu sesukanya saja.
1: Iya, betul.
0: Yang aku rasakan, terkadang aku begitu juga.
1: Tapi enggak separah yang tiap malam minggu itu ya, di malam minggu yang di luar jalan-jalan itu.
0: Oh, yang motor. Jalan-jalan, trek-trekan motor, yeah. Ya itu sangat tidak perlu dicontoh ya. Lebih baik kan kita siaran malam ini bercerita, betul, tentang kehidupan kita. Bisa apa tahu kita dapat ilmu dan inspirasi juga. Kalau Kak Ajay hari ini bagaimana nih, Kak Ajay?
1: Ya
0: kan kurang, libur nih. Apa aja kegiatannya nih?
1: Ya kurang lebih di rumah aja, bersih-bersih, karena juga di rumah sedang berbau asap sekali juga.
0: Betul.
1: Dan juga ya kurang fit aja sih kayaknya, gara-gara mungkin cuaca hari ini juga.
0: Betul. Jadi ya teman-teman Pro 2, kondisi kita sekarang di Kalimantan Tengah ini sedang tidak baik-baik saja.
1: Betul.
0: Jadi respon ingin berpesan juga ya mungkin Kak Aja ya, hmm, bagi teman-teman Pro 2 di luar sana, tetap jaga kesehatannya.
1: Betul, betul.
0: Usahakan keluar rumah pakai masker, hmm, dan kalau bisa itu sediakan hand sanitizer ya.
1: Iya.
0: Agar kita beraktivitas di luar ruangan itu tetap bersih.
1: Betul.
0: Mungkin Kak Aja ada pesan-pesan untuk teman-teman Pro 2 di luar?
1: Ya kurang lebih sama aja ya. Gunakan maskernya, itu yang penting banget sih. Sama kalau udah merasa dadanya sesak, paru-parunya sesak, nafas gitu, laporlah ke PMI atau enggak ke rumah oksigen itu buat minta pertolongan.
0: Betul.
1: Jangan dibiarin aja gitu. Ya kurang lebih gitu aja.
0: Betul. Ataupun bagi teman-teman Pro 2 di luar sana yang di luar Kalimantan juga tetap jaga kesehatannya ya.
1: Mm-mm.
0: Karena

0: Budi, kamu dengar nggak sih? Tadi ada pengumuman soal simulasi kebakaran minggu depan.
1: Ah, paling cuma formalitas, ribet, ganggu.
2: Tapi kalau beneran kebakaran, gimana?
1: Alarm apa ini?
2: Tenang, ini simulasi. Ingat prosedurnya. Matikan komputer, jangan panik. Ikuti jalur evakuasi.
0: Oh iya, lewat tangga darurat, bukan lift.
1: Untung pernah latihan. Kalau enggak, bisa kacau ya.
2: Mana nih yang bilang simulasi kebakaran buang waktu? Ini soal keselamatan kita semua, bro.
1: Iya ya, paham. Simulasi ini penting juga ya, buat nyelamatin nyawa kita.
0: Kebakaran tidak pernah bilang permisi, tapi kesiapan dimulai dari niat sendiri. Jadi,

kamu, stunting bukan soal anak pendek semata. Banyak orang yang tak sadar, stunting justru dimulai bahkan sebelum anak lahir. 1000 hari pertama kehidupan, dari janin sampai usia 2 tahun, adalah masa emas yang tak bisa diulang. Sekali terlewat, dampaknya bisa seumur hidup. Fakta yang jarang diketahui, ibu yang sering kelelahan, kurang zat besi, atau jarang minum air bersih, berisiko melahirkan anak dengan gangguan tumbuh kembang. Dan ini mengejutkan, stunting juga dipengaruhi oleh lingkungan. Bukan cuma makanan, tapi sanitasi yang buruk, air yang tercemar, bahkan kebiasaan cuci tangan yang diabaikan. Lebih menarik lagi, peran ayah ternyata sangat besar. Ayah yang peduli gizi ibu hamil, mendukung ASI eksklusif, dan menjaga kebersihan rumah. Ikut menentukan masa depan putra-putri Anda. Mencegah stunting tidak selalu mahal. Cukup gizi seimbang, air bersih, pola asuh, penuh perhatian, dan kasih sayang yang konsisten. Karena stunting bukan takdir, ia bisa dicegah, mulai dari rumah, mulai hari ini.

0: Hai hai teman Pro 2, masih bersama Rusman di sini di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Malam ini kita masih bersama Kak Ajay. Halo Kak Ajay.
1: Ya, halo Rusman.
0: Oke Kak Ajay, semoga Kak Ajay selalu sehat ya.
1: Amin.
0: Dan semoga besok masuk bekerjanya dengan penuh semangat.
1: Amin.
0: Dan mudah-mudahan rezeki Kak Ajay selalu lancar.
1: Amin.
0: Sehingga bisa menraktir Rusman kopi tiap malam.
1: Betul.
0: Kayaknya harus ada candaan dulu malam ini agar sakit kepala sebelah kita hilang ya Kak Ajay. Kira-kira ada tips gak sih Kak Ajay untuk sakit kepala malam ini Kak Ajay?
1: Gak punya juga sih saya. Mungkin kita perlu konsumsi obat-obatan aja ya.
0: Dan istirahat yang cukup.
1: Betul.
0: Ya. Mungkin karena cuaca kita juga mungkin ya Kak Ajay.
1: Cuaca juga sih pengaruh banget itu.
0: Karena ada beberapa yang kupikirkan nih Kak Ajay, aku curhat sedikit ya.
1: Boleh.
0: Karena ada beberapa hal yang kupikirkan juga akhir-akhir ini.
1: Apa?
0: Masalah bukan pekerjaannya. Aku tidak ada masalah di pekerjaan dan aku sangat nyaman dan enjoy di pekerjaanku saat ini.
1: Yeah.
0: Akan tetapi ada bisnis aku di luar sana.
1: Kenapa tuh?
0: Yang bukan sedikit klis ya, ada beberapa masalah yang belum bisa diselesaikan. Contohnya ada beberapa brand yang ingin aku kelola akun medsosnya ya. Tapi ini masih di ambang-ambang awan nih Kak Ajay, antara iya dan tidak. Mungkin antara iya dan tidaknya tuh menunggu aku Kak Ajay. Ini berapa sih budgetnya mas gitu. Dan ternyata aku kan jujur aja tidak terlalu banyak punya basic di situ ya. Tapi untuk basic-basic dasar ada. Dan aku pernah review, bukan review sih, ngasih satu editan ke dia dan dia suka, malah dia suka. Bahkan menurut aku itu adalah editan terjelek aku dan editan paling simple, paling singkat, bukan jelek ya. Menurutku agak kurang simple, singkat, mungkin setengah jam saja aku ngeditnya tuh. Setengah jam. Bisa dibilang sangat singkat ya. Dengan dari nol. Dan ternyata dia suka dan dia langsung nanyain budget. Di situ aku agak bingung ya, karena ini baru pertama kali aku ngedit foto ya, atau flyer. Itu diberi target budget. Dan sebelumnya pun emang aku tidak pernah ngasih target. Dan orangnya berharap di situ yang akhir-akhir ini membuat aku kepikiran banget. Aku takutnya aku menaruh harga tinggi dan tidak sesuai ekspektasi pada saat di situ yang akhir-akhir ini menjadi sebuah pikiran bagi aku. Dan banyak sih yang lainnya juga tuh kan akhir-akhir ini yang aku pikirkan itu. Apalagi kan yang aku kelola itu kan tidak hanya beberapa akun medsos ya, banyak banget ya akun medsos. Banyak banget yang akun medsos yang harus aku kelola. Tapi tidak ada komunikasi lebih lanjut sih sebenarnya. Tapi sebenarnya mereka itu nunggu aku iya atau tidak gitu aja. Jadi belum aku putuskan di situ, yang masih aku disclaimer terhadap diri aku sendiri ya. Ketreat sama pikiran dengan hati aku. Sebenarnya aku suka edit, suka ngedit video, walaupun yang simpel-simpel sinematik biasalah. Dan aku tidak tahu ya ini berapa sih, aku enggak tahu gitu. Itu yang membuat aku kepikiran, emang harus begitu ya, aku tidak tahu nih. Tapi mungkin aku dapat saran malam ini dari Kak Ajay.
1: Untuk saran ya. Kalau foto buat editing seperti kontras-kontras doang mungkin bisa diambil 10.000, tapi kalau ngedit pure promosi mungkin bisa di angka 15.000 atau lebih. Bisa jadi. Kalau untuk flyer atau video ya, kalau video tergantung aja. Kita bisa ngambil di 25 mungkin, atau tinggi lagi 30, bisa aja dibulatkan 30.000. Tergantung gimana ya bilangnya. Sebenarnya kalau memang cari untung bisa dinaikkan angkanya.
0: Betul.
1: Tapi kalau sekalian buat nyari relasi bisa aja ambil harga tengah-tengah. Siapa tahu ada jalannya gitu buat buka cabang atau gimana gitu kan.
0: Betul. Karena yang aku pikirkan itu tuh ini Kak Jay, bukan masalah Masalah budget ya. Sebenarnya aku tuh pengen mencari relasi sebanyak-banyak mungkin saja. Jadi aku tidak mau merusak dalam artian persahabatan gara-gara budget saja. Aku tidak mau sebenarnya karena itu. Tapi dari dia pun kita kalau masalah sahabat gak usah dipikirkan lagi mas, kata dia. Yang penting aku tidak mau. Dia sebenarnya baik banget. Dengan aku baik banget Kak Jai. Dia mau menghargai jerih payahku berapapun itu, kata dia. Dan tadi sempat ketemu sama dia dan dia nyinggung-nyinggung sebenarnya, tapi aku belum memutuskan karena emang tidak ada perbincangan secara khusus tentang itu. Dan dia minta tolong satu editan untuk malam ini. Kayaknya bakalan aku kirimin deh malam ini. Aku editkan, nahan aku bakal aku kirimin. Oke, kayaknya aku ngikutin saran dari Kak Ajay deh.
1: Iya, boleh aja sih. Tergantung dari Ruspan sendiri juga.
0: Oke. Jadi banyak banget ya. Kali ini yang banyak curhat malam ini aku ya, teman-teman. Tapi syukurnya malam ini ditemani oleh Kak Ajay. Yang dimana aku sendiri pun kalau curhat itu harus sama seseorang. Artinya aku tidak bisa sendiri. Ketika aku sendiri, aku tuh seperti ketreat diriku sendiri. Jadi tidak tidak bisa menenangkan diriku sendiri ketika aku ada masalah. Tapi Kak Ajay gitu gak sih biasanya?
1: Enggak juga sih. Ada porsinya masing-masing aja.
0: Betul.
1: Ada waktunya saat kita mau sendiri, ada waktunya kita buat cerita. Dan enggak semua cerita juga perlu kita sampaikan gitu.
0: Betul. Apalagi kan terkadang ya Kak Ajay, aku tipikal orang yang apa-apa tuh aku kayaknya aku mau cerita sama ini deh. Kayak aku tuh terkadang tidak melihat latar belakang orang ya. Aku gak peduli latar belakang orang. Orang nih mau ini mau ini aku tidak peduli. Ketika aku sudah nyaman dengan orang itu yaudah. Aku cerita, aku curhat dan yang lain.
1: Benar-benar. Karena, semua juga begitu kayaknya.
0: Mungkin ya. Kalau semua orang seperti itu enak banget kita. Apalagi kita laki-laki kan tidak ada halangan untuk banyak berteman ya.
1: Kita terbuka aja.
0: Kita terbuka. Kita relevan dengan segala aspek.
1: Betul.
0: Apapun itu yang penting cerita aja dulu gitu. Karena terkadang masalah laki-laki ini sama aja, cuman berbeda tipe. berbeda kategori aja.
1: Betul.
0: Terkadang aku kan ada editan, mungkin Kak Ajay ada perbaikan yang lain-lain kan bisa jadi.
1: Bisa.
0: Kok aku jadi galau malam ini ya?
1: Aduh. Udah lah, jangan galau-galau lah.
0: Oke.
1: Karena saya sendiri juga pernah waktu itu bikin foto-foto gitu, footage-footage juga. Jadi sekalian juga jual fotonya juga. Kalau orang mau nebus, saya kasih 10.000 sampai 5.000. Ya dari 5.000 sampai 10.000 lah. Itu pun hasil fotonya sudah beredit gitu. Kontrasnya semuanya lah. Kalau sekarang kurang tahu deh berapa ya harganya. Mungkin 10.000-an lebih bisa jadi.
0: Bisa jadi. Aku terakhir footage itu kan ada beberapa yang emang dijual dan emang ada beberapa yang emang pure untuk dipublikasi ya.
1: Betul.
0: Terakhir bukan aku yang beli ya, tapi ada teman aku yang beli. Itu sekitar 5.000 sampai 10.000 deh Kak Ajay.
1: Oh, masih aja
0: berbedanya. Mungkin kalau dengan kontras yang berbeda ataupun nuansa yang berbeda mungkin di atas dari 10.000.
1: Betul.
0: Bisa 15 atau 20. Kita kan tergantung medan yang kita lalui ya. Tergantung kesulitan yang kita lalui.
1: Betul.
0: Kadang waktu itu dia ini beli pemandangan gunung yang mana kalau terbit fajar itu apa sih namanya, senja bukan terbit
1: sunrise.
0: Jadi mataharinya tuh kelihatannya seperti diapit oleh dua gunung. Jadi kan itu perlu momen kan.
1: Betul.
0: Jadi kemarin itu fotonya mahal.
1: Berapa tuh kira-kira?
0: Dia soalnya ini sama lukis. Under 3.
1: Oh, lumayan ya.
0: Lumayan. Karena emang foto sama lukis. Lukis pun ada tanda tangan si pelukisnya sama tanda tangan dia. Artinya anggapannya hak patennya dua. Wow, kataku dari hal-hal kayak gitu kita suka-suka moto ya.
1: Betul, betul.
0: Terkadang bisa dijual juga ternyata.
1: Bisa aja. Jadi bisnis sebenarnya. Jadi buat bisnis. Teman-teman di luar sana yang mungkin bingung, banyak loh apapun bisa dicoba gitu. Jangan takut gagal pokoknya.
0: Ternyata apapun yang kita foto itu bisa dijual.
1: Betul, betul.
0: Nah, kalau aku foto selfie nih gak aja ya.
1: Wah, itu mungkin ada website sendiri lagi yang buat dijual.
0: Aku jual foto aku sendiri ya.
1: Ada kok, ada websitenya yang kayak gitu.
0: Karena kan terkadang kan candaan orang-orang sekarang ya, hati-hati ya, nanti disantet orang ya, apalah itu. Nanti kalau pakai filter inilah, itu kan hanya candaan duniawi saja. Betul, sebenarnya. Betul. Yang paling penting kan kembali lagi pada diri kita. Bagaimana kita bisa menangani hal-hal tersebut.
1: Betul.
0: Kayaknya malam ini aku agak terhibur nih, ada Kak Ajay ini. Terima kasih Kak Ajay.
1: Terima kasih juga ya udah diundang ke sini.
0: Telah datang ke RRI Pro 2 Palangkaraya. Kita banyak berbincang ya Kak Ajay dari permasalahan kehidupan. Mungkin kayaknya hampir satu bulan full ya Kak Ajay ke sini.
1: Iya, hampir.
0: Hampir satu bulan full untuk menemani teman Pro 2. Mungkin teman-teman Pro 2 di luar sana yang di wilayah Kota Palangkaraya mungkin bisa jadi juga nih mampir ke Pro 2. Kan tidak menutup kemungkinan juga.
1: Mana tahu kan mau ditemanin kan, mau cerita juga bisa.
0: Boleh. Kita jadikan ruang ini adalah ruang kreativitas.
1: Betul.
0: Untuk anak muda. Oke Kak Ajay, terima kasih.
1: Iya, sama-sama.
0: Semoga Rusman. Kak Ajay selalu sehat.
1: Amin.
0: Tidak terlalu banyak pikiran.
1: Amin.
0: Dan yang pasti selalu bersemangat.
1: Amin,
0: untuk
1: amin.
0: Menjalani kehidupan esok.
1: Amin. Mati. Doa terbaik juga terbalik ya udah Rusman.
0: Oke, teman-teman Pro 2, kita sambil dengerin lagu ya. Kita sambil berbicara sambil dengerin lagu. Jadi teman-teman Pro 2 tetap stay tune di 92.4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: beda itu repot gak sih, Sid?
1: Justru beda itu yang bikin kita lengkap kok. Coba lihat sekitar kita.
0: Saling jaga, saling hargai.
1: Itulah kita, nilai yang gak bakal lo temuin di tempat lain. Gotong royongnya, ramahnya.
0: Jadi Indonesia itu bukan cuma nama ya?
1: Bukan kok, Indonesia itu rasa. Ada di sini, di setiap langkah kita.
2: Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa. Jaga toleransi, rawat tradisi, Indonesia, rumah kita bersama.

0: Sampahnya banyak banget, menumpuk lagi.
1: Sampah yang menumpuk bukan hanya mengganggu pemandangan, tapi juga bisa menjadi sumber bencana, mulai dari banjir, pencemaran, hingga penyakit. Pisahkan sampah organik dan anorganik sejak dari rumah. Buang sampah pada tempatnya dan jangan menumpuk terlalu lama. Jika lingkungan mulai penuh sampah, segera lakukan kerja bakti atau laporkan ke petugas kebersihan.
0: Betul banget, ingat lingkungan bersih adalah kunci hidup sehat dan aman dari bencana.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, tak terasa ya udah 4 jam berlalu dari pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti, dan saat ini berada di pukul 23 lewat 3 waktu Indonesia Barat. Kali ini untuk menghantar tidur kalian ya, bakal banyak banget lagu-lagu ataupun jazz musik dari playlist kita yang akan menemani istirahat teman-teman Pro 2 ya. Jadi teman-teman Pro 2, respon juga sekalian pamit undur diri untuk malam hari ini. Semoga kalian selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menghadapi aktivitas besok hari. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kalian akan disajikan dengan berbagai playlist jazz musik pada malam hari ini. Oke teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
0: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan

0: mengimplementasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

resensi buku dengan judul Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah. Buku Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah adalah buku yang inspiratif yang mengungkapkan cara menarik rezeki dan keberkahan dalam hidup melalui pendekatan spiritual dan juga pengembangan diri. Buku ini didasarkan pada konsep bahwa rezeki tidak hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga melibatkan kesehatan, kebahagiaan, ketenangan hati, dan hubungan yang baik dengan orang lain. Nasrullah mengajak pembaca untuk memahami bahwa rezeki bisa diperoleh dengan cara-cara yang baik dan semuanya berawal dari hati serta niat yang tulus untuk memberi manfaat kepada orang lain. Nasrullah memperkenalkan konsep magnet rezeki, yaitu kekuatan yang bisa menarik rezeki melalui sikap positif, ibadah, dan amal kebaikan. Ia menyampaikan bahwa dengan kebersihan hati dari sifat-sifat negatif seperti iri, dengki, dan egois, seseorang akan membuka pintu rezeki dan keberkahan dari Tuhan. Nasrullah mengajarkan bahwa bersyukur, berpikir positif, dan berbuat baik adalah langkah awal untuk menjadi magnet yang menarik keberuntungan dan rezeki dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga menguraikan berbagai langkah praktis untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti memperbaiki hubungan dengan sesama, meningkatkan kualitas ibadah, dan memperbaiki pola pikir tentang rezeki. Nasrullah menjelaskan bahwa salah satu kunci untuk menjadi magnet rezeki adalah dengan memperbaiki hubungan spiritual dan mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan. Rezeki yang berkah akan lebih mudah datang jika seseorang benar-benar ikhlas dalam berdoa dan yakin bahwa segala sesuatu telah diatur dengan baik oleh Tuhan. Selain itu, Nasrullah mengingatkan pembaca bahwa memberi adalah cara yang efektif untuk menarik rezeki. Dalam buku ini, ia mendorong pembaca untuk berbagi rezeki, baik dalam bentuk materi maupun tenaga dan waktu. Ia menegaskan bahwa ketika seseorang memberi dengan tulus, rezeki tersebut akan kembali dalam bentuk yang lebih baik. Hal ini juga memperkuat konsep bahwa kehidupan yang penuh berkat datang dari niat tulus untuk menolong orang lain. Secara keseluruhan, Rahasia Magnet Rezeki mengajak pembaca untuk memahami bahwa rezeki bukanlah suatu yang semata-mata dikejar, melainkan ditarik melalui sikap baik, ketulusan, dan kedekatan dengan Tuhan. Buku ini menggabungkan nilai-nilai spiritual dan juga pengembangan diri untuk membentuk pola pikir yang positif dan produktif dalam mencari rezeki. Dengan bahasa yang mudah dipahami dan juga berbagai contoh nyata, Nasrullah, sang penulis, memberikan panduan praktis untuk meningkatkan kualitas hidup dan meraih keberkahan rezeki dari berbagai aspek kehidupan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah. Bersama saya, Supriyani, sampai jumpa. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Minggu 30 Agustus 2026, Ruspan mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2 teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Senin tanggal 31 Agustus tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Yeah.

Pada selamat pagi teman berdua. Hai hai hai. Hari ini Senin tanggal 31 Agustus tahun 2026. Ada Amala yang nemenin kamu nih teman berdua sampai tadi pukul 10 pagi. Di mana lagi kalau bukan di segmen Pada selamat pagi teman berdua. By the way teman berdua, Palangkaraya itu unik ya. Kalau misalkan ngomongin tentang kabut asapnya, di Palangkaraya itu malah pekat, beda dari kota-kota lain yang subuh tuh udah pekat banget, bahkan jalanan tuh gak terlihat. Kalau di Palangkaraya makin pekatnya tuh tahu gak kapan? Makin siang makin pekat, itu uniknya ya. Intinya teman berdua, please banget buat kamu yang lagi dengerin kita, mau sesak napas ataupun enggak, yang jelas pakai masker ya teman berdua. Karena langit yang kita lihat, udara yang kita lihat warnanya abu-abu kuning-kuning itu teman berdua, itu tuh ada partikel-partikel yang bikin dada kita bisa malah tambah sesak dan bikin pernapasan juga jadi memburuk. Jadi langkah lebih baiknya kamu pakai masker yang KN95 ya, yang sudah sesuai standar nasional Indonesia. Kayak helm juga ya. By the way teman berdua, tetap stay tune, habis ini kita bakal hadirkan jazz music dan juga setiap Senin pagi kita akan hadirkan Renungan Pagi Islam. Kali ini ada Ustadz Adi Hidayat tentang pentingnya ilmu. Tapi sebelum itu semua ya, Amala ngingetin kamu, jangan lupa buat cuci mukanya ya, hilangin dulu belek-beleknya, mandi, sikat gigi ya. Meskipun terlalu pagi kayaknya untuk mandi dan menyentuh air, tapi kalau misalkan kamu udah mandi dan udah rapi kayak aku, kita udah jadi morning person dan pemenangnya hari ini. Dan habis ini kita bakal hadirkan ada lagu pop Indonesia, Bendera dari Indonesian Idol 4. Langsung aja kita dengerin. We'll be right back.

betapa pentingnya ilmu. Sampai Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi." Kalau ingin sukses dunia, mesti pintar. Mesti punya ilmu. Belajar. Ya, karena itu pembuka dalam Al-Qur'an, wahyu pembuka menggunakan kata iqra. Baca. Baca itu gerbang pertama pengetahuan. Orang banyak baca, banyak pengetahuan, potensi tinggi mendapatkan peningkatan-peningkatan status kedudukan di dunianya. Makanya coba lihat ya, ukuran materi dunia pun itu ilmu melekat. S1, S2, S3, salary-nya beda kan? Ya, kehormatannya beda kan? Nah, jadi kalau ingin meningkat dunia, kata Imam Asy-Syafi'i, tingkatkan pengetahuan. Dan belajarnya sampai paham. Jangan cuma datang, duduk paling belakang, gak nanya, ya. Terus ujian, minjem catatan teman sehari sebelumnya. Ya, sampai paham, sampai mengerti. Sehingga jadi pakar di bidangnya, jangan tanggung. Ya, fikih sekalian. Kata Quran fikih sekalian. Quran surah 9, ayat 122. Insan beriman itu kalau belajar, ya, dia pastikan apa yang dia pelajari, paham. Tidak keluar dari ruangan, sampai dia mengerti apa yang dipelajari. Lihat tafaqahu fid din. Kemudian, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ. Kalau menginginkan sukses akhirat pun, kata Imam Asy-Syafi'i, itu modalnya ilmu juga. Ilmu juga. Ya, bagaimana bisa sholat kalau enggak ada ilmunya? Ya, bagaimana bisa zakat dengan benar kalau enggak tahu ilmunya? Kepada siapa dikeluarkan? Kalau enggak tahu ilmunya, enggak paham cara yang menaikkan sholat, enggak tahu bilangannya, besok-besok nanti subuh 4 rakaat. Ya. Kalau enggak tahu tentang ilmu akidah dengan benar, didoktrin orang, tiba-tiba tembak orang, bom orang, bunuh orang dengan cara yang tidak benar, alih-alih pengen ke surga, masuknya neraka jahanam, enggak keluar-keluar. Hati-hati. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam wa ghadiba Allahu 'alaihi khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan dan korbannya ada satu orang beriman saja, satu saja, maka ancamannya, tuh, ancamannya, pidana itu ancamannya, ya, neraka jahannam, kekal di dalamnya, enggak keluar-keluar. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan dijanjikan sudah masuk jahannam, siksanya berlipat, kata Allah. Jahannam saja sudah enggak kebayang, dan siksanya berlipat. Tergambar enggak tuh? Ya. Tergambar enggak tuh? Surah An-Nisa itu, ya, ayat 93 itu sampai dengan 94. Itu merencanakan pembunuhan sengaja. Dan saya lihat sekarang itu kayaknya tidak meresap kepada jiwa-jiwa insan yang mengaku beriman. Hampir tiap hari kelihatan tuh. Terdengar, terbaca peristiwa-peristiwa yang sampai saking mudahnya menghilangkan nyawa padahal ancamannya tinggi. Bagaimana kalau bukan beriman? Faka'annama qatalanna sajuriyah. Hati-hati. Satu manusia pun, itu di sisi Allah, kalau sengaja itu terjadi, itu dosanya seakan membunuh semua manusia. Tinggi. Ya. Karena itu biasanya kalau ada satu pasal dalam undang-undang bahkan di kita itu, yang ancamannya tinggi, berarti perbuatannya berbahaya. Ya. Coba lihat narkoba, kan? Terorisme, dan macam-macam yang lainnya, ancaman pidananya tinggi kan? Hukuman mati atau bahkan seumur hidup. Intinya ingin menunjukkan ada perbuatan yang sangat berbahaya, jangan dilakukan. Ya, nah itu sebetulnya sudah fitrah kehidupan. Al-Quran membawa fitrah yang sama. Kenapa disoal? Ya. Jadi ketika ada hukum misal semacam, kata Allah disampaikan, ini ya, daripada orang mencuri, potong tangannya. Kalau orang mau bunuh, pikir dulu, dikisas nanti dibunuh lagi, ancamannya hukuman mati. Pembunuhan, ya, ancamannya hukuman mati, dikisas itu hukuman mati ancamannya. Ya, untuk pembunuhan. Kenapa mesti disoal? Kan sama saja dengan logika berpikir dalam konteks hukum manusia. Ya, yang ditetapkan ini menunjukkan bahwa ada perbuatan yang sangat berbahaya, jangan dilakukan. Karena itu spirit Qur'annya mengatakan, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Kalau Anda berpikir, bukan masalah menghukumnya, tapi di balik itu ada penjagaan terhadap maslahat kehidupan yang kalau diancam dengan ancaman yang tinggi, cenderung memotong orang untuk berbuat yang salah. Jelas ya? Nah, itu ilmu. Karena itu, saking tingginya ilmu,
hal pertama yang diberikan kepada Adam alaihissalam sebelum turun ke bumi itu bukan harta, bukan kedudukan, tapi ilmu. Quran surah kedua ayat 31, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam semua jenis potensi pengetahuan, semua jenis pengetahuan yang menjadikan ia mudah menjalani kehidupan di bumi. Semua diajarkan ilmu. Ya. Ah, karena itu semua para nabi, rasul, karena bertugas membimbing umatnya di setiap eranya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditugaskan membimbing umat dan risalahnya berlangsung abadi walaupun beliau wafat sampai akhir kehidupan, maka fitrah semua nabi mendapatkan ajaran langsung dari Allah. Diajarkan langsung. Nah, kita yang bukan nabi, yang bukan rasul, diminta belajar kurikulum nabawi itu yang membimbing kita lewat ilmu-ilmu itu untuk mudah menjalani kehidupan. Orang yang belajar dari ilmu itu disebut dengan muta'allim namanya. Jelas ya? Siapa namanya? Muta'allim. Jadi ketika kita belajar dari ilmu itu disebutnya muta'allim. Kurikulumnya sudah ada. Sumber pertamanya Quran, wahyu tingkat tertinggi. Orang bikin buku cari-cari begini nulis belum tentu benar. Ini langsung dari Allah nih kurikulum hidup. Detailnya nanti di mana? Di penjelasan Nabi, di hadis. Hadis ini disampaikan lewat lisan, dipraktekkan lewat perilaku, dicontohkan lewat sikap, lewat sifat. Nanti diabadikan dalam perilaku. Ketika jadi perilaku disebut dengan sunnah. Disusun jadi kurikulum oleh para ulama hadis kita. Jadilah kitab. Kitab itu kurikulum hidup. Di cara ngaji itu begini. Cara ngaji itu, lihat peta kurikulumnya secara tematik tuh. Disusun. Ya, yang sering sekali saya sampaikan, ada yang pokok, ada yang furu'. Yang pokok itu kayak kita taharah, apapun Anda profesinya, mau pejabat, mau diplomat, birokrat, mau rakyat biasa, mau guru, pengajar, teknokrat, arsitek, tetap wudu kan? Ya, tetap sholat kan? Ya kan? Puasa juga kan? Nah, itu yang pokok namanya. Nanti disusun babnya apa saja? Bab menjaga iman, kitabul iman. Ada ayatnya, ada hadisnya. Apalagi misalnya bab taharah, ya, bab tentang sholat, disusun babnya, ada ayatnya, ada hadisnya. Nah, nanti yang sifatnya furu', cabang pilihan kehidupan, tuh milih sesuai passion, bakatnya masing-masing. Yang mau bisnis, nanti ada bimbingan bisnis disebut dengan kitabul buyu'. Yang di pemerintahan, nanti ada kitabul imarah. Yang di ilmu, ada kitabul ilmi. Semua ini sudah dihimpun oleh para ulama hadis.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Artinya, bersedekah secara ikhlas, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, sangatlah mulia.
1: Ikannya, Bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
2: Kuenya, Bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
3: Wah, lengkap ya, Bu. Serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu, dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
2: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
3: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
2: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
3: Saya borong semua ya, Bu, tapi kasih diskon. Hehehe.
4: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: Pak Jaka, itu kalung bekas di pojok pagar jangan dibiarin telentang gitu, Pak.
1: Alah, Bu Sari, cuma kaleng satu biji aja kok repot, kan nggak ganggu jalan juga.
0: Bukan ganggu jalannya, Pak. Itu kalau hujan, airnya ngendap di situ. Bisa jadi hotel bintang 5 buat nyamuk Aedes aegypti. Ingat loh, bulan lalu anak Pak RT sampai masuk rumah sakit gara-gara DBD.
1: Oh iya ya, ngerasa aman karena nggak kelihatan nyamuknya. Eh, tahu-tahu kena ya, Bu.
0: Makanya, Pak. Yuk, rajin 3M plus. Menguras bak mandi, menutup tempat air, dan mendaur ulang barang bekas. Plusnya, jangan lupa pakai lotion anti nyamuk atau kelambu.
1: Siap, Bu Sari. Langsung saya beresin sekarang, sebelum nyamuknya bertelur.
2: Kesehatan keluarga dimulai dari kebersihan lingkungan kita sendiri. Cegah demam berdarah dengan aksi nyata 3M Plus setiap hari.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati itu, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

yaitu orang-orang yang berimpak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Artinya, orang bertakwa adalah yang dermawan, pemaaf, dan mampu menahan amarah.

Info Pro 2 hari Senin tanggal 31 Agustus tahun 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tahun Pro 2, Total Films merilis teaser, trailer, dan juga poster Hasut, debut penyutradaraan dari Ilya Sigma. Film mengikuti 4 sahabat yang menjalani meditasi di hutan, tetapi situasi berubah ketika suara misterius dan kecurigaan mulai muncul. Film ini Tahun Pro 2 dibintangi oleh Karina Salim, Rachel Amanda, Marito Lino, dan Kevin Ardilova, dan katanya film ini akan tayang di bioskop mulai 8 Oktober tahun 2026 nantinya. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Kali ini dari dunia musik, lagu Langit Merah Muda yang dinyanyikan Afghansyah Reja atau Afgan akan menjadi original soundtrack aus film agensi rumah tangga. Video musik lagu ini juga udah dirilis dari tanggal 27 Agustus kemarin di berbagai platform streaming digital. Afgan rupanya gak hanya menyanyikan lagu tema pada film tersebut, teman Pro 2. Penyanyi berusia 37 tahun ini juga menjadi pemeran utama pasangan dengan aktris Angie Storia. Di film agensi rumah tangga, Afgan juga berperan sebagai Kafka, seorang penyanyi yang menjadi klien Katia, diperankan Angie Storia. Hubungan keduanya kemudian berkembang di tengah berbagai persoalan yang dihadapi Katia. Demikian info Pro 2 pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi.

Waspada, selamat pagi teman Pro 2. By the way, teman-teman Pro 2, di tengah cuaca dan kondisi buruk kayak sekarang, itu banyak banget terjadi kasus penyakit ISPA ya, yang bikin keadaan tubuh kita tuh makin tidak bisa menikmati atau full beraktivitas seperti pada biasanya, apalagi di musim asap kabut karhutla seperti sekarang. Nah, teman Pro 2, buat kamu yang perlu bantuan oksigen ya, ternyata pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu menghadirkan rumah oksigen gratis buat membantu masyarakat yang membutuhkan oksigen tetapi dengan fasilitas dan tenaga kesehatan yang siap melayani. Fasilitasnya ada apa aja? Yang pertama ada oksigen konsentrator, kemudian ada tabung oksigen, ada field bed pasien, dan juga ada tenaga kesehatan yang standby di sana. Nah, letaknya teman Pro 2, catat baik-baik, ada di dua lokasi rumah oksigen yang ada di Kota Palangkaraya. Yang pertama ada di Bundaran Besar Telawang dan juga lobi RTH Kota Palangkaraya. Setiap hari pukul 8 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Yang kedua ada di Aula Bakti Husada, yaitu kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Ini setiap hari kerja juga jam 8 sampai dengan jam 16 waktu Indonesia Barat. Berarti kalau yang di Bundaran Telawang atau kita biasanya nyebutnya Buntal ya, itu sampai malam, sampai pukul 8 malam. Tapi kalau yang ada di Aula Bakti Husada itu sampai jam 4 sore. Nah, teman Pro 2 tinggal pilih nih, mau yang ada di Bundaran Besar Palangkaraya atau ke Aula Bakti Husada. Kalau misalkan teman Pro 2 nggak tahu, bisa cek di Maps ya. Intinya teman Pro 2, pesannya dari kita semua untuk kita sendiri adalah kurangi aktivitas di luar rumah jika keperluan penting ya. Gunakan masker saat beraktivitas. Intinya kita harus sama-sama sehat, maju bersama untuk Kalimantan Tengah. Dan jangan kemana-mana, tetap di Spada, informasi terupdate lainnya.

Pernahkah Anda bertanya tentang asal-muasal tari suku Dayak? Tari Dayak merupakan salah satu warisan budaya Kalimantan yang kaya akan makna. Tarian ini awalnya lahir dari kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak yang sangat dekat dengan alam, sungai, hutan, dan hewan di sekitarnya. Pada zaman dahulu, tarian ini digunakan dalam berbagai upacara adat, misalnya ritual panen untuk memohon kesuburan, prosesi penyembuhan, atau upacara penyambutan tamu penting. Setiap gerakan dalam tarian meniru alam dan kehidupan hewan seperti langkah harimau, gerakan burung, atau aliran sungai yang dipercaya membawa keberuntungan dan melindungi masyarakat dari bahaya. Selain sebagai ritual, tari Dayak juga menjadi sarana komunikasi dan ekspresi kolektif. Lewat tarian, nilai persaudaraan, keberanian, dan rasa syukur ditunjukkan, sekaligus mempererat hubungan antar anggota suku. Hingga kini, meski sering tampil di panggung modern, tari Dayak tetap mempertahankan makna luhur yang sakral. Jadi, setiap gerakan bukan hanya indah dipandang, tapi juga menyimpan cerita tentang harmoninya manusia dengan alam dan budaya mereka.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 pasti kamu tahu sama Reja Arab Oktaviandi. Tapi kalau kamu nggak tahu, nggak apa-apa sih ya. Nggak semua orang harus tahu. Reja Arab ini Teman Pro 2 itu tuh kembali bikin streaming dengan durasi selama 100 hari nonstop streamingnya selama 24 jam. Bayangkan, banyak banget juga netizen plus 62 yang kasih komentar. Mungkin bagi sebagian orang, apalagi yang sibuk atau mungkin kayak kehidupannya tuh udah terlalu terstruktur ya, Teman Pro 2 ngelihat fenomena anak muda zaman sekarang itu tuh kayak suka banget ditemenin. Makanya pada saat ada streaming 24 jam benar-benar real life, terus kita ngelihat influencer YouTuber dari zaman dulu dan mereka tuh join di sana. Bahkan sometimes mereka juga ngundang bintang tamu keren, aktor dari berbagai macam bidang yang jelas bekerja di dalam dunia hiburan juga, Teman Pro 2. Itu tuh jadi kayak ngerasa kalau makan ada yang nemenin, tidur ada yang nemenin, bahkan saat-saat lagi sedih juga ada yang nemenin. Jadi banyak orang yang kayaknya berkesan banget sama acara streaming 24 jam tersebut yang dilakukan kurang lebih selama 100 hari. Kalau gak salah namanya apa ya, nama streamingnya ya Teman Pro 2, aku ingatnya di YouTube-nya Reja Arab aja sih. Dan mereka tuh bahkan mengambil dari teman-teman yang megang maintenance terus kamera. Pokoknya orang yang di balik layar mereka tuh adalah setara kayak lagi produksi film yang ada di luar negeri. Katanya sih gitu ya, karena kan non-stop ya. By the way Teman Pro 2, dari kesuksesan streaming tersebut ternyata Reja Arab dan juga teman-teman itu akhirnya bikin film harusnya horor. Jadi kalau kita perhatikan kayaknya horor komedi itu makin kesini makin laku ya Teman Pro 2. Aku tuh ingat banget beberapa tahun terakhir, tahun 2022, 2023 itu tuh lebih banyak diangkat tentang film horor yang bergenre spiritualitas, tentang agama ya, karena itu tuh melekat banget sama masyarakat Indonesia. Tapi makin kesini orang tuh sadar kalau misalkan itu terlalu kontroversial dan bikin orang tuh jadi ada yang takut sholat malam ya kan, komentar-komentarnya. Jadi makanya lebih ke horor komedi. Cuman aku gak tahu ya filmnya ini akan lebih kena horornya apa komedinya. Kalau film agak lain kan lebih ke komedi ya Teman Pro 2. Terus kalau film Ghost in the Shell yang sempat rame dan juga booming juga di bioskop tanah air, itu lebih ke horornya sebenarnya sama ke satir. Nah kalau ini kita belum tahu ya, nanti deh kita saksikan. Nah tapi Teman Pro 2, Reja Arab ini berharap, yakin banget kalau misalkan filmnya bakal sukses, dan katanya dia akan siap menempuh jalur hukum terhadap akun-akun, terutama akun yang ada di X atau dulu kita nyebutnya Twitter ya, yang diduga membajak atau menyebarkan materi film harusnya horor. Reja menilai unggahan itu enggak hanya merugikan film tetapi juga menghina adegan yang memiliki makna personal baginya. Beberapa

produksi SJ Pictures sebelumnya juga telah mengingatkan penonton agar tidak merekam dan menyebarkan film dari bioskop. Ini penting banget sih, harus tegas ya, karena kejadian teman-teman dua kayak film Avatar kemarin kan, bikinnya capek-capek tapi bocor ternyata di aplikasi. Jadi kayak kita tuh merendahkan pekerjaan orang lain gak sih, dan tidak menghargai. Memang sih banyak fansnya dan pasti akan banyak juga orang yang excited buat menonton, cuman kalau dipikir-pikir jalan yang ditempuh tuh gak benar ya. Jadi kalau kita nonton mungkin kitanya happy ya, cuman esensi dari kita appreciate buat yang ngebikin tuh kurang teman berdua. Jadi alangkah lebih baiknya kita dukung, apalagi ini adalah film bioskop tanah air yang kalau kita dukung, perekonomian, perindustrian film Indonesia akan semakin maju, dan banyak juga film-film Indonesia lainnya yang hadir, datang atau debut itu berkualitas dan sesuai sama perkembangan zaman, dan tentunya menghibur keinginan masyarakat masa kini. So jangan kemana-mana, masih di informasi terup to date.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Din, kamu perhatiin gak sih belakangan ini di medsos kayaknya orang gampang banget panas kalau bahas soal keyakinan.
1: Iya Riz, padahal kan kuncinya cuma satu, respect. Gak perlu ngerasa paling benar sendiri sampai harus ngerendahin yang beda server sama kita.
0: Benar juga. Kadang kita lupa kalau Indonesia itu ibarat pelangi. Kalau warnanya cuma satu, ya gak bakal jadi pelangi lagi kan?
1: Nah, makanya ada yang namanya moderasi beragama. Bukan berarti kamu pindah keyakinan, tapi kamu ambil jalan tengah. Tetap yakin sama prinsip kamu, tapi tetap asik dan adem sama prinsip orang lain.
0: Setuju aku. Intinya beda itu wajar. Yang gak wajar itu kalau perbedaan jadi alasan buat berantem. Yuk, tetap jaga toleransi.
1: Moderasi beragama, berbeda tetap searah, beragam tetap indah, untuk Indonesia yang lebih damai.

pagi-pagi ya musik dari kita. Thank you banget udah ngadirin lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Ajis Harun dan Aisyah Retno. Itu lagu merepresentatif merepresentatifkan apa sih Mal, tentang hubungan long distance relationship ya teman pro 2. Siapa nih yang relate? Kalau aku relate banget sih teman pro 2. Tapi enggak apa-apa, kita harus tetap semangat menjalani sehari-hari walaupun doi ya yang kayaknya udah ini banget di hati kamu tapi jaraknya jauh. Tapi selama menurut aku cowok sibuk, cowok jauh itu tuh bullshit ya teman pro 2. Karena apapun biasanya mereka bisa melakukan selama memang dia udah cinta atau mau melakukan apapun buat kamu. Ya enggak sih teman pro 2. Nah, kali ini kita masih ada di informasi terupdate datang dari Institut Teknologi Bandung yang gak pernah selalu absen memberikan inovatif buat bangsa Indonesia. Nah, mereka ini teman pro 2, seperti yang kita tahu mahasiswa sekarang tuh kan lagi baru aja menyelesaikan kuliah kerja nyata atau KKN tahun ini. Nah, ITB itu tuh salah satunya ada yang ditempatkan di Desa Talagasari, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dan setelah berlangsung selama 25 Juli sampai dengan 17 Agustus, kurang lebih 1 bulan berarti ya, sebanyak 341 mahasiswa ITB terlibat dalam kegiatan yang tersebar di 5 dusun tersebut. Dan program yang mereka jalankan itu mencakup salah satunya program-program atau proyek besarnya adalah kebutuhan air bersih dan juga sanitasi, penerangan, pendidikan, hingga perbaikan infrastruktur dan juga fasilitas umum. Kegiatan ini juga menjangkau lebih dari 3.500 warga, dan mahasiswa bersama dengan masyarakat membangun 1 unit bendungan dan 8 bak reservoir utama serta jaringan pipa ninasi air bersih. Gak kebayang berapa modal yang dikeluarkan mahasiswa juga ya teman pro 2. Mungkin disupport sama tim kampusnya juga. Nah, fasilitas sanitasi juga dibangun melalui 8 bilik MCK komunal dan juga tempat wudu. Selain itu mahasiswa melakukan renovasi musola serta memasang 76 titik penerangan jalan umum. Aduh, aku sampai merinding sih teman pro 2, keren banget yang dilakukan mereka. Kalau di bidang pendidikan, mahasiswa ITB ini katanya menjalankan program bimbingan belajar secara berkala, terus juga perbaikan fasilitas sekolah dan madrasah di desa juga menjadi bagian dari kegiatan KKN tersebut gitu. By the way, teman-teman pro 2 yang mungkin baru aja balik KKN, spill dong apa aja kegiatannya. Kalau kemarin malah tanya-tanya gitu ya yang dilakukan sama mahasiswa Palangkaraya, ada dari UIN, Universitas Islam Negeri Palangkaraya, tuh mereka KKN di Sungai Gula. Itu lucu banget, mereka bikin WhatsApp group teman pro 2 yang isinya adalah warga-warga desa. Jadi mereka-mereka yang biasanya punya kebun, ada cabai rawit, ada terong pipit, itu jualan di grup itu dan banyak yang respon. Atau mungkin ada jualan sayur bayam gitu ya, kirim ke grup, udah diplastik-plastikin satu bungkus 5.000, itu juga ada yang nyahut. Jadi kayak beda-beda perekonomiannya muter antar warga di desa Sungai Gula lewat WhatsApp group yang dibikin sama mahasiswa KKN. Jadi kangen deh KKN, cuman gak kangen di saat lagi berburu air bersihnya ya. Itu tuh kayak wah PR banget, apalagi kalau misalkan malam hari gak ada lampu, aduh ya. Oke deh, jangan kemana-mana, masih di informasi terupdate.